0: Rajan, Rajan.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukukung juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi rekan Rai mau nyaringin gongnya Cynthia, punikering program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, acara Rahaja Bali kan nyaringin nggih, renggala mangkin kutus lintang sia menit nggih nggih. Sane sampun boleh nuna, sane sampun puput nggih tinggal niki nggih rekan Rai bersantai rias durung male jebol sanjanyane puniki ngiasin kenten nggih. Masang lemak sampian, sampian gantung. Pinap niki menten sematan sane kanton mau kupuk ring perantenan nggih durung pragat nggih durung puput niki nggih mebat ring penampan galungan mangkin. Nah sira puniki rakelan rai sane kanton nggih bersibuk ring perantenan nggih menyiapkan hidangan untuk melengkapi persembahan dan santenan keluarga yang pastinya niki didominasi olahan daging nggih sekadi daging babi utawi daging siap penton talar nggih yang dibumbui dengan basa genep pasti nggih. Jadi hidangan yang selalu hadir niki saat penampan galungan pasti ke wenten lawar, wenten sate lilit, wenten tum, wenten urutan, balung kuah, kenten nggih. Taler wenten tidak hanya ajengan utawi kuliner khas sane wenten ing penampan galungan, wenten taler jajanan pasar tradisional sane wajib pisan kenten nggih, melengkapi sesaji sekaligus cemilan manis khas hari raya mangkir wenten jaje uli lan tapi ketan nggih. Amun ake-ake ngajeng tapi ketan nih kayaknya pangten serak-serak basah kolongan rakelan rai cek becek dadosna kenten nggih. Karena sepengalaman kenten nggih rakelan rai jadi yang sampun kenten ampunan ngerapu kenten nggih. Memang nggih menggoda rakelan rai ring penampan galungan mangkin akeh niki nggih dikeluarkan kuliner khas masing-masing wilayah di Bali kenten nggih. Bau sampun pirenggonge saking widangan tabanan sane akeh kenten nggih sematon sane ngeranjing reambare. Minap sane lianan niki rakelan rai sira puniki sane ngangganin widangannya nengge durus kita gaungkan bersama-sama sapunapi kuliner sane menten ring widangan semeton nggih. Mangde generasi taler uning sane kanton mirengang perempat minap niki nggih atau memang kanton bersibuk-sibuk ten pole on air ten kenapi hadir ke mantan melalui WhatsApp perempat nggih. Ngirim foto sekadi sira puniki sekadi Kak Naira niki nggih sane sampun niki nggih napi wastane siap panen pangten numbas biar lebih hemat. Niki ODB ternyata kenten nggih sarang Abu Gung Krisna yang ning mangkin Kak Naira Lotundo widengan Ubud Lotundo kenten nggih sampun niki sarang Nini minap niki Nini nggih sampun bersiap-siap puniki luluh satenya ne kenten nggih ngelilit-ngelilit sate astengkara sampun sayaga niki maliki di nggih Rahayu Mawali niki Kak Naira nggih sampun wenten sane nyaringin ring line telepon. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Jai Dewo.
0: Nggih, titiang, nih ita nih jegek nyelolet. Sapun api gatrane.
1: Oh, kena seger nih.
0: Seger saja, napi mali ampun boleh nunas kebo tase. Nak main dira nih kang kenten jakti nih kan nih.
1: Iya nih jeje ken betis kebo tu nak nyak sih mana nu mangke ya yang jeje.
0: Inge, yang mangken ulam nini.
1: Jeje ano mati ya ten.
0: Ah, jeje mati.
1: Yang jeje kebo mati ten ya kenten yang jeje kebo hidup.
0: Kebo hidup inge, ni ke bahaya yang kebo mati ku diangat ten ngidang kalau tetap ragone menang ten kenten nih. Ini ulam napi sekan nih kini ulam kebo nih.
1: Ya biasa nak tiap galungan itu nak anak dia nak meseko nampah ngadep kenten gongge.
0: Oh, madolan napi mantan ulam nih kau.
1: Ngadep ulam kebo nih kau.
0: Tapi jakti nih kau ulam kebo nih.
1: Meseko aja enam tiap galungan nih kau.
0: Kaden gongke nak bercanda nih kemain dira nih kang ulam kebo ternyata seken ternyata ya ratu betara.
1: Buang beriki kebo kenten nak di negara biasa nak maktua. Lah nih kecekau jangan nenom, ane jangan nenom do ngejaran udang monyo pangplahan aku do kenten gongke.
0: Ya Nika kan nak maadolan, mentah nak numbah. So ya Nini napi nih. Niki jangkap nedumun penampan galungan.
1: Nini nak penampan galungan itu ampun ya nak kebo becedeng taler Nah, ten sami demen be kebo tu.
0: Hmm, ya, iya nini selera napi tan sarang ulam kebo.
1: Iya nini, iya nak be kebo ni ko nak ngelaranin nak ten. Iya ni ko nak kebo kelo iya nak titian senang lawar nak kan senang iya nak. Rawana kenten ten rambut yang lama.
0: Oh, tan kayun berarti
1: ni. Yang sama tuan ane melalui meriki senang no ketuan kuah kuah nene kau.
0: Oh kenten dijamu dengan kuah kebu.
1: Nah, siap balungan itu nak kenten kau sama tuan melalui. Nih meriki ena durus yang kena tu bagus kaki yang lumau.
0: Inggih,
1: kenten gungge.
0: Inggih. Tapi nini sarang sira manten mebat ring pakubon mangke niki.
1: Niki anak kan cuci anak mebat ten sarang tiang sarang di ngai tete banten niku yen mangken sampun ten ten midang ya renging kenten yen biasa tiang sarang tiang tergantung ngai mumu enten ngai urutan milu tiang biasan mangkin sampun cucu ampun kele niko nyarengi ngajek na kenten ngge
0: ngge sampun menten generasi nak santai
1: sarang pun mangkin agalungan niki napi tentiang yang di dapur dan ten sarang
0: ten sarang berarti ring napi wasane sesajen gen ngge
1: niko ngge niko pari tiang sibuk mangkin nak tiang modalin kali aduh
0: modalin ring dija nih ka?
1: Modalin ring dinatah nih.
0: Oh, ring sangganatah.
1: Wenten pelingi ring ring tebun ke penungun kara.
0: Oke, dan nggih patas ka ditu biang berarti niki.
1: Nggih, mangke modal nih kenten atu.
0: Nggih.
1: Mampu jam 6 bu mulai jalan magai tu. Sen tiang ni magai sibuk mangke.
0: Ya, mungkin ini sibuk on air dulu nini sharing niki ya, kuliner rapi manten ya, kakak ya nih. Nggih.
1: Penyaluran niki teh kita penyaluran demen niki teh
0: kan tuh. Betul. Paknya demen benjang maturan.
1: Urusan aku malah ngambil karyo deh ngeten.
0: Nggih niko pun.
1: Sampun bangun turun itu.
0: Bayi jam 4 kenten, gua enggak jam 7.30. Hat tampun.
1: Mantu masuk semengang pangidang mebanten.
0: Mebanten oh. Pang pupet dumun nge geginan ring pakubuan wau pesu.
1: Ya ini kong udah mau bangun buat ngampat bareng di pon kenten.
0: Inge inge titip salam nae majeng ring semeton sami. Inge nini
1: santukang mantu menggai duten
0: inge tan kenapi alon-alon mali benjang nini
1: paro cucun tia libur mangkin niko jadwal niko kongkong tiang kebengkel makto punjung oto banten gain-gainan tiadang gitu ampun sami ngomargi
0: inge ampun wenta nak ngopi nak simpel mantan dadosna nih.
1: Ini niki titi yang ampun usan itu mungkin hitungan kalau munah banten pengodalan.
0: Oh nggih, usan ngunggahin banten napi nih kang Yasin mali benjang kan benjang.
1: Oh ampun kang Yasin ampun.
0: Oh sekalian dadosna kenten nggih karena banten pengodalan nggih.
1: Eh ampun banten pengodalan. Mungkin ampun Yasin mainan. Usan ampun tiang odalin. Malah ya enggak abang dan dengan benyang pang semang hidang kenten mungkin tekep-tekepin kan pelingi ya gongga.
0: Nge patah gongga malah jebos sanjana nih kang Yasin sekalian ngunggain sodan tekep-tekep gongga taler patah nih ke angin kapar. Inge.
1: Malah pesucian.
0: Jerimpen akeh pokoknya malah jebos niki banten danan banten ceni dari sana nih ke kepanggih.
1: Ya ampun usan ngomadian sodan mau penampahan. Nyana nampun sore ni kau unggul bengi dok
0: ngah. Unggi, ni istri-istri biasanya melayap-layap niki.
1: Mungkin lanang istri nak patah tanya poli istri nak lanang.
0: Lanang ni, oh nikah pun saling lengkap.
1: Sama, mungkin terbentang dan istri mutiok kene.
0: Unggi, unggi, betul betul betul. Unggi, setuju, gak suk semua ni ni sama nyarengin.
1: Mau nampun kau sebab kan semua ni. Jadi itah bom ano ngerimur umpi lanang-lanang mungkin
0: tan ngidang harus nak kerja sama mungkin ingin ini
1: nak karyo mungkin bedik nedumun mungkin nak
0: makian nggih nika pun
1: ini semua maka cita sarang sami sementara mandok kena arhaja mamardian sodarmo rarainan suci nge nggih mandok kena sedata bengge
0: mawali nini
1: semua untuk balan ini mau pamit om santi-santi om
0: nggih rahaja penampan galungan ini. samun boleh nampah-nampah akeh kenten nggih kebo nika on arang-arang gonggek mirangnya wenten napi wasna ulam kebo kenten nggih nini jek nomor 1 niki ulam kebo kenten nggih seksama nini samun nyarengin leungkur ni ita kanten galahnya ni malisiki penelpon atu kakiang Dewa Karna Wijaya sampun nyarengin seksama niki atu kakiang mogi stata kena rahayu nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi ya Gongge.
0: Inge, selamat pagi. Gongge kenal suara tapi lupa nama. Nah kan kan Ike?
2: Dadong Arta sih ya Gongge.
0: Oh Dadong Arta. Tapi Dadong Arta mirip sarang sirah Dado Sandikiring Ambarangnya biasanya Gongge panggil.
2: Dadong Arta mirip sirah nggih.
0: Aduh mirip sirah duh Niki modulasinya. Ah. Oh Kenten sirah Dado Sandiki.
2: Coba kentan dumun.
0: Tebak-tebak dumun. Widangan apa nih ke dumun?
2: Aku malas yang kerobok nih kan gak.
0: Keroboan, bu lo sekar.
2: Tapi kata lo kan
0: gak. Oh kena, kena. Ibu lo sekar payangan, dados kok keroboan, dados nih ki.
2: Mas saya mereka mau dot ya.
0: Ampura, punapi gatrannya dumun niki.
2: Iya, stun karet yang segar.
0: Stun karet, sampun puput. Ingin.
2: Yang tentang mengarian sangan, makin jangan uli, makin tiang mengkario.
0: Oh nika madolan, tapi memang angin maturan.
2: Angin matur niki.
0: Oh angin maturan, angin ngejang di sodana. Mungkin
2: tiang ngarian aja uli.
0: Oke. Dan, ini biasanya penampan nah, galungnya.
2: Lawar.
0: Lawar. Penampan galungan kuliner napi mantan seliana lawar niki.
2: Ah niki ya wenten jukut nangko. Bay ayam niki. Wenten babi.
0: Babi beh dua macam kenten niki napi wasane ikan. Dua macam nah, daging kan, kenten nggih.
2: Kangge numbas di pasar nggih.
0: Oh numbas niki lampun jadi numbas nih.
2: Ah, kari numas kiloan nih di pasar.
0: Oh kiloan. Kudang piring nika boleh?
2: Ah, aku kenten wau tetak niki ke.
0: Oh matetak, sarang sirah nika.
2: Niki kakek niki nyarang tiang niki okay, panak dan menantu ampun makario semang-semang ke.
0: Oke. Okay. Dan mungkin tinggal berarti fokus matak-takan mantan niki ngariannya lawar
2: langsung adonan kentan
0: adonnya angin bumbu napi nih ke bahasa napi ke mantan
2: genap nih kat yang karya
0: karyanin peraraga napi numbas niki ya
2: meraga niki kak ngarian ke.
0: Oh kentan memang tangan nak lingsir luar biasa nih jangan pokoknya dakin limoten kentan dong. Astung kare niki.
2: Bukman budok nyolek nanggengge.
0: Suk semua bukman, widangan budok sampun nyarengin. Yang
2: yoger, rajang yang ro, mangke benjang yang ro, nggengge.
0: Inge benjang, ampun galungan, pasti kemilah maturan niki nge.
2: Nge, kentan benjang pagi-pagi, ampun niki.
0: Inge.
2: Ling mangkin ke satu hari niki nggengge.
0: Penuh kenten nge. Oh, Nabi Malih makin pun tengahi puputang dumu nike dong. Sarang kak nge, titip salam.
2: Rayu nge. Salam sarang ibu, sarang aji nge.
0: Inge. Mawali.
2: Mungkin, aku nunggah mulai jemput duduk. Kenten Mahindira, umini ita. Mangdo rahayu, nyangro ren jagat niki. Semeton sarang sami niki di perempat nge.
0: Inge.
2: Pengintar sarang sami, mangdo kena. Tomi yang presiden nyarang dong kayak.
0: Astungkara. Tetap
2: menetor setiap pagi niki yang menetor.
0: Tetap niki dong Arta nak mirip sarang sirah kaden modulasinya yang sap-sap ingat gong ya. Tubiang yoga mirip kenten waunge. Oh, besi pemge mirip 11-12.
2: Mun tiang menit tapi jitut kerang kenten nang biang yoga niki yang tiang.
0: Oh kan betul.
2: Niki yang kenten.
0: Ah kan nak mirip sajian modulasinya niki. Nge. Suksama dong sarang kak.
2: Menika demen aku nge rajang niki ngamarga yang benjang yang ro benjang rainan jagat nge mandok petato kena nge.
0: Astungkara.
2: Menika demen benjang malih wawan tiang ngiring
0: gitu. Nge jantos sanggong nge.
2: Kalah nge.
0: Tunas.
2: Untuk promo Santi. Om Santi Om.
0: Nge suksama dong sarang kak Arta sampun nyarengin nembe niki sarang gongge nge salam kenal demen. Nak miya apa kenten nge mirip maksud gongge niki mesepan lah modulasi dongarta sarang tebiang minap kenten nge. Makanya gongnya nika mau seperti kenal suara tapi lupa nama kenten gongnya nika. Ternyata dongartan tintiang widangan kerombokan. Bahkan gongnya nika buloh mewali niki pih dua orang dengan satu nama luar biasa gongnya kenten nge. Ampura niki dong satu kena dadong nge. Pak Ketut Diarse niki widangan gianyar sampai nyarengin endek topik penampan galungan. Pasti niki tiang haryani lawar nangke lawar kulit kulit nika kulit saking kulit ulam napi niki Pak Tut juket balung lan yang paling favorit tembungkil biu batu reng dijeng rara biu batu niki Pak Tut madue aja niki nandur Pak Tut ngen tentean biu niki Pak Tut suksemange wenton nala reng Facebook tan lintang niki gongnya sapa sangra dumun Pak Nyoman Suwarte Om Swastiastu Rahayu Mali Pak Nyoman ngeet yang makin pulkam gongnya ke Nusa Penida nyarengin wih berarti Nusa Penida lewat perairan niki dadasnya nge alon-alon niki nge reng laut nge abah wasa samplangan gianyar nyarengin mewali niki abah suksemer hajeng ya Pak Okom Liarte Padang Samian Telar sampun nyarengin ya Rekalan Rai durus fokus dumun ya pangten pun be goreng Rekalan Rai Telar pangten tengah niki ngejot kentan ya Telar wenten Pak Ian Arya Tegalalang minap niki ya wow nampak tiang gongge waduh Tegalalang cerah hari ini asing karena cuaca cerah nampak pun pasti keberhasil niki ya Pak Ian Arya ya suksema niki Pak Ian Arya sampun nyarengin gongge betul niki Pak Ian Arya niki nggih widangan Tegalalang nggih. Salamakan masanakan dumun malih jebos lantrang malih.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi Rekalan Rai, mau nyaringin gongnya Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, Lana M 1206 kHz. Nge, Rekalan Rai nyamilang semeton, nge, nektek baseng, nge, mulut bawang, atau karne, kantun sane nyamsam, kantan, nge. Biasalah niki cangkem gongnya yenten pulih amunisi, ulam bawi, samsam, kenten nge, kuah balung, pasti cerewet, kenten nge, Rekalan Rai meplimputan, pendedos nge. Dan kenapa manusiawi semeton, hibur-hibur dumun, kentan nge semeton, nge ampun yang sampe ketinggalan lan lali, kentan nge mirengang puniki pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, niki wonten jadwalnya nih, Malaysia pertandingan, Renggala Rahina Anggar Mangken, 16 Juni warsa kali tali 6 liko, Renggala jam kutus waktu Indonesia bagian barat, utawi Renggala jam sia semeng, ben setengah jam, dadosnya niki nge Rekalan Rai kirang langkung waktu Indonesia Tengah Renggala jam sia, wenten negara peserta pertandingan Piala Dunia warsa kali tali 6 likur saking Iran versus Selandia Baru fase grup G ring Stadion Los Angeles niki nge Rekalan Rai nge nike milih siki pertandingan ampunang sampai kelewatan kantan nge yen kelewatan nge tan kenapi Rekalan Rai karena mali benjang kantun ake niki jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 nge ampunang khawatir ampunang kecewa kenten nge. Taler puniki Rekalan Rai ampunang kecewa yening Rekalan Rai durung preside ke napi wasitane stadion atau lokasi pertandingan karena doh kenten nge lumayan juga memerlukan biaya karena RRI niki sampun mempunyai solusi nge. RRI menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz nge. Ingin Rekalan Rai yang sampun uning jadwal pertandingan sampun yang sampai kelewatan nih, guys. Sani mungkin mewali ring acara Rahajeng Bali. Sapa sang rogong ya Cynthia. Ring pesawat telepon 0361-223361. Kantun galahnya nih ke angin malih kali penelpon ke manten. Niki sani boleh kuliner khas napi. Sani sampun dihidangkan tening penamaan galungan mungkin, guys. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ingin Titiang.
2: Ada yang kenal sarang penyiar.
1: Iya, tiang ampun kenal dumunan sarang pendengar sane on air niki ya. Iya, kaangga tiang niki sane bagus genjing.
2: Iya ampun, enak genjing.
1: Be harus nak kebahagiaan mungkin melawan adharma ton kenten kaangga.
2: Astengkara.
1: Sampun napi gatrane kak titiang niki.
2: Ngasun karena sehat ya, sehat.
1: Asun nanti kena. Satu kena, pasti kekena niki nyanggara galungan, Benjang.
2: Iya, Rajang nemu nyanggara galungan, ya. Asun.
1: Nyanggara Allah, kayaknya. Iya, Rahajang mewali. Kak Angga sampun puput, niki, tapi sampun boleh nunas.
2: Dulu enggak, di tanak kentang, ngarianan puyung hain, kayak.
1: Puyung hai, nika maksudnya puyung hai. Bek puyung hai, napi tenwentan ngariani napi, niki. Ya harus aja kak titiangan niki. Dados ya tumben puyung niki 6 bulan cepok ngarianin tumben.
2: Kan sampun niki ya ampun ngewekan ke wenten. Ya niki nak ampun mantu kan api ya wenten. Rerah mulai jebos wenten ya rauh. Ya sana kan grep napi wenten rauh
1: gitu. Oh nge berarti tenang ke mantan tinggal diantar. Nge tinggal menerima ke mantan sana sampun jadi. Tapi sana intip-intip mantu niki ngarianin napi penampan galungan makin kak.
2: Ya ampun rapang banget niki ampun jatuh yang bau.
1: Nge.
2: Tentang ngarian napi.
1: Oh tentang ngarianin napi.
2: Kan kadang pamane napi doat nang
1: sana. Oh, kadang gongke mantu Kak Angga sane ngariani tinggal diantar ke mantan ke pekambingan Kak Angga tinggal nunas ke mantan. Oh, ternyata tan sama sekali kentan.
2: Tan.
1: Oh, kentan.
2: Pun kan liung lah kentan. Tempat dan pal dan menyekolah kuliner napi doat nang pesanan kirim magret
1: pendekam. Ya, kirimin melalui kentan online lah bisa dikatakan Kak Angga nggih. Berarti Kak Angga ten wentan kumpul-kumpul keluarga mungkin penampaan.
2: Sedang mungkin kan ampun di rumah kita berkampingan pagi mungkin penemuan menyiapkan segala sesuatunya kan.
1: Menyiapkan segala sesuatu. Napi mantan nih ke kata kita kian nih ke kak.
2: Misalnya nih kan ada yang kadi kiam umum nih di kampingan ada dalam penunggu karang mungkin menyiapkan ampun ibi pandemi yang mantu nih kan. Jebat jam 9 lagi jam 10 nak kebetulan keponakan sikin ki ngantep jam 10 sudah lagi kesesetan malah jebat balik malah kan.
1: Beraraga nih ki bolak balik kak.
2: Mantua, cucu, kadang-kadang kena barengan dan mereka harus kesehatan siap-siap karena
1: oke, entan nggih, ampun aman, ampun samian sane tapi wastane akeh polihuratian kan ton dados niki nggih. Niki Kak Angga, berarti tahun mangkin ton wenten ngaryani napi kan ring petampahan galungan. Ring tahun lalu napi kekaryanin kanton eling niki Kak Angga.
2: Andainya niki ge ampura nak matur niki kanton odah dumun nak odahnya memang gercep.
1: Kenten. Napi mantan niki yang masih teringat jelas kenten nggih rasa masakan dari odah niki ring penapan galungan ngaryani napi niki kak.
2: Paling yang dia uning penyon dari kelapa niki mesti ulam ayam kenten ya sarang gerang asam niki mantan kan.
1: Sarang napi Malaysia iki? Gerang asam kenten.
2: Ngaryani mekoah niki nggih.
1: Oh kenten.
2: Babi mamane dolang babi batung kenten atau ayam.
1: Nggih. Tapi pekambingan mangken pun api niki situasinya nih. Berarti peraragan mantan niki mentaki-taki nggih.
2: Sementara ditiang semangat niki demun persiapan ketan ya. Enten menawi tan ngidang permisi karena jam 10 tiang harus balik menuju pas kesehatan.
1: Oke, enten. Nggih. Nunas demun niki pangpole energi bolak-balik ring margi niki lumayan kan. Nggih.
2: Mumpung muasa nunas niki kan ditiang nak nanti menatur yang nggih. Kadang-kadang tiang yang gampang-gampangnya dia di warung numpas yang 15.000 sudah.
1: Oke, entan. Ya, yang penting kan boleh nunas, hitung-hitung membantu warung lokal.
2: Ya, kalau sore mau di rumah makan sesetan baru makan sesetan.
1: Oke, entan. Nggih, singgah dumun kesesetan. Ngerah cucu kenten Kak Angga nggih. Kak Angga suksume niki sampun nyarengin rahajeng nyangger galungan mali benjang niki.
2: Nggih, rajang nggih kan mangga boleh ya matur nak. Setiap gak siaran mana nak. Melak dia pangpoleh kan nyarengin.
1: Nika pun gongga nyatosan, dadu sih keangatan berhasil niki setiap gongga siaran terlalu akeh minap niki pendengar nge sana nyarengin.
2: Memang katanya kalau pakai HP kan kalau daripada pakai telepon biasa kan kalah berapa digit ya HP-nya kan gak?
1: Oke, kan nge? Oh wow, uning gongga.
2: Nge, mamanya mungkin kebetulan wow, niki ampun ngambilan dok, niki ampun ngambilan dok. Pencet dan kok ngidang, udah 3 kali pencet nge barang kita masuk.
1: Oke, ten, weh, ternyak cepoan berarti niki nge harus pang telu pang empat berarti kak.
2: Harus
1: dikenang. Oke. Nggih, ampun berhasil mungkin suksesmu Kak Angga. Staten iki bahagia kena nggih.
2: Iya, sengkara ge rajang sareng sami ring jero puri ge nggih.
1: Nggih, rahajeng wali. Nggih.
2: Ayo rani.
1: Nggih. Suksesmu Kak Angga sampun nyaringin mali siki penelpon kemantan sedurung gonggek puputang utawi sampun puput kenten nggih sapa sangra linglan telepon. Om Swastiastu, selamat pagi. Yengge, alon-alon semeton. Serapun iki sana nagingin malisiki kemantan galahnya nih Kak Anggen. Wenton ibu putru mangge, sampun setate nyarengin tenglawar. Dua ning hanya berdua adik-adik ipar kemantan yang ngasih jotan. Nah jotan napi niki dagingnya nih bu putri mangge. Durus ke informasi yang cawis pitakan gonggek nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Titiang sarang sirah niki ring gongge.
3: Pak Eka mambal deh Pak Eka.
1: Oh Pak Eka Titiang, Pak Eka ngipi jelek gongge Pak Eka. Gara-gara Pak Eka bernostalgia Miratu Betare. Aduh Pak Eka, tanggung jawab Pak Eka. Mitan gonjaan mantan. Tapi benyang-benyang ampun nak ya nih horor-horor Pak Eka nih ceria genten nak ya. Dados gongge yen dados kayak gongge kenten syarat ya harus nostalgia ceria-ceria ke mantan yen dados tan dados kone.
3: Yang tuh, gongge.
1: Tiang.
3: Yang lah percintaan yang sungguh sangat-sangat tidak bisa dilupakan.
1: Aduh, yen kenten kan demen gongge kenyam-kenyam ring studio ten macu alis gongge dibina macu alis gongge mirang Pak Eka bercerita coba nak eh.
3: Ini tension apa tuh?
1: Nah,
3: hari nom-nom kan harus percintaan dengan dia yang ada yang betul aksi yang bisa.
1: Mi, Pak Eka berbunga-bunga, bunga napi tumbuh di hati Pak Eka Niki. Aduh.
3: Gue. Ya mudah-mudahan lah cepat dapat yang dia diharapkan.
1: Gitu. Aduh, doa stungkara doa terbaik Niki. Nge, diharapkan dumu Niki. Waduh, gue nggak enak temisi napi ten ngidang ngharapin napi dumu Niki. Okay. Yen Pak Eka ampun unas Niki dumun.
3: Ampun harapan gak unas. Tanggung di dasar rupiah.
1: Di dasar rupiah, napi boleh dasar rupiah zaman mangkin Niki.
3: Nge. Biar ganjel di mana pagi-pagi itu kan nanti.
1: Enggak, pagi-pagi.
3: Ini acaranya napi tuh, soal dunia itu.
1: Napi?
3: Napi ada topiknya nih di pagi ini.
1: Oh, topiknya kuliner khas Penampahan Galungan. Kan mungkin Penampahan Galungan, Niki. Tenampah bawi, minap siap, kenten Pak Eka.
3: Oh, enggak, Niko yang namun Niko ya. Pasti bapakin mbak sebuah patung yang zaman Niki, zaman di mama, makanya biasanya jarang gitu. Jadi dia negara itu baru nanti kelompok seperti Bangli yang kirang kan sebenarnya di radio juga kelompok kumpul-kumpul kan di Badung itu jarang kan.
1: Jarang nge, berarti biasa per individu-individu kan tanpa Eka nge.
3: Ya itu lah maksudnya. Lalu kan kalau ingin mas ngapin nah, istilahnya luluh
1: kan bapak. Iya, luluh sate kan tan.
3: Paling ingin kan ini rasanya.
1: Iya, iya. Yang Pak Eka sana sampun jadi menu mangkin api.
3: Jadi minas luluh kan ini kan.
1: Luluh-luluh bias, tapi luluh sate. Aduh, Pak Eka tiang Niki lo.
3: Kalau gantok ini.
1: Oke.
3: Hari raya kan biasa orang.
1: Iya, pang nageng kira ciri khas hari raya kenten nge.
3: Kan masih hari raya.
1: Iya, hari raya 6 bulan cepok, masa ten hari raya pang ciri khas gede. Nggih.
3: Kira mau ngomongan juga buat Pak Angga.
1: Kak Angga, Kak Angga nembir agane.
3: Nggih. Eh Pak Angga. Biasanya sing kan dulu nostalgia Pak Mbak Anu.
1: Sira.
3: Senten munggah ya dia tau ben kok maklo senten munggah.
1: Nggih, biasanya ragane aktif nyaringin ring WhatsApp Pro 4 tapi berusaha niki jadi on air. Wow, pulih ragane niki mencet pang telu Pak Eka. Pak Eka mencet pang kuda niki wow pulih.
3: Apa cepok saja kirang tiang itu kok Pak Angat yang baru tiang sadar begitu.
1: Oke. Oh mi, agat saja berarti Pak Eka pang cepok Kak Angga pang telu mencet-mencet wow ragane pulih.
3: Anu sayangku ini yang siaran
1: ke biratu berbunga-bunga sekan gongga Niki bunga mawar bunga matahari bunga jepun angin nyasin. Aduh Pak Eka ya, suk semua
3: nggih biar ceria ya
1: harus ceria Pak Eka sih bernostalgia mencu alis gongga dadosne budal-budal ngipi jelek
3: nanti malam gitu aja siaran yang kelbungah yang
1: kelbungah nggih boleh sani horor-horor yang penting ten gongge siaran
3: yang sangat yang bercinta betul-betul oh gini rasanya oh gini
1: aduh Niki betul Niki untuk anak muda percintaan cocok berarti Niki
3: ya, jadi kan horor-horor tuh yang merinding gitu kan
1: Nika pun merinding bulu kuduk saya Niki menek tasa. Aduh Pak Eka, gonjaan mantan Pak Eka. Nggih.
3: Nggih, semua banget kalau di bos. Budal hati-hati, benar-benar ketemu dengan keluarga yang dengan selamat.
1: Astungkar.
3: Ini kan selamat penampahan umum yang dari Galungan
1: dan nggih.
3: Berbagi antar rahim kami sak keluarga nggih.
1: Nggih, astungkar mawali nih keluarga Pak Eka.
3: Biar selamat ya.
1: Astungkara.
3: Suksomo
1: dahat Pak Eka.
3: Om Santi Om.
1: Inggi Om Santi Oh. Sama nyaringin terakhir nih Pak Eka widangan mamba luar biasa gonjaannya nih ceria Pak Eka nge Bu Ninda kum talar harus ceria Niki sana istri-istri kantor nge pasti ke tengah makin samut puput tiang mau membantun gongge rahajeng nyanggera galungan benjang gongge dur sama bantan dumun Bu Ninda fokus dumun Niki nge rakalan terai suksema Niki sama nyaringin gongge kali palatan tentang acara rahajeng Bali informasi lan tembang Bali nge Tidak lengkap rasanya kalau makanan tidak dihidangkan minuman pendamping yang sangat cocok, kenten nggih. Yen sampun menyantap kuliner khas Penampan Galungan, skandilawar utawi olahan daging sanelianan didampingin minuman yang segar. Minuman tradisional wenten es daluman, es kuwut, es timun serut, es jeruk, kenten nggih, es kelapa muda murni, kenten nggih. Rakalan rai sane segar-segar sangat cocok napi male panas tos, kenten nggih. Didampingin sane segar-segar luar biasa lengkapnya Penampan Galungan Mangkin. Kuliner khas Widangan Semeton Sami didampingi minuman tradisional, salah satu melestarikan kuliner khas masing-masing wilayah Semeton.

yang dibuat, yang dihidangkan, ya. Mogi-mogi aja warakne luar biasa, kantin nama telung piring, ten-kenten, ya. Dan menikmati momen berkumpul bersama keluarga. Sanes sampun pulang kampung, alon-alon ring margi, ya. Semeto nikmati waktu sama keluarga, melaturan mali benjang ring rahina suci galungan, ya. Rakelan rai mali jebas gungi lontrang mali, mogi informasi ring acara rahajeng bali ni mangken, bermanfaat utawi mepikenoh, kenten, ya. Rakelan rai tetap unikirin program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali, ya.

0: Gimana?
1: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
0: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
0: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
0: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
0: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
0: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakadian Rahi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Denpasar bersama tim melintas sektor Provinsi Bali memastikan seluruh pangan yang dijual di area kuliner Pesta Kesenian Bali PKB 2026 aman dikonsumsi. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim gabungan melakukan pengambilan dan pengujian cepat terhadap 19 sampel pangan, mulai dari ikan laut, sate ikan, pepes, bakso, kerupuk, es mutiara, laklak, lontong, tahu, mie, hingga terasi. Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan negatif, mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, maupun pewarna tekstil. Ketua Tim Sertifikasi dan Informasi Komunikasi BPOM di Denpasar Putu Eka Yani mengatakan, pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memastikan keamanan pangan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM agar memahami pentingnya menjaga mutu dan keamanan produk. BPOM juga menghimbau pedagang menerapkan prinsip ceklik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Menjaga kebersihan serta menggunakan alat pelindung diri guna mencegah kontaminasi makanan. Selain itu, BBPOM terus mendorong UMKM Kuliner Bali memperoleh izin edar melalui program pendampingan secara gratis. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin bentan sawitra menikah sami bentan naoman jerwe
3: dan bersidang meklu mertimpu
2: gang bakan
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Koma. Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Koma biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Koma digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, koma disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi koma ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan koma dan kemudian diangkat dan dimakan. Koma akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, kantongnya ringin gongge Cynthia, Ring Program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai seliana niki Rakelan Rai wenten kegiatan utawi Sudarma Ring Panampan Galungan mangken nggih bersibuk ring perantenan nggih menghidangkan kuliner khas masing-masing wilayahnya nggih atau yang paling general niki wenten ajengan sate, lawar nggih komo napi malih niki nggih tum kantan nggih beragam nggih Rakelan Rai. Nah, selain nika sane lana-lana niki kantun mau kupu ngarianin sampian penjor nggih itu-itu napi sejangkepnya ne sarana prasarana anggen ring napi wastane ring penjor kantan nggih. Hiasan-hiasan penjor lah kantan nggih sane mangkin kejangkep pindumun nggih Rakelan Rai. Nah, kali ini gongnya akan membahas seputaran batasan lan tradisi di hari penampahan. Pantangan utama dumunikinge berdasarkan surat edaran PHDI, umat Hindu dilarang memotong babi jika penampahan jatuh bertepatan dengan hari purnama nge, yang disebut sebagai jagal mangsa nge. Hindari sifat buruk. Nah, esensi utama niki penampahan adalah nampah utawi membunuh. Jadi segala sifat buruk dan pikiran kotor dalam diri ini sangat pantang untuk marah, serakah atau bertindak egois pada hari penampahan galungan nge. Pemborosan. Nah, pemasangan penjor perlu diperhatikan waktu. Nah, malah jebas gue akan bahas waktu kenten nge. Jadi dalam mempersiapkan sarana seperti penjor, galungan dilarang menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. Jadi pembuatan penjor sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing umat dan makna yang harus wenten terkandung di dalam penjor tersebut kenten nggih. Sarana prasarana tidak boleh tertinggal sedikit pun nggih. Ngapung kenten nggih Rakelan Rai hiasan yang napi wasane luar biasa ageng tapi sarana prasarana kirang. Jadi maknanya pun tidak lengkap nggih. Informasi puniki Rakelan Rai gonges nakutip saking iNews Bali.
1: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu ulang kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Kanton Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Bude Bali, Sarang Titi yang Gongge Sintia, acara Rahajang Bali, nge? Rakelan Rai, Kanton, Niki Inde, tradisi memasang penjor. Nah, hal yang dianjurkan, nganinin Inde gala utawi waktu, nge? Jadi waktu untuk memasang penjor, galungan Niki disarankan dipasang tepat pada hari penampahan, idealnya setelah pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, nge? Dan tradisi selanjutnya, nge? Persiapan banten lan memasak. Jadi tradisi umat Hindu di Bali adalah bergotong royong menyiapkan banten dan mebat, mengolah daging untuk lawar, sate, kentangnya. Jadi Niki sebagai perwujudan syukur sebelum para leluhur turun ke bumi. Dan terakhir Niki dalam diri kentangnya Rakelan Rai, pengendalian, menjadikan hari Niki sebagai momen mawas diri, penyucian fisik dan persiapan spiritual menyambut hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan menarik hal, Niki nge Rakelan Rai ngeninin indek galah atau tradisi memasang penjor. Kenapa Niki gongge di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, wau ngawit kenten nge pemasangan penjor dan tepat pada hari penampahan galungan, utawi rahina anggara wage wuku dungulan nge. Jadi memasang penjor terlalu cepat, utawi jauh hari sebelumnya tidak dianjurkan, karena penjor bisa kehilangan nilai sakralnya dan berisiko hanya terlihat sebagai hiasan. Jadi secara filosofis nge Rakelan Rai, waktu umat Hindu menyucikan diri dengan menyembeli sifat buruk sekali gongek nikang wau kentan nge, yang disimbolkan nge penegak Dharma utawi kebaikan adalah penjor, menjadi lebih bermakna. Seperti nikalah Rakelan Rai nge, mungkin sane minap Niki nge sane sibuk, makanya bisa memasang penjor sebelum hari penampahan. Tapi Niki disarankan dari napi wasane puniki beranda Kecamatan Buleleng, kantor nge menyarankan untuk Niki memasang penjor idealnya setelah pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah atau di hari penampahan galungan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Rakelan Rai, Gonge Sinti akan nyiarengin ring program budaya RRI Denpasar. Ring rahin anggar mangken nopek ring rahina suci penampan galungan sang penjengkep informasinya ne. Tur puniki nggih Rakelan Rai nepi wastane berbarengan dengan pesta kesenian Bali ke-48 utawi keping betang dasa kutus warsa kali tali 6 likur nggih. Nah jadwal utawi dudunan acara pesta kesenian Bali ring rahina mangken nggih Rakelan Rai wenten sanje kenten nggih ngawet ringgal jam 5 niki waktu Indonesia Tengah. Saneka pertama megena ring area Taman Budaya Utsawa Parade Ngelawang Komunitas Barong Rengas Banjar Bungan Pale Desa Bungan Kecamatan Tabanan Duta Kabupaten Tabanan. Terus puniki megena ring kalangan Madia Mandala ringgala jam 5 sanje waktu Indonesia Tengah Utsawa utawi parade joget bumbung tradisi saking seke joget kumbang dedari Desa Tegal Tamu Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar kesarengin seke joget madu Brata Kusuma Banjar Umadui Desa Pedang Sambian Kelot Kecamatan Denpasar Barat Duta Kota Denpasar. Nama Lisiki wentering kalangan Ayodia Niki ringgala jam 9:30 waktu Indonesia Tengah kenten nggih reka sedana utawi pergelaran calon narang Sanggar Seni Majalangu Banjar Padang Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Duta Kabupaten Badung. Apun yang kelewatan nih Rakelan Rai dados dipilah-pilih niki nggih sane jen sane dot napi wasane pebalih semeton sami kentang nggih. Kirain sarang-sarang saksian kesenian sane wenten ing pesta kesenian Bali kentang nggih. Masing-masing duta niki pasti ke sampun latihan berbulan-bulan.

Sudah mendengar gangguan operasional pada jalur tol laut pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju pelabuhan Lembar, Lombok Barat memicu antrian panjang kendaraan di pelabuhan Padangbai, Karangasem sejak Sabtu sore. Truk-truk logistik yang biasanya menggunakan jalur tol laut beralih melalui penyeberangan Ketapangi, Limanuk dan Padangbai, Lembar. Survei PT ASDP Indonesia Peri Padangbai, Iwayan Gede Sudiartawan mengatakan kondisi tersebut diperparah cuaca kurang bersahabat di Selat Lombok serta terbatasnya operasional kapal di jalur tol laut. Rakalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tale,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam keseharian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyung, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek tale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Purincining Ebatan.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Sobat Budaya, Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar India melalui kegiatan sales mission di Ahmedabad dan Hyderabad pada Juni 2026. Kegiatan ini mempertemukan 20 pelaku industri pariwisata Indonesia dengan sekitar 160 calon pembeli potensial guna memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke India dan ke Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini mengatakan India menjadi pasar prioritas karena pertumbuhan kelas menengah dan premium yang terus kian makin meningkat. Rakyat Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

0: Inggih ke bawah sang oleh ide sang peraguyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan.

sira ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane miwah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakalan rai sabar budaya senekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ini jadi pada menggenaring siang makadi mangkin dumugi panggih di tiang statunmu kenak tu rahayu. Muali malai sarang di tiang ketutmu sejagi pacang iring semertuan dengan rakalan rai pemirsa sarang sami ngantos segala di tiang puput bertugas mulai jebos ring jam 3 sore. Ngeh. Pemirsa sarang sami jagi pacang lantur di tiang acara dulu ini ring siang kadi mangkin ring acara Rahine Ayu Teras UMKM jagi pacang iring di tiang mulai jebos rakalan rai membeli bahkan inti informasi tentang seputaran UMKM Sanewenten ring Pulau Dewata. Ingin pemirsa sarang sami sedulur di tiang jagi pacang aturan informasi tentang teras UMKM duene. Terus temun pirsa yang temang pengawet di tiang saking belian peri tengat ngir kelarai sampunang metilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus temun pirsa yang tengat saking yan peri.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Cengkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

Inge pemirsa, rekan lari, sahabat budaya, senekan tun tetap satya iring di tiang ring 4 suara budaya Bali. Wawu sampun atur rentiang siki temang, pina ke temang pengawit ring siang makadi makin. Inge pemirsa, rekan lari, jagi pacang uning ayang di tiang niki indik informasi ring seputaran nampi wastane kantun situasi luwe ring pergelaran pesta kesenian Bali. Inge atur uning ayang di tiang niki informasi seputaran UMKM druene ring wentan ring PKB inge. Ini pemirsa sarasami pada pergelaran Pesta Kesenian Bali yang ke-48 Provinsi Bali menggratiskan seluruh dan stand pameran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta industri kecil menengah IKM sebanyak 124 IKM dan 72 UMKM kuliner difasilitasi penuh untuk memamerkan produk mereka guna mendorong kebangkitan ekonomi lokal gitu nih. Berikut adalah rangkum fasilitas dan informasi penting seputaran UMKM di area PKB nih. Asiki biaya cane bebas biaya sewa. Kebijakan ini meniadakan sistem lelang stand berbiaya tinggi pada masa lalu agar semua perajin dan pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang adil untuk berjualan. Talar keamanan kuliner, Balai Basar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM telah melakukan penguji untuk memastikan seluruh hidangan kuliner tradisional yang dijajakan aman dari bahan kimia berbahaya. Produk unggulan berbagai produk yang dipamerkan meliputi kerajinan kriya, tenun souvenir khas hingga sajian kuliner tradisional Bali. Yening pemirsa, jagi pacang berkunjung ring IKM utawi UKM tersebut. Nah, nike tersebar di beberapa titik strategis ring area Taman Budaya Art Center Denpasar. Nah, rekelarai pemirsa sarang sami. Nah, beberapa wenten titik kuliner ring stand-stand pameran Taman Budaya Art Center kang eh talar wentan kriya, talar wentan kain tenun dan berbagai macam aksesoris wentan ring bawah gedung Kesirarnawo kenten nggih. Rekelarai yang jagi pacang berkunjung ke area PKB nggih diharapkan untuk bersama-sama menjaga kebersihan kenten. Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya sanekan tun ring di tiang mesikian ring 4 suara budaya Bali malah jebos segi pacang sangra di tiang ring lain telepon 22336 1 durus mun biar sayang temang sanisampun sayang di tiang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Tambah maco, saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Nih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa sarang sami muali male sarang ditiang katut mus kantun nyarang sementara kelarai inge nai wawu talar sampun siki temang atur ditiang dumugi presiden menghiburing siang kadi mangkin inge. Nah rahajang yang rahina penampahan galungan niki inge pemirsa sarang sami talar raing rahina benyang jagi pacang yang rahina suci galung ngerwe kanten inge om swastiastu rahajang siang.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Tutmos.
0: Inggih, Mbah.
1: Inggih. Sabun api, niki gatro penampahan galungan.
0: Sampun, memargi.
1: Sampun, memargi, inggih. Kudosan macam lawar menu ulam napi, bawi napi-napi, nih, Tut.
0: Bawi, tiang riin, wawuning, duaning, kwentan dinas, niki.
1: Oke, karya lawar,
0: kan? Nih, karya lawar siki kacang hijau mantan.
1: Oke, dan nih yang penting kan sampun ngelawar.
0: Sampun.
1: Nanti tuntut nih. Cuaca riki terang saja nato.
0: Nih, patah riki taler terang.
1: Cerah. Lembah niki nak sampun ibi mepatung.
0: Sampun ibi.
1: Nih, mungkin sampun ngelawar. Ya nyate meli lula sate tuh.
0: Ingi patah kenten.
1: Ingi sampun kenten ngai tum kita ngai urutan.
0: Ingi.
1: Ye nah kangen anu kenten banten sampun pun usah niki mbah matur-atur niki mantu
0: mbah. Geles nge.
1: Nih mungkin amale jebos nyanan sore kenten manten masang gantung-gantungan.
0: Ingi cenigan.
1: Nggih, benjang das pengidang semang-semang matur-atur tenan ya
0: teh. Nggih, patut-patut.
1: Nggih, semakin semang kita maturan,
0: semakin bagus.
1: Bagus kenten. Nggih, sampun kenten. Megatra niki tuh.
0: Lurus.
1: Nggih, megatra majeng Tutmos kan sampun pastiko sampun kenten. Nggih, rahayu, sehat kenten. Iki lantur iki uli kangen mangkin tiang megatra tuh. Susi, wenten iki Bu Eka Batu Bulan, wenten Mok Luh Sekar Ring Satung, Nini Dania, sarang kakek Ring Sanur, wenten Nini Jerman, Bu Ana Ring Wangayo Gede, wenten Nini Tuade, Bu Wayan Suartini, wenten Siroyo Dewo Dewo Niang Kirana, Gusti Biang Murni, Ring Klungkung Dagang Seromotane, Mangga Sehat, Nyangre Rahayno, Hari Suci Puniki, nge deh, nge
0: deh. Nge
1: genbok orang tut, ngelantur iki Bu Pera, Ring Pasar, Nini, Nini Ayuna, dan oh, dah bani nyarangin tut.
0: Nge.
1: Niki Wenten Mbah Mangku Prajopati. Nang wenten Odah Weni Nini Santaring Sanur wenten Pak Dikarjo wenten Kuplu Taler nge Raikane Rango Pastawo Bagus Bawo Jerumangku Nyoman Kuto Waringin dan Pak Dikarjo Pak DP nyarengin tuh
0: inge
1: wenten Nini Ita Taler Mbah Tunini Taler Ring Tanah Lot nge muniko aja demun tuh ane durung konek tembang mah nyarengin kena
0: tuh. Inggih, patut-patut inggih.
1: Nggih, nyarengin mah tembang ne sane durung konek sira ya Bu Eka Batu Bulan sampun nggih mangga setato kena rahayu sehat kenten. Mengenai pesta seni mah nak durung boleh tuh di pembukaan kan saking di rumah
0: nonton. Inggih, galah ruwe kanton panjang niki kenten.
1: Nih, sami masih panggil sampun dari awal, dari pembukaan mah nyari nih, niki mbok lu sekar ling satung sampun nge mbok ling kebo yuwa mbok putus sekar ini
0: nih,
1: mbok yang dinar ayu mbok yang nyolek nyarengin niki nge putri GWK taler manggil kena rahayu munika dumun
0: nge
1: Majang Tutmos, rahajang tugas nge.
0: Galang semua.
1: Pendok Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, suk semua niki Mbah Indira nge ring. Sebentar keramitan tabanan nge sampun munga niki ring acara teras UMKM dulu.
2: Dengar dan saksikan siaran langsung. Instagram dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Inge pemirsa, ring ungkurnya nembah Indira jadi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361. Inge om swastiastu rajang siang.
3: Om swastiastu rajang siang kembali temus.
0: Inge
3: kenapa gatre?
0: Gatre kena rahayu.
3: Ini bendia.
0: Ring batu sangian.
3: Tapi batu sangian.
0: Ring
3: gunung.
0: Tiang?
3: Penebal.
0: Oh, yang penebal.
3: Aji.
0: Aji tatang, pun api gak teraji.
3: Ah, gak teraji, nah becik-becik. Kali kenten gelibak-gelibak, usan megadang di sande.
0: Sampun mebat.
3: Aduh, ampun jam 2, ampun mulai.
0: Cek. Aduh, stas lemah, mantan.
3: Get, ternyak sirup. Ah, anu menggadangin B kenten.
0: Oh, oke kenten.
3: Tapi walau numas ya B, tapi ke jam 2, jam 1 ngerere kerja so. Langsung ke rumah, senyak buku kujang B, buku lemah na masa. Ada ngujang min lemah, jani langsung uli jam 2, jani dong sing buku tak gusik bani.
0: Inge, terus-terus, Ji.
3: Menapi ya pendidikan kangen karena ngasih menikin, nampi, nampah, nampi.
0: Tetap niki nampah.
3: Mau singgih, mungkin dia rajang, marjang tu dah mau, ane makin morning hari penampahan. Nanti jam kudo ada siaran.
0: Tiang kan terus jam 3 mulai je bos.
3: Ah, nggak mungkin bagi ngelantur kenten marjang tugas.
0: Ingin.
3: Tak terus cuman.
0: Durus.
3: Terus memiliki ibu kena kebo ibu yang dan pasar. Ibu sekarang ini yang
0: nak Ige
3: Termancung Pak Yanarbo ini Dania Sanur Bu Pera, Bu Pera durung
0: Dereng
3: Ana juru anu peniki teribur bana kan penggemar iki aja. Monyo nak kolang Bu Pera kocak kenten yan kenten semangat terus ini.
0: Inge tetap semangat kenten.
3: Pandai tamu ringkut paku sing ngorto ubod ka teguh megati. Yang dekalingga sudah serang sami peniki sementara di siang margi yang saudarmu penampahan sini mungkin yang datang dirajang rayu dan man petembang menggatrau soalnya
0: iya
3: nah kang yang petembang tapi je puter malah je bos kan kena kan bo, oh, kena dari raya galungan puter pang terus
0: iya iya ji
3: tak kita kemantan tutmus mungkin-mungkin rajang rayu
0: iya.
3: Ale je bos di budak ke Karangasem waspada ring margi.
0: Inge di tiang ring gianyar ji.
3: Oh nampak lah.
0: Inge.
3: Tapi.
0: Sanapi
3: desa napi.
0: Gianyar petak tiang.
3: Oh nampak lah nge ampun nampak. Tenten ampun alon-alon. Waspada.
0: Alon-alon
3: di petaknya.
0: Inge.
3: Bion tak menikut. Ajang rayu om. Santi santi om.
0: Inge suk semua aji tata ngiring sekitaran penebal niki sampun munggah nyarangi sementara kelan rayi ring acara teras UMKM dulu ini. Rekalan rayi pemirsa sarang sami sampun nang meti larin tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Jagi pacang ngiring ditiang mesanakan dulu sumun piar sayang tembang sani sampun sayang yang ditiang.

terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak, rahayu, lan nemu.

0: menggebyog jembrana.
1: Ingin sementara kelarai pemirsa sarang sami rawir iki dumun ditang jagi pacang iring sementon ring acara teras UMKM dulu ini mari jebos segi pacang lanturun ditang ring acara ngelilo ulangun ngantos galah ditang puput ring jam kali ini.
0: Gambalan bumbung kebyong terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung kebyong dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luwu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung kebyong.

0: Kampung Gebyol di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Badung menggelar Safari Kesehatan Badung Peduli di Wantilan Serbaguna Banyartengah Desa Gulingan Kecamatan Mengwi Sabtu kemarin. Kegiatan ini memberikan berbagai layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, operasi katarak melalui mobil layanan keliling, pemeriksaan payudara hingga deteksi dini penyakit melalui Pap Smart. Selain itu, warga juga menerima bantuan sosial berupa paket olahan ikan bergizi, sembako untuk lansia, dan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Ketua K3S Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnawo, mengatakan program ini ditujukan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan mengutamakan langkah pencegahan. Rekalan Rai, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Inggi pemirsa rakalan rai rajang siang muwali muwali malai titiang ketut mus jagi pacang iring semetua rakalan rai ring siang maka dimangkin nggih jagi pacang lanturan titiang acara druwene niki ring rahina ayu ngelile ulangun antuk titiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pastikan rakalan rai pemirsa serang sami mulai jebos muwali jagi pacang sangra titiang ring lain telepon 223361 iring titiang megah teratur ngar sayang temang. Rakalan rai pemirsa sarang sami, durus mun piar sayang temang pengawit titiang saking Jaya Pangus.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Ingi pamirsa rakalan rai sana kanton metunggilan tetap satya ring perempat suara budaya Bali mewali titiang ketut mus jagi pacang nyarangi setor kalan rai ngatas kalah titang puput mulai bos yang jam kali ingi sangat titiang ring lain telpon 223361 ring acara ngelile ulangun ingi ingi om swastiastu.
1: Tontas yang seradang sore tut mus bagus
0: ingi.
1: Eleng titiang tut.
0: Ibu Putu.
1: Ibu Putu.
0: Ring. Imang Bonyol. Gung siran iki?
1: Yang yo enggak.
0: Nggih. Yeah.
1: Kapan api gatro demundut mesagu.
0: Gatro becik.
1: Ampun usan menyor sareng ngelawar iki.
0: Sampun sayage.
1: Ring beda ampun rame penyoreng.
0: Nggih.
1: Yeah. Yang manis galungan budal kepisian tut.
0: Oke okay, entan.
1: Ya mere sidang lewat mereka peta.
0: Nggih, simpang.
1: Sami di peta, tanah di tiang riko nggih.
0: Nggih.
1: Ya nuna senang lumun tut.
0: Durus.
1: Penyor galungan nggih.
0: Penyor galungan.
1: Heeh. Dangdut napi napi niki sampun.
0: Dereng.
1: Dereng lagi Bali karing
0: nggih.
1: Dados magatro niki.
0: Kedek nang kan mun.
1: Kedek-kedek niki kari sibon niki. Cuci-cuci niki perabotan numpuk. Iye megatro Bu Putu kebuiwa omongnya. Alat bulodro hari dicari niki. Bunga sampun turun mangken bulodro. Bunga demun ngibur sarang tetmun. Sampun ngajang lawar. Niki nini Dania sarang peka Dania ring sanur. Naik munga-munga peka sarang nini rajang yang rogalungan banyak. Kaler niki jero Ratno renyuan Bangli sami rikinian nge mangga selamat rahayu margi yang penambahan mangkin semoga rahayu sarang sinamian kaler Raji Mia niki Raji Mia niki kari satu kawitan di tiang tet
0: inge
1: ring Taman Bali kaler niki siro ya nge pat yang narbo munga ngelawar napi sibuk ragana. Si kocak Bu Vera munga-munga tala di remangku sedani sampun ngobrol mau ring ngapi tet
0: kintan
1: iya ampun sering curhat itu ya tala pandepi Mbak Handira sampun tamu wawu nge
0: nge
1: nge sewitro perempat sarang tsunami lanang istri lingsir muda rajang yang regalungan malih genyang niki mana selamat rahayu margi yang manis galungan, happy-happy niki. Tutmus.
0: Inge.
1: Mali jepas budal waswada dari margi. Salam sarang sami jenggiruan.
0: Inge.
1: Tidak yang mepamit seksemu galahnya nih.
0: Untap inge.
1: Ramu santi. Om santi, santi, santi, om.
0: Inge seksemu niki. Rengwit ngagung yang yoga nge. Sampun munga nyarangin sementara kelarai mah ke sami. Niki nge. Nge rengungkurnya nih. Cuma yang yoga sangrat yang malih. Om Swastiastu Rajang Siang.
2: Om Swastiastu Rajang Siang di Tutmos.
0: Inge.
2: Penapi gatre.
0: Gatre kena rahayu peka penapi niki.
2: Atung garet yang kena. Sampun puput niki makasami.
0: Sampun inge.
2: Tinggal benyang mantan yang raino suci galungan. Benyang usan puput muspo, puput pulau pali, ring berajan, aturan bantan, tur sampun ngelungsur. Yang jagi OTW ke Kintamani nih kak.
0: Wentan acara?
2: Biasa nih ke anak-anak. Ring pila nih kak.
0: Oh kintan.
2: Pila ring Kintamani. Hari Kamis, Jumat atau balik.
0: Oh ngi. Liburan.
2: Okay. Kompore liburan.
0: Ingi, patut ingi.
2: Ya, makin ngasan kembang, teman.
0: Durus.
2: Tembang ni rahajang galungan lan kuningan wenten ika.
0: Saking siro.
2: Yang saking trio Sri Kandi wenten ika.
0: Trio Sri Kandi, jadi rah teman ingi.
2: Ya. Dadas magatro limang diri mana?
0: Ingi, durus.
2: Wenten gonia yoga sani wau rahajang wenten. WK Batu Bulan, Wendan Mbak Indira, Jero Mangku Sudani, kesarangin, siram malik Mas Payang ya. kecunduk temang ni.
0: Temang sambun saya ke niki.
2: Ya, siksa mo majang putus mo rahajang galungan kuningan.
0: Ingi mwali.
2: Yang mau pamit, pom santi santi santi.
0: Ingi siksa mo niki keadaan yang iring seputaran sanur sampun nyarang sementara kelan rai maka sami niki. Nah, pamirsa rakala rai sane sampun munggah ring pia WhatsApp lejeh bos lagi baca-baca ditang gatra utawi salam dulu ini nggih hiring ditang sana andumun durus mun piarsa yang temang saking de alot kesarangin once raswati penyor galungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.

0: Inge pemirsa rakalarai mewali male sarang di tiang ye ketut mus kantor nyarangin sementara rakalarai ring acara ngelila ulang undru ini dua ninggalan ki kosak langsung ke mantan sang di tiang ring lain telepon 223361 sana sampun saya ga durus Om Swastiastu Rahajeng Siang.
1: Om Swastiastu Rajang Siang.
0: Inge Ibu Pera. Punapi Gatre.
1: Gatre ini seger.
0: Inge tumuging lantur.
1: Duni dan pole-pole.
0: Mungkin sampun pole.
1: Sampun pole berarti murah hati di duta.
0: Sira?
1: Di duta pun di duta mus nge.
0: Tiang ketut mus niki.
1: Ketut mus? Oh, tut mus tiko. Amun tiang mare bawa dan tiang geus.
0: Cira Ibu Peratok kenal.
1: Peratok. Nama asli tok Niwayan Putri tok.
0: Niwayan Putri tok. Inggih, durus-durus galah duwe. Niki pangten kenten temang duwe. Tan tembang duwe pangtan mau potong malah jebos kenten.
1: Oh, pangtan mau potong tembang duwe. Oh, niki sira nyele. Ah, biang yoga. Nggih. Megatre sareng Bu Jero Bu Jan Jero Janura. Make kan megatre liu guys. Oh niki men do Pak Yakin Mustika nyole. Pak Depi men nyole makan ki. Pak Surya canggu nyole Mas Eto Deswardana nggih rame guys. Tut. Nggih. Nggih. Pokoknya sarang sawi niki. Nggih. Semeton perempat RI kene paling mana soal ini sing mana paling sing fokus mana nge salam rahayu sarang sami nyangre galungan Mbak Indira kalah jale pun jak mandira san di tata kebun nge sami
0: inge
1: rahajang yang re apa namanya pembantanan benyange mau kira itu selamat bertugas tunmus paling tiang mana bu kuang kini saling uling tuning dan poleh dari mau buka perempat RRI bener guys
0: kenten nge
1: nge bener ya namanya kita cerdas cermat siapa cepat dia dapat
0: nge patut
1: nge demogi perempat RI tetap ajak ring udara.
0: Inge.
1: Suksema rajang tugas yang pamit Om Santi.
0: Inge suksema niki Ibu Pera. Inge sampun nyarangi sementara kelarai ring siang kali mangkin dulu sering ukurnya nih Ibu Pera. Sang redit yang melisiki demun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tutmus.
0: Inge.
2: Siang ring kekeran mahegi tuh.
0: Inge pun api gak terambah.
2: Asung kare sehat tetmus gembira
0: nggih de monggi lantur nyangre rahina galung ruwe
2: rahina sane benjang sane ukuran kuningan mugi cenak rahayu sareng sami tet
0: nggih patut
2: nggih nuna sembang dados
0: mangga lurus lurus megatra kidek mantan numun
2: nggih Sane wau Bu Pera, rajang mesanakan Bu Pera, gembiang yoga taler. Enten ada weni, ani santa, punapi gatre rahajeng, nyangre rainan pacang rauh, mau bikena. Taler enten gembiang seri, Bu Jero Jerman. Iye cipetan tiang sarang sami.
0: Inge.
2: Semeton mau bikena, nyangre rainan sane pacang rauh. Nuna sembang yang
0: terus. Ingi temannya nih.
2: Galungan dan kuningan.
0: Saking sira.
2: Ring Gusuli Rato.
0: Ingi sana tiosan dumun tembang luwe wau sampun metilar kali tembang galung lan kuningan kita nih.
2: Saking Widi Widiano sarang sira Dek Umbi. Duet nanikon
0: sana napi
2: kan,
0: oh ingi
2: sampun nentuang ini suksema dan mau
0: ingi
2: salah rajang tugas yang pamit tuh Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Inge suk semua niki Mbak Egi ring widangan kekeran ye sampun munggah nyarangi semeton rakelan rai maka samiring siang maka dimangkin. Inge pemirsa duane galah ditiang kosak niki ring ditiang mesanakan dumun male bos jagi pacang lantur ditiang acara duene ring siaran berjaringan lokal kinten nggih. Terus mun biar sayang temang sane sampun saya ageng ditiang Widu Dianas kesarangin dek ulik rindu ayang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

Inggih pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekantun tetap satya ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Rauriki demun di tiang jagi pacang iring sementara rekalan rai ring acara ngelilo alang ulang ngundruwene dua ning ke bandau untuk galah. Enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druwene. Ritar kalana di tiang iring sakeng inuni pasika ake kekirang di tiang unas Agung Rene Pangampura. Pindah kemasanane ngatur sinab di tiang antuk pramosan ditur. Mulai jebos pemirsa sarang sami jagi pacang titiang iring titiang ring siaran suara budaya nusantara antuk siaran lokal Bali antuk titiang aturan temang-temang pop Bali. Om santi santi santi om.

Sahabat budaya, tahun baru Islam atau satu Muharram memiliki makna mendalam, bukan sekedar pergantian penanggalan hijriah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah menjadi simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengajarkan nilai keberanian, pengorbanan, dan perbaikan diri. Guru Agama Islam SMA Negeri 2 Denpasar, Farhan Muhaimin, kepada RRI di Denpasar mengatakan momentum satu Muharram seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi diri dan meningkatkan amal kebaikan. Bukan sibuk menilai kesalahan orang lain, apalagi di tengah berkembangnya teknologi yang semakin pesat, serta berbagai tantangan sosial yang mengharuskan generasi muda dengan semangat hijriah menuju kehidupan yang lebih bermanfaat. Rakan Larai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembanga Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: kantong kesarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore Denpasar. Menjelang hari suci galungan dan kuningan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok diprediksi akan melonjak seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Kondisi tersebut melatar belakangi pemerintah melakukan sejumlah strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, salah satunya pasar murah dan operasi pasar. Dosen Undiknas Denpasar, Dr. Putu Purnamadewi dikonfirmasi RRI Denpasar mengatakan, penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar menjadi instrumen krusial untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Menurutnya, langkah intervensi ini akan efektif memotong rantai distribusi dan menekan laju inflasi akibat lonjakan permintaan. Karena tidak bisa dipungkiri, harga di pasaran sangat bergantung dengan permintaan masyarakat sesuai dengan hukum ekonomi. Purnamadewi menyebut, operasi pasar dan pasar murah efektif meredam gejolak harga di pasaran. Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran jelang galungan dan kuningan. Salah satunya pasar murah dan operasi pasar yang menjadi instrumen krusial untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Langkah intervensi ini dinilai efektif menekan laju inflasi akibat lonjakan permintaan. Dukungan kolaboratif tetap diperlukan yang tidak hanya berfokus pada subsidi harga pangan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut

Hai hai hai para pendengar setia Propat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Oke, selamat berjumpa kembali bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz yang akan membersamai rakyat di udara ya, tentunya pada kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini ya. Dayu Ari mengucapkan selamat dulu Niki Ngira Hajeng juga ya, bagi para pendengar RRI Perempat ya dan Pasar. Selamat di sini nyambut Hari Raya Penampahan Galungan hari ini. Dan tentunya Dayu Wari mau nanya bagaimana kabar kalian semua gitu ya para pendengar. Semoga semuanya sehat selalu di hari yang sekarang, tanggal berapa ini ya? Penampahan Galungan tanggal 16 Juni 2026 ini, sore hari ini. Selain rakyat yang disibukkan dengan berbagai aktivitasnya gitu ya, untuk prepare persiapan untuk besok Hari Raya Galungan, Dayu Wari yang akan menemani rakyat untuk bersantai. Jangan serius-serius itu. Ya, santai-santai saja ya. Mungkin ada yang metanding mungkin ya, yang ibu-ibu atau bapak-bapak ya, mungkin lagi ngelawar mungkin sekarang. Oke, sambil joget aja yuk. Oke, hari ini Dayu mau nemenin Rakerai di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kurang lebih selama 2 jam ke depan ya, dari jam 3 sekarang sampai jam 5 sore ntar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Oh iya, Dayu lupa juga ngasih tahu nih, Rakerai yang mau dikasih lagu juga boleh ya. Tentunya sangat diperbolehkan banget ini. Sebentar, Rakerai yang mau dikasih lagu di Dangdut tentunya bisa bergabung bersama Dayu di telepon interaktif 0361223361 atau di WhatsApp. Jangan lupa untuk monitor bersama Dayu ya, monitor Dayu. Ibu lagi metanding sambil joget-joget dikit. Boleh Dayu tunggu itu ya, apa sih namanya, kabarnya. Oke, okay, tanpa berlama lagi Dayu mau ngajar Rakerai pemanasan dulu ya, walaupun sudah panas hari ini ya. Oke, okay, di sini ada lagunya dari Maggie Z dan Eri Cindy ya, dengan judul Terima Kasih.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Halo, halo, hai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, masih bersama Dayuari di FM 106,4 MHz. Ya, masih menemani Raka Rai di program acara kesukaan Raka Rai semua ya. Di Proidang Dudangdut adalah kita. Oke, gimana pemanasannya? Apakah sudah keluar keringat? Tadi sudah goyang-goyang kah? Atau bantennya sudah selesai? Cece goyangannya aja ya, yang difokusin bantennya belum siap nih ibu-ibu. Atau bapak-bapak gimana? Lawari udah selesai, apa goyangannya dulu difokusin? Oke, gak apa-apa ya, penting semuanya terhibur sekarang. Apalagi akan menyambut Hari Raya Suci Galungan besok. Sekarang Hari Raya Penampahan ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Selalu diberkahi juga oleh ide sangnya, sang yang widiwasa gitu. Oke, di kesempatan yang baik ini ya, tadi Dayu sudah menghaturkan ya di ambara nih, di udara satu lagu dengan judul Terima Kasih dari Maggie Z dan Eri Sindia. Ya memang ya, dengan lagu Terima Kasih ini Raka Rai sebagai informasi saja ini ya, sebagai duet legendaris ini ya oleh Raja Dangdut kita Maggie Z dan Eri Sindia, yang dimana tembang Niki romantis ya, bernuansa dangdut klasik. Dan kadang-kadang cerita banyak juga nih sebagai di judul ini ya, lagu ini sebagai pilihan karaoke yang terfavorit gitu. Atau mungkin Raka Rai ada yang sudah tahu atau yang belum tahu, mungkin gak apa-apa ya, sudah Dayu haturkan tadi. Nah sekarang mari kita joget bareng lagi ya, ya teman-teman para pendengar setiap perempat ya. Silakan bergabung sama Dayu di udara, yang mau request lagu ataupun yang mau salam-salam juga boleh banget, karena waktu kita juga lumayan banyak nih, 2 jam ke depan gitu. Oke, sekarang Dayu mau buka saja deh yang di udara ya. Dayu mau buka di sini di line telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa Niki Raka Rai ya, yang mau request lagu ataupun berkabar. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, halo.
1: Oke,
0: halo Kakek Dania ini.
1: Iya betul.
0: Aduh pas banget ya. Gimana kabarnya Kakek Dania?
1: Aduh sehat, sehat walafiat,
0: bugar. Aduh siap.
1: Menyambut hari raya yang suci ini.
0: Betul, Dayuari. Aduh.
1: Kalau Dayuari di hari raya yang suci ini gimana kabarnya?
0: Aduh Dayu jangan ditanya deh. Dayu mah sehat banget ini mah.
1: Semoga sehat selalu.
0: Astungkara.
1: Merayakan hari raya suci.
0: Iya betul sekali selamat. Besok. Gimana neneknya mana nih?
1: Lagi sibuk masang gini, Dayuari, masang sampian gantung-gantungan,
0: lama sampian ya, waduh ya. Sulit sekali dong, jam sekarang sudah lama sampian dipasang ya, itu.
1: Soalnya kan banyak ininya, pelinggih-pelinggihnya itu banyak.
0: Oke.
1: Jadi belum siap bantu, on air dulu, sebentar mau dibantu gitu.
0: Oh gitu, ya begitu
1: juga banyak, itu kan banyak juga diisi gantung-gantungan gitu Dayuari.
0: Betul-betul banget ya, ya.
1: Pelinggihnya aja udah ada, ya berapa, 10.
0: Oh ya?
1: Yang gede-gede lagi, bukan kecil gitu.
0: Oh, waduh, semangat-semangat. Yang penting kerjasama ya, dong ya.
1: Merajan ageng gitu lah.
0: Nggih, merajan agengnya ya.
1: Iya, tapi masih dibantu oleh menantu gitu.
0: Wah, keren sekali ya, kerjasama.
1: Nah, masih kerja gitu.
0: Oh, iya, nggak apa-apa. Sebentar mungkin nyusul ya, mungkin bisa bantu apa mungkin ya.
1: Nambah semangat, goyangan dulu dengan lagu dangdut ya.
0: Asik, goyangan dulu, siap.
1: Dari Mega Mustika ada ya, piye-piye.
0: Mega Mustika, piye-piye. Bentar ya, ya. Dari carikan dulu, piye.
1: Salam dulu ya, Dayuari. Sengol-sengol dulu teman nih.
0: Oke.
1: Ada Mbak Indira, ada Mbak Anikapa, ada Mas Payangan, ada Bu Marani Payad, ada Mok Melin, ada Nini Ita, ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Ana, ada siapa, Gung Niang Yoga, ada Jero Mangkusudani, ada Pak Eka Plage, Mbak Dunindi, ada Bu Pera, Oda Kade Oda Wini, ada Bu Eka Sempidi, siapa lagi, ada Niang Kirana ya, ada Bu Lodro, selamat sore, ada Gumbiang Sri, Pak Nadelanda, ada Pak Man Pandu, Bu Jero Cenaga, Bu Putu Keboiwo ya, atau Bu Karyani gitu. Mm-hmm. Ada Molo Sekar, ada Pak Eka Plaga, siapa lagi, Boyan Swarti sudah. Lagunya ada, Yohani.
0: Oh, lagunya dari Mega Mustika ya? Tidak ya. Ada yang piye-piye.
1: Kalau dari ini, Ojo Suwe-Suwe, Ike Nurjanah.
0: Oh, Ojo Suwe-Suwe gitu, Ike Nurjanah ya. Bentar deh, dari carikan dulu ya.
1: Ya, kalau siapa aja boleh penyanyinya, yang penting Ojo Suwe-Suwe.
0: Ojo Suwe-Suwe. Ojo Suwe ya, Endang Wijayanti ya.
1: Iya, boleh.
0: Mm-hmm, oke, okay, sudah.
1: Ya, itu aja dulu, Dayuari.
0: Yes,
1: ya, terima kasih. Ya, yang di belakang biar bisa naik, sudah ada gergetan tangannya untuk
0: iya, nggak badan doang yang goyang, tangan juga goyang itu.
1: Boleh siap-siap ini, kakek Dania mau turun.
0: Oke, okay, ya,
1: nggih. Selamat hari raya, Dayuari.
0: Iya, selamat.
1: Sampai duka.
0: Nggih.
1: Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Kakek Dania mewakili Nenek Dania dari wilayah Sanur. Oke, lagi rekasannya dari ini Endang Wijayanti dan dengan judul Ojo Suwe Suwe gitu ya. Sudah ready ya, ingat ya, Ojo Suwe berarti jangan lama. Aduh, jangan lama apaan tuh. Oke, di belakangnya kakek Dania tadi sudah diberi clue loh. Yuk, sekarang saya mau turun. Sekarang yang mau request lagu silakan nih. Oke, Dayu buka saja ya. Silakan Takrai yang mau request lagu ya, bergabung dengan Dayu Ari sekarang. Oke, Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut ada lagi dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik-asik kan. Asik-asik.
2: Kak Dania, makasih Kak Dania. Terima kasih
0: Kak Dania. Bu Vera ini Ki.
2: Yeah.
0: Ya. Bu Vera.
2: Ini yang Dayu Arun Era. Ada.
0: Oke, Bu Vera gimana kabarnya? Apakah sudah sehat?
2: Ya udah mendingan Dayu.
0: Oh baik dong, di mendingan sehat dong.
2: Udah sehat.
0: Sehat, harus merdeka. Nah, gimana merdeka? Udah selesai bantennya? Udah ngelawar?
2: Udah.
0: Mendak.
2: Punya mantu.
0: Nice.
2: Bikin banten.
0: Oke, okay, ya, betul.
2: Mantu jam 2 kepekan dah palo mendagang jam 12 tutup ayo banten.
0: Iya, udah dibantuin Ufera mantunya.
2: Di ya?
0: Enggak dibantuin mantunya.
2: Enggak, biarin sendiri biar belajar.
0: Oh, gitu.
2: Iya, bantuin duit.
0: Bantuin duit iya, yang penting ngalir. Katanya puyung terus nih dompetnya Bu Vera, ih.
2: Masa ada nang orang suge gak?
0: Bu Vera itu. Aduh Bu Vera, gimana ngelawar udah selesai?
2: Dayu.
0: Iya.
2: Jangan tinggal lama-lama. Tunggu lama-lama, aku digait orang.
0: Beh, itu dah judul lagu ya. Sekarang dicari ya. Sekarang judulnya apa lagi tak cari?
2: Ya itu dah. Oh. Jangan tunggu lama-lama, tunggu lama-lama. Dari hari ini nyanyi ya?
0: Enggak. Cici Paramida ngawur. Oh, aduh.
2: Ini mas yang mas kaciran, mas jero. Ampun. Itu anak buah-buah nggih. Makasih Mas Jero niki semeton ning pasar. Nggih salam niki sareng semeton ning pasar.
0: Sampun. Salam siapa lagi?
2: Oh niki Gong Biang Yoga. Bu Janura Bangli. Terus Niang Cantik. Ini dia Nini anak Nini dan ya sudah. Bapak Surya Canggu sarang Bu Keboywo. Maharani Payat. Buka lontar bin bulan sing lan.
0: Ih, lagunya jangan tunggu lama-lama lo, yuk enggak ketemu lo ini.
2: Lain,
0: belum ketemu. Jangan tunggu lama-lama gitu ya.
2: Jangan lama. Halo, halo.
0: Iya, iya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Lah. Oh pegat Dayu ya.
0: Apanya pegat?
2: Oh nge. Ada lagunya Dayu?
0: Oh jangan lama-lama sih judulnya ini dari Nul Daratista yang ada.
2: Oh siapa itu nya? Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama.
0: Jangan
2: masih
0: tunggu.
2: Digait Dayu hari.
0: Yee kok Dayu? Aduh ya gak apa-apa nih kalau Cici Faramidanya pakai lagu lain.
2: Ya mana aja dah susah dah. Ini kan pas pas badannya siap-siap gitu. Oh, mendingan tunggu lama-lama gitu.
0: Pikiran gitu. Ya udah, jangan lama-lama dari Nular Narcissta ya.
2: Nih, kalau minta lagu enggak pernah ngagan enggak?
0: Ah, mang ya.
2: Oh, nah itu ada lagunya itu, makanya lagu dangdut ini bermanfaat sekali.
0: Apa manfaatnya?
2: Ada artinya, ada maknanya.
0: Oh gitu ya. Jadi apa yang dirasakan gitu ya? Jadi kode ya.
2: Benar. Kalau dulu banyak sekali begadang, jangan begadang itu juga memang betul. Kita kan dulu sering begadang. Begadang iya. Itu dulu membalik drama di gunung, Dayu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kalau begadang tuh membalik drama di gunung, penataan DAR masa-masa lalu. Oh. Kalau masalah ada juga nyengat masa lalu.
0: Biarlah masa lalu.
2: Keluar okay. Dari pemikiran, Dayu.
0: Iya, betul. Secara spontan ya, yang dirasakan terungkapkan ya langsung ya.
2: Iya, lagu dangdut tuh seketika keluar pemikiran kita. Oh, lagu itu.
0: Oke, lagunya udah ready nih. Terima kasih, Bu Vera.
2: Ya, salam dulu sama Dayu Ari.
0: Aduh, ingat juga salam buat Dayu.
2: Salam rahayu.
0: Nggih, Rumali.
2: Umat Hindu juga dimanapun berada, selamat menikmati hari raya Galungan besok.
0: Iya, selamat merayakan. Kita
2: beriang gembira. Ingatan juga.
0: Betul banget.
2: Ya, apapun cobaan dan godaan kita harus dengar perempat RRI Dayu Ari lagi siaran, pasti kita merdeka.
0: Harus dong merdeka.
2: Dadah.
0: Terima kasih nih Ibu Vera. Ya, kata Bu Vera tadi agak nungka ya, apapun cobaannya, Mbak. Berarti Dayu pikirnya Bu Eka Bu Vera banyak cobaan. Ya, semua orang banyak cobaan ya. Itu artinya Tuhan Yang Maha Esa tuh menguji kita apakah kita kuat atau tidak. Tapi ya, yang satu yang pasti ya, Tuhan itu ya, Tuhan Yang Maha Esa itu tidak akan menguji kita kalau misalnya tidak ditahuin kalau kita itu mampu, ya enggak sih? Ya pokoknya selamat merayakan Hari Raya Galungan ya, besok menyambut Hari Raya Galungan. Untuk hari ini penampakan Galungan, semoga semuanya berjalan dengan lancar, yang dipersiapkan segera tuntas dan clear. Oke, rekan-rekan jangan lupa di sini berkabar sama Ayu di WhatsApp ya. Sebentar Ayu akan senggol-senggol dikit yang di WhatsApp. Oke, untuk itu sekarang mari kita berjoget bersama dengan lagunya Endang Wijayanti dengan judul Ojo Suwe.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
4: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambel, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
3: Arrah, nggak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
5: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
4: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar megamel aja nih marahin.
5: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar megamel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
3: Arrah.
5: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
6: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, dua lagu sudah Dayu putarkan di udara gitu ya. Jadi Dayu sudah tidak ada utang lagi sama kakek Dania dan juga Bu Vera ya. Istirahat sejenak nih, Ki, berdua nge. Oke, yang sekarang Dayu mau lanjut saja nih, Ki, nge. Kira-kira lagi satu penelpon aja ya. Kurang lebih nih, Ki, lagi 10 menit kita akan menuju jam 4 gitu ya. Jadi cukup satu penelpon aja sekarang nge. Silakan akar Raya yang mau request lagu, boleh banget bergabung sama Dayu sekarang di 0361-223361. Oke, di sini sudah ada yang bergabung, Pro Dangdu.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Ada Mbak Indira ini.
1: Bunga di atas meja.
0: Mana jotanya? Dari tungguin dari tadi.
1: Iya, orang mas terus dipegang HP aja sambil anu ini
0: apa tuh?
1: Nunggu cucunya beli minuman.
0: Oh gitu. Oh mau satu ah, titip satu boleh nggak?
1: Nggak ada yang lain, Mang.
0: Nah nggak mau. Aduh, Mbak Indira gimana kabarnya? Kangen sekali Dayu.
1: Sehat Dayu Ari. Dayu Ari juga sehat ya.
0: Pasti dong. Dayu Ari udah jungkir balik di sini goyang-goyang.
1: Iya, goyang-goyang di sana. Mbak goyang-goyang di sini.
0: Iya, Mbak ada di sana.
1: Kalau mau gini masang gantungan.
0: Oh, sekarang baru memasang nih?
1: Belum, baru akan. Ini udah dengerin dangdutnya ya, biar anunya duduk dulu gitu.
0: Dayu ngebayanginnya Mbak Indira masang gantungan sambil joget-joget.
1: Itu dah.
0: Oke, nungguin.
1: Kita sendiri mau masang gitu, tak bawa radionya gitu. Kita dengar ini, aku nanti Dania, terus Bu Perawa, nggak bisa nih.
0: Nggak bisa nih, jangan, nggak bisa didiamkan ini.
1: Ya, nggak bisa ini, nggak boleh ampun ini.
0: Aduh, ya, biar terhibur pokoknya ya. Betul.
1: Apa ini, cuaca? Cuacanya di sini terang sekali, Dayu.
0: Oh ya? Di sini juga terang banget nih, Ki. Tadi panas juga lumayan.
1: Mudah-mudahan besok pagi itu biar tidak ada sinar terlalu terang ya.
0: Iya, biasa agak sejuk ya, karena kita semua incek ngambil kerjaan.
1: Iya, biar payasnya Mbak Indira tidak lusuh.
0: Astaga, besok tak beliin setting spray. Aduh, iya. Harus cantik besok.
1: Iya kan, anu tuh Raina itu harus ngejek.
0: Iya, jadi ide yang surya nggak boleh cetar, yang cetar itu makeupnya Mbak.
1: Biar ide udah senang, oh ini bebedaknya cantik-cantik.
0: Gitu, iya. Setengahnya besok bersahabat cuacanya.
1: Iya.
0: Dapat
1: lagu, tidak boleh nyengol gitu
0: ya. Ya, gitu aja dulu nih, Kang Gian.
1: Ya, kalau gitu nyengol aja dulu.
0: Oke, siap. Siap.
1: Iya, yang paling pertama disenggol kan Dayu Ari.
0: Astaga, jatuh Dayu Ari disenggol, Mbak.
1: Enggak, nyenggolnya kan dengan anu sepui-sepui bahasa.
0: Betul, asik.
1: Iya, lanjut ya Dayu Ari. Iya. Ya itu apa namanya itu ada Nini Dania masang gantungan kakeknya.
0: Kerjasama itu bagus.
1: Kayak perangko nempel terus itu ya. Mas cemburu mana kok?
0: Udih, bisa aja. Oke.
1: Iya, bisa cemburu dari jarak jauh kan. Ada Nini Ita juga ya. Ada ini Pak Dekarjo. Banyak dikit ya Dayu Ari ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Sambil nunggu waktu kan satu orang aja sekarang naiknya gitu.
0: Astaga, curang ya. Oke. Diterima.
1: Ada Tante Jerman kalau di dangdut Tante Jerman gitu. Kalau pagi Nini gitu. Ada Bu Eka Batu Bulan juga ya, Bu Cinta juga penatih ini ya. Semoga sehat selalu. Ada juga Bu Maharani Payet ini. Ada Bu Putu Sukarini yang di Keboiwo.
0: Bu Putu nge.
1: Yang yoga ini lupa aja anu mulainya. Sekarang sudah ingat langsung dicolek.
0: Iya, jangan sampai ketinggalan.
1: Iya, biar tidak ketinggalan, biar tidak wale dari yang yoganya.
0: Takut digoreng main dira.
1: Iya, sering saya di calling, saya enggak pernah nguling. Sekarang udah 1000 kali di calling ya. Iya. Okay. Nah, itu ada Bu Anna juga ya, Bu Vera sudah tadi. Ada Mah Mangku Merajopati di pemenang, ada Nini Ayuna, ada Nini Santa, Odah Weni, Gung Miang Sri, Keran juga ada Mok Mang Budo, Mahegi juga ada ya di sana ya. Itu ada siapa ini lagi dikit ya, Pak Devi ya, semoga sehat semuanya. Jero Susi juga, Bu Nini Tuade juga ya. Ini yang Kirana juga biar tidak gini dia.
0: Tidak ngambek. Oke, dia yang Kirana juga di calling ya.
1: Ikutan ini nyolek ya.
0: Oke. Sudah.

0: WhatsApp yang sudah colek-colek dayu dari tadi siapa nih ya? Di sini ada Mbak Indira tadi sudah masuk. Oke, untung nggak kehabisan slot. Oke, terima kasih Mbak Indira. Lanjut sini ada Bu Nina Kum. Oke, halo-halo Pro Dandu, dayu cantik and lucu. Monitor sambil goreng-goreng bemulo medaging tepung. Waduh, lapar dayu ini mah. Oke, sama saus enak dayu sambil goyang-goyang. Ah, siap itu dong. Dan metanding juga katanya ya. Oke, cuaca cerah di Kum ya. Selamat Hari Raya Galungan untuk besok dayu. Semangat dan rahayu. Terima kasih Bu Nina. Oke, Aji Dewa Mia Bangli, Rahajang Aji, selamat bergabung juga ya. Selamat menyambut Hari Raya Galungan esok hari. Salam sama keluarga juga, nge, sukses semua. Lanjut di sini ada Pak Arya Astre Tabanan. Ha, RRI Pro Dandut, dangdut ala kita, asik. Karena kita semua penggemar dandut, nge. Selamat sore Dayu Ari, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga berbahagia, selamat bertugas Dayu Ari dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Semoga berjalan lancar ya harinya. Selamat juga menyambut Hari Raya Galungan esok hari. Oke, mungkin segitu dulu ya dari Musapa Sapaya di WhatsApp gitu. Entar di sesi kedua mari kita lanjutkan lagi sejam dari jam 4 sampai jam 5. Untuk itu mari beristirahat sejenak rakerai dengan mendengarkan informasi berikut ini.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Kone manik, nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawa sana.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
4: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
4: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
4: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
4: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
4: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Dan pasar, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram. Nilai tersebut baru sesuai dengan harga pokok produksi atau HPP peternak dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil kesepakatan para pelaku usaha peternak yang sebelumnya telah dibahas dalam berbagai rapat dan koordinasi. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia atau GUPBI, Iketut Hari Suyase, Senin 16 Juni 2026 mengatakan pihaknya telah mengumumkan rencana kenaikan harga tersebut sekitar sepekan lalu. Setelah melalui proses penyesuaian di lapangan, harga babi akhirnya berangsur naik hingga menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut baru mencapai titik imbang yang baru sesuai dengan biaya produksi peternak. Artinya, belum ada keuntungan yang bisa diraup peternak. Hari Suyase menegaskan keputusan menaikkan harga bukan dilakukan secara sepihak oleh GUPBI, dan penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, termasuk pelaku pengiriman babi ke luar daerah. Hari Suyase mengakui kebijakan kenaikan harga memunculkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha. Namun, ia menilai penyesuaian harga sehingga mencapai HPP diperlukan agar peternak tidak terus merugi. Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha perbabian memperhatikan kondisi peternak. Kenaikan harga hingga Rp40.000 per kilogram disebut bukan untuk memberikan keuntungan besar kepada peternak, melainkan agar biaya produksi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: sarangnya.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu, Om Awigenemastu, Namo Sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witetong Tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agong Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong, santi, santi, santi, ong.

0: Halo, halo, hai Sobat Prodangdu. Dangdut adalah kita. Oke, tentunya Dayari masih menyapa rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali di FM 106,4 MHz ya, di program acara Prodangdu. Oke, memang tidak terasa ya, satu jam sudah terlewati dengan asik-asik-asik. Sekarang jangan lupa ya, asik-asik-asiknya dengan bergoyang bersama dan berdendang bersama gitu ya, bersama Dayari sampai jam 5 nanti. Oke, tadi dia sudah memberikan tembang atau lagu gitu ya, lagu dangdut dengan judul Mati Aku ya. Ini merupakan salah satu karya dangdut klasik legendaris ya, yang diciptakan dan dipopulerkan oleh diva dangdut Indonesia loh, yaitu Rita Sugiarto. Oke, tentunya lagu ini mengisahkan tentang kepanikan seorang anak perempuan yang ketahuan oleh ayahnya ya, Rakrai, saat sedang berkencan dengan kekasih yang belum bekerja. Nah, yo. Apakah Rakrai ada yang ingat gitu loh? Apakah punya kenangan juga dengan kejadian yang sama? Ya, apa yang sampai disampaikan sama lagu ini? Atau ada yang ingat-ingat mungkin, aduh dulu aku kayak gini loh. Oke, gak apa-apa ya. Yang penting semua terhibur, apalagi dengan genre dangdut ini. Dayu ngajak Rakrai untuk bergoyang bersama apapun aktivitasnya ataupun kegiatannya gitu ya. Dengan tujuannya apa? Yaitu membangkitkan rasa semangat lagi, apalagi tentunya menyambut Hari Raya Galungan besok gitu. Sekarang penampahan Galungan dengan berbagai macam kepadatan aktivitas ya, kesibukan. Ada yang bikin banten, ada yang bersih-bersih, ada yang masang wastra mungkin ya, ke pelinggi-pelinggi kemerajan, ke sanggah gitu. Ataupun ada yang masih ngelawar nih kira-kira, jangan lupa ngejar lo ya. Oke, sekarang mungkin Rakrai yang di belakang sudah ketep-ketep atau sudah gak sabaran nih, tangannya juga udah goyang ya, menyenggol-nyenggol Dayu. Oke, Dayu langsung saja buka di line telepon 0361-22-3361 yang mau request lagu, silahkan ya. Oke, sudah ada yang bergabung nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, peradang dangdut adalah kita.
0: Halo, asik-asik. Ini yang yoga ini?
1: Iya, bunga di atas
0: meja. Pas, iya dong.
1: Bagaimana kabarmu, Dayu?
0: Dayu mah, sehat banget ini yang yoga.
1: Niang juga,
0: oh, sehat ya. Cucunya gimana, sehat juga?
1: Sehat.
0: Astenggara.
1: Astenggara.
0: Oke, sekeluarga sehat ya.
1: Sekeluarga sehat. Ini lagi anaknya bikin penyor, baru datang dari kerja.
0: Oh, enggak apa-apa. Waktu ya, masih banyak.
1: Iya, yang segar penyornya. Ini yang mau masang lemak sampean dulu biar enggak layu.
0: Betul sekali. Oh, jadi sebelum masang lemak sampean cuer dikit lah ya.
1: Minta lagu dulu.
0: Nggih, heeh. Lagu apa nih?
1: Lagunya Indah Pada Waktunya.
0: Asik. Apa pesannya ini ya? Indah pada waktunya.
1: Iya, okay. Karena dari kemarin udah lembuyangan, sekarang udah
0: indah-indah. Iya, ya memang ada gelombangnya seperti lautan ya, kadang surut, kadang reda, kadang tenang gitu ya, Niang ya. Oke, ini lagunya ada dua nih, Kiniang. Yang ngebawain ada Dewi Persik sama Duo Amor, mau yang mana nih?
1: Dewi Persik.
0: Asik. Oke, biar yang juga goyang ya. Sudah siap.
1: Goyang sambil masang lemak sampean.
0: Awas jatuh lemak sampeannya lo.
1: Iya. Mau gini muka-muka mantan besok okay. Biar ngayap
0: mantan. Iya, tinggal ngayap mantan ya.
1: Biar semangat. Puranya soalnya banyak sekali di sini Dayari.
0: Iya, pelan-pelan ya, saja nih.
1: Capek galungan. Pura, karena leluhurnya kan ada di Pura Kayangan besok.
0: Oh gitu, nggih ya, samperin leluhurnya. Nggih, nunas ya. Bakti, nunas ice, gitu oh, besok ya.
1: Saudaraan dulu besok, rayunan ya.
0: Betul sekali. Semoga ya. Lancar.
1: Boleh salam ini, nanti tadi Mbak Handira ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya, dicoret sama Mbak Handira. Jangan dicoret.
0: Nah.
1: Mbaknya gitu. Selamat dulu mbak. Istirahat sudah dapat naik tadi. Selamat juga hari besok supaya berdandan cantik.
0: Iya, nggak mau kalah sama Sang Yang Surya katanya.
1: Iya.
0: Biar harus cepar.
1: Belum Kalau siang mecetar, nanti mahandira bedanya sama lipstik mecetar.
0: Yang penting nggak kebalik aja lipstiknya atau di apa takut ditaruh di kulit diantar. Jangan kebalik.
1: Ya juga itu si kocak udah naik ya.
0: Si kocak.
1: Oke. Tadi sama tutmus grogi dia tahu.
0: Masa?
1: Alasannya nggak dapat naik.
0: Ya. Di si kocak Bu Vera.
1: Iya, itu dah si kocaknya yang yoga.
0: Ah,
1: selalu
0: iya.
1: Ketemu juga.
0: Betul.
1: Ya, selamat semuanya menyambut hari kemenangan besok.
0: Betul. Dharma melawan adharma.
1: Iya, supaya selamat rahayu dan murah rezeki.
0: Astungkare.
1: Ini nih yang ngoling satu-satu.
0: Mm-hmm.
1: Semua sawitro perempat.
0: Okay.
1: Saudara itu walaupun Mbak Melin. Mm-hmm. Beda agama, yang penting tujuannya sama ya Mbak.
0: Betul.
1: Sudah sering ngoling yang yoga Mbak, Mbak Melin.
0: Mm-hmm.
1: Oh ya, selamat juga ya.
0: Okay.
1: Nah, ini karena masih kredit lagi dikit.
0: Okay.
1: Mau banyak lama saatnya.
0: Iya sih.
1: Semuanya ya, Layu Hari.
0: Oke, yang yoga, terima kasih.
1: Semuanya diikatnya di satu.
0: Oke.
1: Pakai kresek merah.
0: Tidak boleh pakai plastik, tak keranjangin.
1: Tidak boleh pakai plastik.
0: Tak unggahin.
1: Tas kain itu dipakai.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Goodie bag ya.
1: Layu Hari, semua keluarga. Selamat rahayu.
0: Oke, terima kasih.
1: Yang yoga, Rimbang Wiki Kian, semuanya selamat. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Margi yang sudah membenyang, walaupun dengan kredit, tapi sudah tercapai.
0: Oke, siap. Sudah terjalankan. Sama-sama.
1: Di jalan,
0: Dadah, bye-bye. Nikin yang yoga dari Gunung Karang sudah ikut joget. Oke, semua seperti requestannya Niang Yoga ya, indah pada waktunya, betul sekali, ngerak-rai, dikasih semangat sama Niang Yoga, terima kasih banyak nih Niang Yoga, semoga sekeluarga juga sehat selalu ya, apalagi besok menyambut hari raya kemenangan, betul ya, Dharma melawan Adharma, semoga semuanya juga berjalan dengan lancar dan harmonis tentunya, nge. Oke, lagi satu aja deh, yang mau request lagu nih, silakan bergabung sama Dayu Ari sekarang. Yang mau request nge. Oke, halo Prodangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Siapa di sana?
0: Sini saya, di sana siapa?
2: Dayu Ari.
0: Ya, dengan siapa di sini, ya?
2: Di sini Pak Depolo.
0: Ah, halo Pak Depolo.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Dayu baik-baik aja, Pakde gimana?
2: Iya, sama juga.
0: Astungkare
2: sehat.
0: Astungkare, sekeluarga sehat ya, Pakde polos ya?
2: Iya.
0: Oh ya, Dayu mau nanya Pakde dari mana, Pakde? Dayu lupa.
2: Lapin.
0: Rumahnya.
2: Oh, Denpasar.
0: Oh ya? Di mana?
2: Ya, Denpasar Selatan.
0: Oh, Denpasar Selatan.
2: Ya.
0: Oke. Dari Denpasar.
2: Dari Keramas aslinya.
0: Gimana?
2: Dari Keramas aslinya.
0: Enggak, kalau Keramas itu rumah bajang ibunya.
2: Kalau bajang ibu. Iya. Pak
0: De. Yang?
2: Ampun banyak yang masuk.
0: Banyak sekali. Banyak banjir. Bocor.
2: Sudah ya.
0: Ya, Mbak Indira sudah.
2: Sudah. Ayo dong biang yoga tadi.
0: Iya, baru aja nih yang yoga.
2: Pade gini. Dikit juga.
0: Mau request lagu dulu mau calling-calling dulu?
2: Ya, request lagu anunya. Kesenangan Bu EKBB ini.
0: Apa itu kesenangannya?
2: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta?
2: Iya.
0: Oh.
2: Dia itu terus diadil oleh cintanya.
0: Oke. Iya. Oke, sudah deh satu. Oke, Pengadilan Cinta sudah ready ya.
2: Ada Pak Wo, kan ada juga Mbak Tunini, Pak Nila, Daud, Jermangku, Sedani. Gwenkan Ayuna, Gung Biang Seri di Kekaran, Mbak Egi juga senang. Ayo mengusiani sudah, terus ada siapa lagi, Pak Yanarbo. Yanarbo selanjutnya kapal, seling-oling-oling. Patut Mancung juga. Pak Kamamal, Kaplaga juga. Ada siapa lagi, Bu Putih sekalian nih, Bulwung eh. Ada lu dikati asih, kangen lu.
0: Kangen.
2: Iya, gak pernah naik lagi juga.
0: Mungkin sebentar ya.
2: Terus, Wendan dua biang keranan yang kisau. Terus ada Bu Ayan Sartini, Nini Suwadi, di Mas ya. Naik-naik nih. Sudah sering ngoling-ngoling Nininya. Terus ada Desia Katerangan. Terus ada siapa lagi nih yang cantik, Batuan ya. Di Batuan ada Bu Juru Jerman yang WKBB, masuk mulai baru, masuk. Ya, terus Wenten, Lusekal, serang-serang lagi. Okey, kedek niki tu.
0: Okey,
2: maaf juga ya. Nini Ita yang sering ngoling anu niki, nanya-nanya tak pernah nganjing, kucap siang, tulis. Sulit masuknya, monitor aja. Kang yang monitor, Nita yang Ayuna, kapun. Sila mulai, Niki, Wau, pertama, Niki, Pekak dan yang sekarang Nini, semoga laris manis, semata orang. Risani juga. Dari sini ada siapa lagi? Ada Yapo nih. Mancipa tiganya juga. Ada Nada Lana ini, Nada Lana Tian Tenggula. Monitor apa anda ini? Yang sering ngoling-ngoling juga. Lagunya macam tu.
0: Pengadilan Cinta ada Leo Waldi.
2: Ada, ya. Oh iya, itu dah.
0: Siap.
2: Senangnya Bu Eka. Terus ini Melin Tiangnya tetangga di Mogan, tapi gak serangnya. Melin, ada Mbak Didi juga di Imbalan. Edi, Mangku Aceh, Jerman Aceh, di Pejatu, Pak Fadmo juga di ke. Sami-sami yang pun ni. Niki ada rai dia tabanan japa Aryo sekarang eh. Baru ingat. Dayu.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Sekarang tak ada pantun Dayu.
0: Enggak ada pantun?
2: Enggak ada pantun.
0: Okay, tidak apa-apa. Besok ditunggu pantunnya.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Atas waktunya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Niki Pade Polos dari Denpasar Selatan ya. Jadi lupa ini. Ya, salam rahayu juga dari Dayu ya untuk keluarga Niki Pade Polos menyambut Hari Raya Suci Galungan besok gitu ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, ge. Oke, sebelum lanjut Dayu, putarkan lagu-lagu dangdut yang asyik-asyik. Oke, sekarang Dayu mau beralih dulu ke WhatsApp ya, biar gak ketinggalan nih buat nyenggol teman-teman ataupun yang sudah monitor bersama Dayu ya. Di sini ada Ibu Putri Manggi sarang goyang sambil metanding Dayu Ari Jegek. Oke, terima kasih Bu Putri sudah monitor ya. Ya, yang kenceng dong goyangnya, Bu Putri. Oke, lanjut di sini ada Nini Santa. Halo Nini Santa. Oh, katanya susah naik Niki ya ke atas. Iya, Nini Santa kangen ya, tapi enggak apa-apa. Sepertinya Nini Santa sudah goyang-goyang sana deh sambil bertanding kayaknya ya Nini Santa ya. Oke, salam rahayu nggih untuk keluarga Niki Nini Santa. Semoga selalu diberikan kesehatan kenten nggih. Oke, yang lain kemana nih? Kok sepi lagi WhatsApp-nya? Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya seperti apa yang disampaikan sama Niang juga tadi gitu ya. Yang ibu-ibu mungkin atau dibantu sama menantunya, cucunya, anaknya mungkin ya sudah mulai siap-siap pasang sampian gantung lama gitu ya. Ataupun yang cowok-cowok atau yang lanang-lanang gitu ya, sudah beres-beres gitu, habis mebat diberesin gitu ya. Halaman juga dirapikan. Wah, keren sekali ini, nggih. Oke, Dak Rai yang mau request lagu ataupun monitor juga silakan gitu ya. Kalau misalnya nggak sempat masuk, bisa silakan di WhatsApp, jangan lupa nggih, di 087898822420. Oke, sekarang waktunya kita joget dengan lagu dari Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.

0: Inggih ke bawah sang oleh kita sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jegma kacakan gitu, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan isin, tak mok nenenan. Mok, kapah emang medeh, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Sing je kedo, Yan. Pangsing Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye, tawang Yan.
2: Yeh, suwut mentu uyut, mok. Suba-subut gumah motor. Keran bo mau tutup, nunggu si mok uyut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Halo, halo, hai. Masih bergabung sama Dewari di FM 106,4 MHz di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, masih ditemani Raka Rai di program acara Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita gitu ya. Tadi sudah dua lagu Dayu persembahkan untuk Raka Rai di udara ya. Ada lagunya Dewi Persik ini, Indah Pada Waktunya. Dan juga ada lagunya dari Leo Waldi dengan judul Pengadilan Cinta. Oke, salah satu kisahnya ya di Pengadilan Cinta ini, lagu ini memang mengisahkan tentang kekecewaan mendalam seseorang akibat dikhianati oleh kekasihnya yang penuh kemunafikan. Jadi begitu ya, lagu ini dibuatkan oleh Leo Waldi gitu. Siapa yang sangat menyukai sekali nih ya lagu ini gitu ya, mungkin bisa mencurahkan apa yang dirasakannya atau pernah ada kenangan gitu ya terkait lagu ini gitu. Tapi gak apa-apa, karena ini dengan genre dangdut gitu, udah pasti dari ngajak Raka Rai untuk joget dan dendang bersama. Oke, kurang lebih lagi 14 menit lagi dari menemani Raka Rai di program acara Pro Dangdut gitu ya. Untuk sekarang silakan nih Raka Rai yang mau request lagu silakan ya. Oke, di sini Mbak Hegi sudah nyenggol-nyenggol Dayu. Ingin raja nih Mbak Hegi ya. Semoga semuanya dilancarkan, dan titip salam juga. Selamat menyambut Rahina Galungan esok hari. Semoga semuanya dilancarkan, selalu diberikan kesehatan. Oke, sekarang Raka Rai lagi satu penelpon aja mungkin ya, Dayu buka. Raka Rai yang mau request lagu ataupun salam-salam boleh ya sekarang ya. Lanjut bersama Dayu di line telepon 0361223361. Oke. Oke, di sini sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Hai, Ibu Lodre.
1: Ya, Dayu lari cantik jelita.
0: Ibu Lodra juga cantik jelita. Gimana ya kabarnya Ibu Lodra?
1: Iya, dan ini tidak nunggu Dayari.
0: Oh iya? Gak apa-apa, yang sabar itu pasti disayang Tuhan. Ibu Lodra minta THR kok, boleh nggak? Kan banyak tuh dapat jualan bunga.
1: Iya.
0: Astung karang ya.
1: Rigi ketawa ya, Ibu Lodra dari hari nanti.
0: Gimana?
1: Ke sawah.
0: Sekarang Ibu Lodra di sawah gitu.
1: Iya, menunggu ke hari.
0: Wih, sekarang ketemuin Dayu Arya di sawah, padahal Dayu di studio. Inge, Bu Lodra. Berarti sekarang
1: Namanya ketemu Ibu Lodra sama Dayu Arya.
0: Inge, semoga terus bisa kecinduk ya sama Dayu Arya. Gimana?
1: Lagu Dayu Arya cantik.
0: Oke, lagunya, lagu apa tuh?
1: Lagu lagu yang hitam manis aja ya.
0: hitam manis yeah. Mulyadi
1: ya.
0: Yeah. Oke, sudah.
1: Saya seneng lagu yang gitu Dayari cantik.
0: Oh iya, ngapain kalau nggak seneng ngapain minta lagu ya kan, pasti lagu favorit ini.
1: Iya. Salam-salam dulu sedikit sama teman-teman Dayari cantik.
0: Boleh. Silakan Ibu Ledra.
1: Ya sama Dayari cantik. Ya nanti pulang hati-hati dan pergi Dayari ya.
0: Terima kasih Ibu Ledra juga ya. Semangat di sawah.
1: Ya. Besok mampir ke sawah Ibu Lodra Dayari.
0: Inge, besok Dayu mampir ke sawah sama Bu Lodra metik bunga. Langsung tak bawa ke griya bunganya, boleh kan?
1: Iya, mau Dayari metik bunga warna-warni di sawah Ibu Lodra Dayari.
0: Mau, habis Dayu metik kan tak jual. Itu ya ampura. Ya.
1: Menjak bunga nih Bu Lodra, Dayari.
0: Napi, napi.
1: Menceng nika sarabungan mawo kebaikannya
0: nika bunga nge. Oke, waduh bagus dong. Ya, bibit unggul jadi. Ya,
1: sarada nyari.
0: Ah, nge, tiang memang nge, cantik nge, kayak bunga pacar. Terus, siapa?
1: Bayarnya semua ya, dayari ya.
0: Nge.
1: Ejere, gantinar suci. Bu Desi, dong biang saner, dere saner, bule sekar, ini Dania, sama kakek sudah bau naik. Mas Winini, Ma Helen, Ma Ayuna, Bu Dekardiasi, Bu Suartini, Nini Agus, naik Agus.
0: Naik.
1: Ya, Nini Santa, naik Nini. Setelah sudah kalah ya, Dayari.
0: Oh, masih lagi sekitar 2 menit Niki, Bu Lodra.
1: Ya, Mah Hegi, naik Mah Hegi. Sampun telah kalah besok naik. Nini yang ke sawah, Nini yang tersebut naik. Yeah. Besok naik, sudah jelas gagal lah.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Ida bagus haji bawa Pak Tut di Sironki. Pak Eka, Plage, Pak Eka, Mama, Mandalanda. Ida bagus haji bawa Pak Tut Mancung, Kak Tiatop. Pak Depi, Pak Dedapo, Pak Komang Pandu, Jeromangku Sudani, Pak Yanarbo, Bu Du Keboiwo. Besok naik Bu Du. Gembiang Yoga sudah baru, tidak dikuling Ibu Lodro, lupa Gembiang Yoga nguling Ibu Lodro.
0: Ada buru-buru itu sama-sama sampian.
1: Bu Eka Bebe, tidak boleh naik. Kalau sudah habis, Bu Eka Sambidi. Begitu aja nih, kata hari nanti.
0: Oke, terima kasih Bu Lodra.
1: Aduh, manisnya.
0: Aduh, kayak Bu Lodra manisnya.
1: Aduh, demen dia langsung balenya.
0: Inge, semoga terhibur.
1: Manis nek tipi sujan.
0: Asik. Tiang tengah pengenjek mriki. Aduh Inge Bu Lodra, rajang ya besok menyambut hari raya Galungan. Semoga Bu Lodra sehat sama sekeluarga, nge.
1: Nge, melancarang menyang nega dayari Galungan menyang.
0: Inge.
1: Kenten maturang na melancarang nge.
0: Inge, pasti kesampun. Tiap lancar ke studio Inge, semua banget Niki Bu Lodra ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Dayuari di jam sekarang Prodang Dut. Oke, Rak Rai, demikianlah ya. Terima kasih juga Rak Rai yang mau bergabung sama Dayu di line telepon. Begitu juga di WhatsApp sudah monitor ya, rajin sekali. Jadi benar ya tebakan Dayu, Rak Rai aktivitasnya hari ini dan jam ini lagi ngapain gitu ya. Oke, dengan keberadaan Dayu hari sekarang di jam tadi dari jam 3 sampai jam 5 menemani Rak Rai di program acara Prodi Dangdut. Semoga Rak Rai bisa terhibur ya dengan goyangan dan dendangan dari lagu-lagu dangdut Nusantara. Oke, tentunya Dayuari nggak sampai di sini aja nemenin Rak Rai nge. Sebentar Dayu akan lanjut lagi di jam 5 gitu ya di program acara Lingsir Sanja. Di sini akan memuat informasi dan juga musik-musik gitu ya. Namun untuk informasinya di jam 5 dulu akan Dayu mulai dari destinasi wisata. Baru nanti ada kesempatan lagi, ada waktu lagi akan Dayu lanjutkan di pemberian informasi tentang

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Denpasar berakhirnya Porjar Bali tidak serta-merta mengakhiri proses pembinaan atlet pelajar. Justru hasil yang diperoleh selama kompetisi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk menyiapkan program binaan lanjutan bagi atlet-atlet potensial di berbagai cabang olahraga. Praktisi olahraga Bali dan akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Profesor Iwayan Arta Nayase menilai atlet pelajar merupakan fondasi utama bagi kemajuan olahraga Bali di masa mendatang. Menurutnya, pembinaan usia dini yang dilakukan melalui ajang seperti Porjar menjadi langkah penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ia menjelaskan, keberhasilan pembinaan atlet tidak hanya ditentukan oleh hasil pertandingan, tetapi juga dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Orang tua, sekolah, klub, olahraga, pengurus cabang olahraga, KONI, hingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan atlet muda terus berkembang setelah Porjar berakhir. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Porjar diharapkan tidak hanya menghasilkan juara di tingkat pelajar, tetapi juga melahirkan atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama Bali pada berbagai ajang olahraga tingkat nasional hingga internasional di masa mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Salam Mahotama, Jaya. Inggih Ratu Widodani, Sarang Sami Sane Wangyang Kitiang, Kitiang Bupati Klungkung Kimadi Satria,
2: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Cokode Gede Surya Putra,
1: Ngangganin Pemerintah Kabupaten Klungkung, Ringgalahi Bece Puniki, Lugerayang Kitiang, Aturang Rahajang Nyanggre, Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan, Majang Ide Dani Sarang Sami Sane Magamehin.
2: Dumugi Ide Sang Yang Pramekawi, Icinan Kerahayuan, Awastu Sida Laksanayang Dharma Agama Biwah Dharma Negara.
1: Ngiring Ruruh Kasusuman Jayaning Dharma Puniki, Antuk Incapang Sarade Bakti, Nyujur Jagat Klungkung Sani Mahotama. Inggih punika Klungkung Sani Maju, Harmonis Tentram Lan Makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam Mahotama. Jaya.

Inggira kerahi para pendengar setiap lopat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira katun, sikian diriki, serang titian di yori Ring FM 106,4 MHz. Nyarang inggira kerahi, ring, ngelai sana mangkin, ikinggi Ring program acara duwe, ring link sersanja informasi miwah tembang-tembang. Halo Riwo Sampo, Niki Dayuari, nyaring enak raya dengan baru untuk program acara Pro Dangdut Sani Memargi kali Paletan, kenten nge, gak saking kalah jam 3, nyantos jam 5 Sani makin, nirin titi harak raya untuk Nepi Astane menyimak, kenten nge, naler, ini medui gala, meja bos, kenten gala Nirin titi harak raya, mausan ngeninin indik informasi-informasi Gian nika wenten destinasi wisata lokal naler, ring adat istiadat. Inge nalar itu mengalir niki ngatur rajang numun mencara kerai sarang sami umat Hindu Sudarma pacang angda periki rene jagat galungan sani pacang rau benjang kata nge mangke sampun nemu ring rene penampahan galungan nastungkare sami sami margi antar sanapi sani sampun ketaki taki neng kata nge sampun kedap danden pacang angda besok lutawi benjang kata nge minat nih lanang-lanang sampun bosan periki kekaryanya nih minat pementan sani mau hebat pementan sani meradasi tapi kari nggih kantun ten kenapi alon-alon kene mantan niki nalar ring istri-istri niki ibu-ibu biang-biang tiang niang tiangan ini sareng sami alon-alon ke mantan nalar nggih ngiring astengkara majeng ring perempat RRI Denpasar presiden nyaringna kerai kenten antu beraktivitas sering galahe mangkir. Halo Ras Tungkara Presiden terhibur kenten nge rakerai titiang ngatiang mande sami rakerai para semeton kenten nge mande Presiden mulihan kesehatan ya panjang yuse napi malih pacang nyangre penikir aina jagad galungan Ras Tungkara berbahagia kenten. Ayo ngira kerai, kenten nge, pasti kesampun setelah merayakan Hari Raya Galungan, kenten nge, biasanya rakerai sarang sami pacang memasuki momen umanis galungan, kenten. Nah, jadi niki ring galahe sangat sane spesial, kenten ke bos nge, presiden untuk mempupul sarang keluarga, kenten nge, sahabat, tawi orang-orang yang terdekat, kenten nge, sane presiden sampun sangat kesayangin, kenten nge. Jadi selain bersilaturahmi, banyak juga memanfaatkan umanis galungan niki biasanya ya untuk jalan-jalan dan menikmati suasana liburan bersama. Nah niki sampun ya niki mau nenten iwang gitu ya hening mau saking makin sampun ya merencanakan destinasi wisata yang akan dikunjungi tengen. Nah jadi mau menikmati suasana pantai yang menenangkan kah kentan ya utawi menikmati udara sejuknya rim pegunungan utawi nenten berwisata ke desa-desa tradisional Bali atau sekedar berburu kuliner bersama keluarga. Nah sami niki presiden dados pilihan untuk mengisi momen kebersamaan api malih ring pacang nyangre umanis galungannya nih kenten. Nah niki rakerai meja bos wawu rakerai presiden mulihang informasi ya ini rekomendasi destinasi wisata sang pacang sebiang titian meja bos kenten nge sedang ngelantur meniki rakerai asungkara presiden sarang sami presiden nyarangin titian yang baru presiden menyimak naler nge biasa yang sarang-sarang naler pacang kata orang titian tembang-tembang kenten nge niki kadi tembang ke pertama mana presiden relax nge mana lebih semangat malih lian ring produng di wawu makin kantong semangat kenten nge. Niki wenten tembang saking Elva Saraswati sane mamude kasmaran.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggira Krayi, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya di bos lamun katerang kali tembang niki ngira Krayi ringan barep niki wenten tembang ne wenten niki tembang saking 4WD dengan judul Bulan Bintang kenten nge antur wenten niki napa astane cover saking Elva Saraswati sane memude kasmaran ini mugi-mugi niki presiden menghibur Krayi kenten nge mangge beraktivitas ya make sane merengin sane terhibur astung kare kenten nge pimali pasang nyanggrep Penjang puniki rajang Raine Jagat Galungan Astung Kare Presiden Margiantar Nyantos Puput Kenta Inge niki wali dumun kenten nge mau sang ngenin indik destinasi wisata lokal kenten nge ya pasti kesampun dari ngomongan nanti Umanis Galungan kenten nge identik dengan waktu berkumpul bersama sarang keluarga. Nah ini ngerakarai kantun ngera-ngera referensi tempat kenten nge untuk mengisi waktu liburan nanti niki sesungguhnya destinasi sani preside di pertimbangan sarang keraih minar niki wenten Waterboom Bali.

0: Yang ngerakrai Waterboom Bali Peniki berlokasi di kawasan Kuta Kentengnya. Waterboom Bali nalar menawarkan berbagai macam wahana permainan air niki nih, sana presido tawi cocok untuk segala usia. Niki mulai dari seluncuran yang menantang hingga area-area yang lebih santai untuk dinikmati sarang keluarga rakrai di Peniki. Nalar menten suasana taman yang hijau dan asri juga menjadi daya tarik tersendiri niki bagi para pengunjung. Ayo ngira kerai niki nentenya bantah bermain air kan mantan katanya pengunjung tahu ya kerai sana kayun meriki katanya presiden Aller menikmati berbagai fasilitas yang membuat pengalaman berwisata semakin nyaman katanya. Jadi rakerai ya sana kantor ngerah-ngerah utamanya merencanakan agenda liburan ring manis galengan malik kali rahina minapnya destinasi sana siki niki dados ngeranjing ring daftar pilihan rakerai. Nah, setelah niki yang satu ini rakerai titik yang menyaring rakerai ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Ngira kerai para pendengar setia propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya katun sarang intinya meniki dayuari ring FM 106,4 MHz nyarangin akarai ring program acara duwe ring sir sanje sering makin mau tangin informasi ring destinasi wisata lokal naler tempat membang sampun katerang ngintan ke ingira kerai rajang naler di tiang katerang puniki selamat beraktivitas, tetap semangat ya, tetap niki dijalani dengan perasaan bahagia bergembira kentengnya happy malih presiden pupu sarang keluarga sami antuk nyanggre puniki raina jagat galungan sani pacarau benjang kenten sungkara sami pekarian duwe presiden margi antar kentengnya nenten mentan kiraan punapa punapi naler nge ingin sani makin titiang nyarangira kerai naler antuk nyobian informasi dumunikinge kadi bos tiang wau ring destinasi wisata lokal sane preside dada sang titiang rekomendasi sareng rakerai sareng sami puniki ya kawintenan Waterboom Bali. Ingin napi mali pacang nyanggre puniki sewosane margia ngantu napi astane galungan bejang pasti kesampun umanis galungan pacang rao balik kali raina kenten nge nge kesarangin keluarga niki preside dados destinasi sani preside dipertimbangkan sarang rakerai sani mentan ring kawasan Kuta. Ayo ngira kerai sarang sami puniki antuk kementenan Waterboom Bali ya, tempat wisata air puniki menawarkan beragam fasilitas nge kerenin saking wahana seluncuran yang memacu adrenalin nih wenten dikang nge naler wenten kolam santai wenten naler untuk area bermain anak wenten niki nge naler taman tropis sane asri dan nyaman untuk bersantai juga ada niki nge liat nih menikah wenten niki fasilitas locker, gazebo, restoran, naler area makan serta layanan spa bagi pengunjung nikinge rakerai sani pacang tawi sani kayun relaksasi setelah bermain air. Nggih kariya sapunika kawentenan fasilitas nggih rakerai sane menten ring destinasi wisata niki Waterboom Bali niki nggih. Anto ana biasane tiket masuk ya rakerai sane penasaran mungkin sobian titiang ya. Memang tersedia beberapa pilihan niki nggih niki wenten wate kuningin ring Waterboom Bali naler niki buka setiap hari kecuali nyepi ke manten niki nggih rakerai nggih dan juga kawentenan tiket harian untuk pemegang KTP Indonesia mulai dari sekitar Rp370.000 nikinya untuk dewasa dan juga untuk anak-anak dari usia 2 tahun hingga 11 tahun niki berkisar Rp325.000. Naler menten niki paket keluarga juga paket lainnya ya yang sudah termasuk fasilitas tambahan kadi loker dan handuk. Nah, untuk harga di kira-kirai patut kuningin sarang-sarang ya, preside berubah sewaktu-waktu kaitan ge. Jadi disarankan majalah kira sarang-sami niki untuk mengecek terus ya, update terus niki informasinya nih, sani terbaru sedurung berkunjung.

0: Rakerai Sarasa Minge bagi rakeraki yang ingin tapi kalian menghabiskan waktu berkualitasnya kentake nyarangin keluarga sarang sami kentake presiden kumpul sarang keluarga orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta susane galungan ingin penike umanis galungan ring water boom Bali penike dodo silih sinunggil pilihan destinasi wisata kentake sane menawarkan keseruan sekaligus kenyamanan dalam satu tempat. Ingin kadia sapa dikit titik amatur ini kawin tenan waterboom Bali sani dados referensi macam ni raka rai kenten ge dados sani makin nggak bisa kemakin dados di planningin direncanakan sarang keluarga sarang sami kemana ya enaknya kita kenten ge ring manis panten nenten tapi asane kelabaan kenten ge tapi niki ya wantas sarang kemanten presiden mina raka rai boleh berkunjung sana yang nenten ya sesuai selera raka rai sarang sami pilihan keluarga juga yang terbaik. Nah, yang kira-kira dua ini niki pacang yang ringgal aja nge, meja bos pacang katuran nanti tiang rekam bare, rekamen tenan pawi puja trisan ya, kenten nge, meja bos ringgal aja nung lintang, wawu, lanturan titiang male, nyoba informasi, sinambi niki nyerahin lah kerai untuk beraktivitas nge, mogi-mogi terhibur, miwah, ngicanin informasi-informasi sani menarik, kenten nge, meja bos, wawu, lanturan titiang, untuk informasi ring adat isti, adat lokal. Sani makin ngirim sana kandungmu niki rakerai, pacang sobe titik informasi, naler tembang-tembang durus pesandekan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
5: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
4: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
6: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
4: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
6: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
4: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
6: Mari.
7: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
4: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
7: Bangga dong, Ma.
4: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
8: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Harian Gunung dan Laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Порання пітонкорі, мамо, ті сорі, по

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai, Ngirak Rai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai, Ngirak Kantung Sarin Sarin Ditiang Peniki Dayuari Ring FM 106,4 MHz Nyarangin Meraka Rai Ring Ngalaih Mangkin Ngirak Ring Program Acara 2 Ring Linsir Sanja Sani Motang Ini Informasi Makamiwa Tembang-Tembang. Ingin lor diwawu sampun katoran meniki anto bisa melawan petar batur kelawasan lantur renungan nyantos puji dari sandia katoran yang galah jam 6 pas diwawu nalar wenton meniki rakrai ya bagi umat muslim selama menaikan ibadah sampun katoran meniki diwawu azan maghrib untuk wilayah kota dan pasar dan sekitarnya. Hingga semoga selalu diberi kelimpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa juga nikinge untuk umat muslim selama menunaikan ibadah. Punikan Allah Riki majari umat Hindu sedarma puniki rajang margi yang sedarma kenten ge api malih ma benjang puniki pacanyangre rengga rahina jagat galungan kenten ge mangde sami presiden margi antar labde karya naler napi sani kaptian presiden terwujud kan kenten ge naler benjang pasti kesampun sami pengabdinya ne mogi-mogi selateng margi yang kesehatan mana presiden benjang naler malih kali rahina nyantos napi wasani rakarai sarang sami puniki manggihan kesehatan miwa harmonis ring keluarga. Ingin rakarai ring kalah mangkin niki titian nyaring rakarai untuk nyoba informasi niki pengkasnya nih ring adat istiadat lokal. Ingi rak rai iki kantor mausa ngenenin ini hari raya galungan ya menjelang hari raya naler nge ring umat krama Hindu ring Bali naler make tradisi sanisaran makna kenten nge naler nilai kebersamaannya sinki sile sinungyo kawentenan tradisi ngejo tumpeng. Nggih, kami tenan tradisi ngejo tumpeng puniki nggih hadir akrange pinake tradisi berbagi makanan sarang keluarga, tetangga, sahabat maupun orang-orang terdekat sebagai wujud rasa syukur dan mempererat hubungan sosial. Nah biasanya niki menjelang hari raya galungan juga ya pada hari raya galungan juga ring desa mudahan nalarnya niki ya ring kecamatan Blabatu Gianyar niki biasa diwarnai dengan tradisi ngejo tumpeng. Nah di mana warga setempat niki pasang berkeliling mengunjungi rumah pengantin baru biasanya ya untuk memberikan tumpeng atau ngejo tumpeng. Jadi niki wenten istri-istri ibu-ibu ya berbondong-bondong datang entengnya sambil nyuwun utawi membawa sesuatu di atas kepala kaitan nggih nalar di antara mereka juga datang bersama dengan teman, pasangan maupun buah hatinya. Jadi napi dari alasnya juga digunakan berbagai macam-macam ya mulai dari piring, besek hingga bokor, wadah dari logam. Nalar niki rakarai sapun api ini informasi menarik saking ngejo tumpeng puniki yang memang khusus dirayakan juga ya diselenggarakan menjelang hari raya galungan mejebos mali lanturan titiang sane mangke niki titiang beralih dumen niki nggih mosang napi asane nyobi informasi dumen ngeninin indek piala dunia ring jadwalnya nih ring warsa mangke kali tali 6 likur. Ingin rakerai niki titi yang kirim sarang rakerai puniki ingin kawintanan jadwal pertandingan Piala Dunia kali tali 6 likur ring rahina nih mangkin nih rahina anggara kenten tanggal 16 Juni kali tali 6 likur.

0: pura diwawu titiang lali anto napi asane nyingakin puniki ring rahinane pura nge anto jadwal pertandingan sane wacan titiang ring rahinane mangkin enten nge pertandingan jadwal benjang ya ring rabu niki nge utawi rahina buda tanggal 17 Juni kali tali 6 likur ingin rakerai niki presiden nge napi asane RRI presiden pacang nyarang langsung ya secara langsung pacang ditandai akan disiarkan secara langsung melalui Pro 3 Ring FM 88,8 MHz dan juga Niki Pro 1 RRI Denpasar Re frekuensi 105,2 FM. Sane bertanding puniki nggih ring galah jam 2 WIB niki wonten Prancis versus Senegal. Nonton niki ring galah jam 5 WIB kenten nggih niki sane bertanding pesertanya niki atuh pemilihannya niki saking Irak versus Norwegia. Nonton puniki ring galah jam kutus WIB puniki nggih sane milih niki wonten saking Argentina versus Aljazair. Nah niki kaping utat ring galah jam solas WIB kenten nggih niki sane milih Austria versus Yordania. Ingin main jebos wale wawan yang titian genten nggih anto nyobian puniki informasinya nih jadwal pertandingan Piala Dunia kali tali 6 liko sani pacak kemargiang napi asane benjang kenten nggih ingin rakerai sani makin ngirim sani kandungun puniki pacang katuran informasi-informasi nalar tembang-tembang sani presiden menghibur rakerai sareng sami anto punika durus mesandekan
1: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajol, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rangkum ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Tantono sekian diri kiring, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingge dikiring FM 106,4 MHz, kantun sarang titiang di hari nyaringin akhir air, hingga lahir makin ngiring. Program acara Lingsir Sanjir, niki bisa dimotang indi informasi, makemiwa tembang-tembang. Ingge taler sampun orang titiang yang baru penikahan tuh tembang-tembang kerohanian kentengnya emang di presiden iki re secara batin ya presiden merelaksasi rakyat sarang sami lian ring menghibur tetapi juga dengan melantunkan nyanyian dharma kentengnya nyanyian kerohanian juga mana presiden sami ring kayun ring mana presiden tapi asane hening kentengnya terrelaksasi apalagi niki nyanggera rena jagat galungan mana sami bersih kenton nge ngira kerai sana mangke lantulan titiang untuk mau sang ngeninin indik tradisi kenton nge adat lokal sana niki wentan ring Bali bekasnya pacang menjelang rahini jagad galungan ingin pernikahan niki wentan tradisi ngejot tumpeng dan juga niki ra kerai nge liar yang ngejot tumpeng medui nama lain niki nekang tumpeng. Hingga rakerai kadi bosit yang wawung ya, dan tradisi ngejut tumpeng peniki biasanya memang kemargiang bertepatan dengan hari raya galungan. Nah biasanya tradisi ini kan lalu rakerai ditujukan kepada pengantin baru yang menikah, kenten ke beberapa waktu menjelang galungan dan berstatus belum memiliki anak. Kadi tradisi saniliana niki nggih, tapi pasane tentunya tradisi puniki dilaksanakan wanta ring beberapa tempat kemantan kenten nggih. Jan naler niki ring tradisi nekang utawi ngejot tumpeng puniki ra kerai mata tujuan manane presiden saling mengenali kenten. Niki kawintenan pengantin memperkenalkan diri kenten nggih kepada warga yang datang dan begitu juga sebaliknya kenten. Jadi wenten warga sane rau kenten nggih makte tumpeng tapi pulangnya juga bawa tape kenten. Nah niki pinake sile sinunggil tapi asane interaksi kenten nggih suatu interaksi sane nyihneyang betapa kuatnya nilai-nilai persaudaraan dan kekerabatan. Nah pasti kesampuan ring tengahin zaman kantan nge rakerai tradisi ngejat tumpeng meninggi kantan nge kantan lestari nyantok semakin dan niki tanle presiden dados momen sane dinantikan banyak keluarga kantan ya. Selain mempererat hubungan dengan sesama tradisi niki naler mengingatkan raga sarang sami ngiling raga sarang sami kantan nge anto kebahagiaan nike akan terasa lebih bermakna ketika dibagikan kepada orang lain. Hingga mogi-mogi presiden niki napa mapi kena sarana kerai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar untuk kawintenan tradisi ngejot tumpeng nggih. Hingga era kerai kadi amun niki titiang jobi informasi nalu semakin malih titiang mikelengin niki nggih. Untuk kawintenan napa asnya pada kamu tahu pencetokan bola kenten nggih bol. Nggih jadwal pertandingan Piala Dunia kali tali 6 likur mangkin. Untuk pertandingan bola niki ngira kerai presiden kasiarang secara live tapi langsung kenten nggih ring RRI melalui Pro 3 ring FM 88,8 kenten naler ring Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2. Nah, napi ke sani pasca macendro katanya niki sobia titiang jadwal ring benjang ya rain benjang anggarep 17 Juni kali tali 6 likur kenten nggih niki ring waktu pertandingan galah jam kali WIB 2 WIB kenten nggih sani militen niki benten saking Prancis versus Senegal. Monton niki wenten ringgala jam 8 kenten nggih jam 8 WIB niki sane ngemiletin Argentina versus Aljazair.

0: Ing ngira krayu wonten ing Tria Malis niki sane seneng ya panten iwang informasinya nih kenten nggih niki sane Mas Yanto benjang kenten nggih ring Rahina Rebo atau Ibu Do tanggal 17 Juni kali tanggal 16 kenten sarenggala jam 2 WIB sane ngemili niki menten Prancis versus Senegal nonton niki renggala jam kutus WIB niki sane ngemili Argentina versus Aljazair. Nah rakrai sana sami para pendengar setiap rompas sane nencan kenton nggih napa astane sokongan anak rai ya yang didukung. Nah sane senang bola minat nih lanang-lanang tapi nih listri minat nggih senang nggih terus niki nggih kadi posisi yang wawu informasi di wawu sane senang terus ngecek kenton ya siaran langsung duwe reng melalui Pro 3 RRI kenton nggih Pro 3 FM 88,8 nalar yang Pro 1 RRI Denpasar 105,2 FM. Ingat dua ini ke pacar nyangre lenggala jam itu meja bos malin lanturan titiang kenten gay meja bos pacar kedagin antuk tembang warga sana kedagin oleh Dr. Ridu Bagus Wirienate. Sana mungkin irin titi arah kerajaan sandakan dumun kenten gay pacar nggak turam kurang informasi menarik sana lianan naler ring tembang tembang tuh nikah durus musandakan dumun.
1: Pagi Bu, Ibu sibuk nggak? Gak mau ngobrol penting.
2: Pagi anakku, ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini Bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh kek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap Bu. Udah yakin juga?
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya Bu?
2: Ya penting lah kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, gak? 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

swastiastu. Ini pamirsa Ratu Idrani malih ring di tiang miarsa yang gak terbahasa Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gak terasa nih kater mina kadinya nih. BB POM ring Denpasar masih kayang ajang-ajangan ring PKB warsane makin aman kerayunin. Komentar Miku Kuhang promosi ring India mangda wisatawane sayan akeh rauh ke Bali. Salian gatre ini cat taler katurang makudang gatre membuat siosan nengge. Pamirsa sani makin titiang dayuari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM ring Denpasar kesarangin antuk tim lintas sektor Provinsi Bali mesti kayang samian ajang-ajangan sani kado ring wewidangan kuliner pesta kesenian Bali aman kerayunin. Kementerian menikah presiden kepasti kayang risampune tim gabungan ngemargiang pengujian cepat majeng ring siang olah sampel ajang-ajangan ngawet saking ikan laut sate.

0: ikan, pepes, bakso, kerupuk, es mutiara, laklak, lontong, tahu, mie, kantos, serem. Hasilnya nih sampean sampel kabadarang negatif nenton medaging bahan sanema yanin sakadi formalin boraks miwah pewarna tekstil. Ketua tim sertifikasi lain informasi komunikasi BB POM Ring Denpasar Putu Ekayani ngodarang pengawasan puniki nenten wantah angin masih kayang keamanan ajeng-ajengane nanging taler nuntun para pengusaha UMKM mangdesta tenyaige mutu miwah keamanan produk. Gak terus lantarnyane gangguan operasional ring margi tol laut Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi nuju Pelabuhan Lembar Lombok Barat ngawi macet ring wewidangan Pelabuhan Padang Bae Karangasem. Truk logistik sane biasanya nih ngawi gunayang margi tol laut Magentos ngelintangin penyeberangan Ketapang Gilimanuk lan Padang Bae Lembar. Supervisi PT ASDP Indonesia Ferry Padang Bae Iwayan Gede Sudiartawan ngawadarang kawintaran punika sangkaning cuaca sane nenten becek ring widangan selat Lombok taler keidiknya nih operasional kapal ring margi tol laut. Macete punika kapanggihan kantos ring wates desa Padang Bae lan desa Antige. Nanganin kawintaran punika polsek ring widangan pelabuhan Padang Bae ngatur lalu lintas ring mekudang genah sane dangan macet.
1: Gadre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kementerian Pariwisata Kemenpar Sayan Mikukuhan Pariwisata Indonesia Ring Pasar India antuk pidadap sales mission Ring Ahmedabad lan Hyderabad bulan Juni puniki. Pidada punika misa dokang kali dasa pelaku industri pariwisata Indonesia antuk kirang langkung satu semendase calon pembeli mangde presiden nyimbarang malih jejaring bisnis taler nincapang akeh wisatawan India mancaran ke Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini ngawadarang India dados pasar sane kota mayang santukan sayang limbak sane rauh ke Bali. Pemerintah Kabupaten Badung ngembargian Safari Kesehatan Badung Peduli Ring Wantilan Serbaguna Banjar Tengah Desa Gulingan Kecamatan Mengui. Bidada punika anto micayang payahan kesehatan gratis majeng kramane. Ngawet saking panureksan kesehatan umum, operasi katara anto mobil layanan keliling, panureksan susu, kantos deteksi dini penyakit anto PAP smir. Salian punika kramane taler kopi sayang wantuan sosial sekadi paket olahan ikan bergizi, sembako majeng anak lingsir taler kursi roda majeng kramane sane muatang. Ketua K3S Kabupaten Badung Nyonya Rasniati Adi Arnawo mau sang pidabda puniki kopi sayang mangde presiden yang kepin pura buat kramane utamanya ni kelompok rentan. Dan taler ngeraja kramane sami mangde sayan urati ring kesehatan utawi kerahayuannya ni antuk ngembargiang panureksan kesehatan rutin. Nggih, Pak. Wah, pamirsa wantah kadia sapunika gatre basa Bali sane preside katur wengi ini mangkin. Titiang Dayu Ari kasarengin pangrembag gatre Bali ngluksume pamit. Puputan titiang antuk paramu santi. Om santi, santi, santi, om.
1: Asapunika wau, sampun

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah, biasa aja.
1: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya aku bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya. Ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
1: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
1: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Para pemirsa Temang Warga Sane Wang Yang Ditiang Ring Dijaja Gumanti Megenah Sane Mangkin Rahina Angare Utawi Selasa Ingi Punika Hari Raya Penampahan Galungan Jantan Sampun Ratu Idedane Serang Sami Sane Mangkin Kantun Sibuk Kantun Sibuk Masang cenigo untuk benjang minab akeh sampun sane dan presiden nyarengin. Duaning sapunika mali bos-bos ngiring sapo siro jasane medui galah kenten ngih sarengin tiang ring 223361. Sekewan dan sedurunge kebung, kebungkah niki untuk gongkak terus.
1: Ingih. Suksumo ratu kaki yang peniki yang duk galah sana sampun kepice punika dalar ratu idodane pamiarse sana susatyo sarang titiang rikiring perumpat RRI dan pasar ring tembang warga sedurung katur titiang ambil peniki cakepan pisace arano peniki cakepan sana lama peniki ambil titiang ring ngerare kedirinya peniki Nggih, lagi kawit ini dia. Nggih, ratu kakek yang durus.
0: Nggih, durus.
1: Om, mau ikut namastu, nama sidiam.

Inggih. Titiang ngarsang mangdane ratu nerusang puniki Kertin Cokori ratu Sang Prabu.

0: Inggih sekancan punika genah-genah petirtan sane luwih-luwih sepunapi.
1: Kahasan sirah hadius
0: dari ke sampun kasimpangin antuk ide sang Prabu semalih ke sampun keangen genah mesiram.

0: Er.
1: Nginuden punika ring sampih gunung ya.
0: Ketinggalan.

Winten panggih ini de punike katiagan utawi pesraman dumun ke kan kuanten tan winten sane meneng rike.

0: Inggih, ringa bos-bos ni punika malih ide ngungsi punika tukar dia muna.
1: Inggih, sampun kalih pada peniti sana panjang di tiang wacen. Ini mungkin sana sampun saya gering juru puri geria suang-suang. Sampun makta cakapan dados mulai bos-bos lanturan puniki. Iya dulu sana sampun winten ngeranjing pun makta karcis.
0: Iya sana mudui galah.
1: Iya sana mudui galah sampun wosan punika meceniga sampun wosan mebat punika sampun wosan nancep penyor. Terus. Nah, sampun wenten ngaranjing niki Om Swastiastu.
0: Nyangkut
1: penyor niki. Inggih. Om Swastiastu
2: titian nomor 1.
1: Besuwun metanding nih ya.
2: Yang pun bos bertanding, KM mungkin ngungang bantan, benjang mangne pagi-pagi ke pura kan?
1: Nah, kawan,
2: ini pengalang kediri nih, panjang.

0: trash.
1: Come on, Narapati.
0: Inge, kelintang angoben puniki titiang antenang kewibawan Ratu Sang Prabu.

0: Pahariangan duaning makantan ni Ratu Nandang sedih ulangun.
1: Sandahan
0: re hati alih sekadi ketanas antuk sungkan kayun.

mokanten pisan punika paripurna anggane ratune ngardinin sapa sira ugi saneng antenan remangkin punika jatuh cin remangkin punika piadane ke Daud jatuh cinta

0: dan mapikoleh wiakti kawintenan ratu sang prabu kadi mangkin
1: tananang padmi
0: duaning nentan malih ratu medui duagung istri padmi
2: dudar
1: suara
0: kadi punikeh kawentenan cokori dewa.

0: Sane dados
1: pengenter jagat.
0: Pengenter jagat sepatutnya ne wenten yo sane nampingin iratuh.

0: kalangon.
1: Mang Dani ngawawahin ngardi kaulanguna yen ratu ngerago dong sampun yen wenten malih sane nampingi amat yen
2: kan.

0: Ring nemuanin panglong ping telulas dawage punike.
1: Rikala wisaya.
0: Rikanyekan katiben manahe kahanan wisaya.

Malih ngerasa yang kadisuwonge inggih duaning sapunika puniki wenten sane patut cari tayang.

0: dot not gari.
1: Ah, tang mo. Hmm. Sane mapuspata ida sang Prabu Kertanegara. Oh.
0: Mala si kira tu nge.
2: Yeh.
0: Singe aku kudang da dok sirar raja putra.
1: Wakti dawag punika akidek pisan kantun pasemetonan idene dawag punika ida kantun dados raja putra dalam kurung raja muda.

0: Ndawak punika nggih sane mangkin medue ide putri kekalih nggih.
1: Jane papa mengrara.
0: Ini kelistuayuan dan wenten sane padut angin pangumpamo pangumpamo waluyo suka di bulan wah dan kangen ke waluyo suka di bungan cepake dan

Inggih, jek adung pisan punika keperadnya nanida kalih kalistuayawan.

0: Dur maning kekalih punika ayu-ayu pisan manut sekali ide medwi lelangit inggih punika ide Sri Kendedes.
1: Binajang pajang Raden Wijaya suami.
0: Inggih putri nidone Sanelis Tuayu maka kalih punika jagi ketetagonang kangen rabi malipidan uleh ide sang Prabu Sri sang Prabu
1: Sri Kakang sedang tugung ka Sri Kakang pun api nek
2: Raden Wijaya
1: inggih sampun nek ini kitu
2: mah ben bedek gen
0: ben mah ben bedek yen jani benih onyang kalau sing bakata.
2: Bo 80.
1: Ganjang-ganjang ngalih belajar di tiara tu kakiang, sarang tu muka, semua mungkin kena ratu, sarang kali ratu nge. Inge, senang-senang kamu tu, sweet lo mungang nge. Mau pamit ratu kakiang, sarang tu muka. Om, santi, santi, santi, om.
2: Udah, ini sampun wosong mebantan nge. Pun wosong memasang cenigo. Ingir yang ngungkur dah ini sira makin ngeranjing. Ini sampun nonton kalah peniki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Raja ngung itu kakang sarang tugungka.
2: Berarti ini sing bu, sing,
0: no,
2: sing, sing senam. Sing
0: ada,
2: senam.
0: Ada tungka.
3: Durung keluar. Berarti.
0: Nungka berarti nungka.
2: Nungka ngeja malu cenigo ini.
3: Ini emang nepon. Ini udah ini rajang mesana kendumun. Nggak tuh titi yang nyambak lantun tuh niki nggih.
2: Terus?
3: Nggih, kari mauruk tuh. Munas tuntun meleje bos. Nomor 4 tuh mungkin nggih.
2: Terus?
3: Ini ki pekak Nadia nyarangnya tuh. Melebos sungga pekak. Ini om awigana mastu namusidim om swastiastu. Kok?

0: Hideung Raden Wijaya pernah ari minon saking ide Sang Prabu Kertanegara.
1: Sire maka hati-hati.
0: Ide wantah saneka acap-acap. Duaning itu bagus, bagus, mulus, itu ganteng, negak motor, wah tangan itu cuma nyepek.
1: Ya aja ke Wiraya,
2: Wijaya.
0: Kantun ano mungkin itu kantun jaya, itu keh, mudui tabungan, keh, itu mudui itu.
1: Kina tonganing balo.
0: Niko sampun cek sungsung, kin wadwa-wadwa ni don. Ratu, ratu cek kanten sana ratu keturunan ratu.
1: Roro sapuran diri.
2: Sapuran diri.
0: Inge. Dawag punya kering Singosari kekaleh, ras. Dak wenten raja sana ke sungsung.

0: Dur maning ido mekaryo pesengan malih mungkin Prabu Siwa Buddha cekinten ido momong ragaan ido mereka kecatatan sipil cek mereka ido
1: ke Rayani megendos Prabu Siwa Buddha
2: ini lantun tiang malih sikit
0: nah bang jani ping dua
1: bang

0: duit deh tanda mantri mau pesengan pura gonato tuh mirip Wirionato.
1: Warda sirupi nate
0: kewantan ido lingsir ido ka angin patih warda
2: patih lingsir
1: angin guru suhu wewe ke adi guna
0: ini wiweke weh ido sampun inan cek peradnyan pisan
1: Wuruhing nararte dewa.
0: Nayo.
1: Tapi tu.
0: Wuruhing nayo.
2: Nayo arte.
1: Nayo arte. No wuruhing nayo arte dewa.
0: Pradnya ni doni malih indek wiweke ke.
2: Rajaniti.
0: Rajaniti malih ring wiweke indek agamo.

0: langit ya sangat turing.
1: Haji. Setato sampun ido. Angin anak lingsir dewa sang prabu. Ini kalung aja nih
2: penampil.
1: Gantan kuning kan yang sini dah kalung kuningan.
0: Kabuatan nira sup. Napa ini kita?
1: Sukle.

0: Nete punika ngaturang jagro winungu mangnane setate kawibawan ida sang Prabu manggah sajeron pekayun ring panjak-panjak idone ako sami yang digalung netan nyidang nali
1: kuning ne
0: nampan kuning gitu.
2: Inge-inge matur suksema niki rajeng yang ngregalungan lan kuningan tunge hari raya suci. Mugi kena setate sarang sami sangga griya lan sangga jero tu gongka.
0: Ya udah weni ni tuutang udah weni.
2: Niki titiang nak ngawa-ngawa kok wong ngebetang cakepan.
1: Pun banyak banyak.
2: Niki lanteran tu. Ada yu madeoke munggah mangkin munggah.
0: Nah, hidup munga. Tapi ido no.
2: Enggih.
0: Hidup radio ni ido no.
2: Ampun nyolek tu kan hidup itu.
1: Tapi kandun menyah-menyah Banten. Kan.
2: Pun istirahat minat niki.
0: Dia munggah na Jiman.
2: Cari tu kenten ngapa?
1: Yes, Jiman Susilo. Pun
0: munggah na Jiman.
2: Ki gong biang Sri Agung munggah mangki. Nah. Bekak Nadia munggah nge.
0: Tepak kukul lah, tepak kukul lah.
2: Tepak kukul niki ni santai.
0: Iye, nanti
2: santai. Munggah mangke ni sarang pekak nge.
0: Santai subuh tunian.
2: Gong biang Sanur munggah. Nge cutan titiang sarang samnya tu. Inge, kalah katur yang mau pamit om, santi, santi, santi om.
0: Kak.

0: Wong insir di tiang ring puri kan masih benar pini ki. Ngelawe ni ki itu dua kiang sarang dukuh murta pini ki nak senang ngelawe ni ki.
1: Oh, tu malih napi malih.
0: Ngelanjing nae.
1: Ada sepatih lingsir ni empura gonato.
0: Inge, inge sambut nanti ngelanjing ni ki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Eh, Kak Kumis.
2: Eh, Kak Kumis pun tukar tuh.
0: Iya, tadi melihat nang di modulasi deh.
1: Kumis Kumis.
0: Bah.
1: Sing makuris nah Kumis yang dini lenteng.
2: Tapi uban Kumis ya tuh.
0: Wah, pasti berlebihan lawar nih. Kuda, kuda payu kata. Kuda payu.
2: Abra yang buyan. Kita buat SKBB, mana buat SKB je bos. Melayan ni kita, baru Kediri yang
1: sak. Hmm, kau sini boleh luang sanding.
0: Nee boh, anu ben sak yang ada yang sak deh.
2: Nee, mungkin jumbo ni tiap malam tu.
0: Nee, terus.
2: Om Swastiastu, Om Mawigena Mastu Namo Sutra.

0: Asane lewat nih ke di Pangkung Karung Kediri ini. Karo Kadiri Kang Wang bawa Dek. Ian si Sri Narapati.
1: Lho, gumanti ledang ira turing titiang.

0: Sampun raris ratu ngangin titian penyeruan. Seledang kayu ni ratu nitah padewekan titian. Ye, ingin ni kak?
1: Lebog, lebog, lebog.
0: Kak?
1: Ye, ke tugak galah ni. Wajan kenten lah. Empura genato. Ye, empura genato lanjut tengbuk sari merto. Mandrenira, tenda.
0: Okay.

0: Parwo. Da sing halo halo sane kangen conto iri kawentan ring puri sing halo.
1: Prabu besekanguni.
0: Inggi wentan demun sang Prabu sane ke sungsung dukirina.
1: Sri Caya Purusa.
0: Asiki ida sang Prabu Sri Caya Purusa.
1: Lan Sri Laksmi Kirana.
0: Malih asiki sang Prabu Laksmi Kirana.
1: Roro sapuri pinuji.
0: Nah, dan padah sarang ring singosari roro sapuran diri sarang kalih ngenter jaga teka puji.
1: Kabuacan nire katureng seribu pati.
0: Niko kangen conto mangkin pura genata mater ringide sang Prabu Singosari.

0: nenden kaungahang punika atur Mpu Ragenada ulih ide Sang Prabu Kertanegara.
1: Kahang karahaneng bumi
0: uyak tide angkara murka galarang ide ring jagat eh?
1: Saketra
0: apa sanetra pangide ring jagat eh?

0: Anen wanen ngemang sang Prabu nasehat,
1: apa kene? Bocol ngemang nasehat pecah. Inge pamirsa doaning tugak peniki titiang ngambil kalih carik peniki ring Durma Lawe. Inge mulai bos-bos ring palatan kaping kalih malih lanturan titiang. Doaning ring kanjakan PKB peniki kemargiang titiang antah pengkalih boleh galah peniki jagi sarang pamirsa tanggal kuda malih doang ya. Tanggal 16 mangkin 4 Juli malih pisan. Oh, ya. 4 Juli malih pisan. Inggih kados menika sana mangkin aturan ditiang yang ring gede duta puniki.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Father, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dap-dap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dap-dap juga dipercaya sebagai obat penurun

umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

Sare, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia kali.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pamirsa sarang sami sane. Kantun Susadil miarsa yang acara temang warga. Inggih duaning mangkin akeh sane kantun sibuk mawinan titiang jagi nagingin malih puniki untuk pupuh Durmo Lawe saking cakepan Panji Wijaya Kramo.
1: Inggih jadi kelanturan sane wau puniki. Inggih durus.
0: Gumantia sana siramahi setengah
1: sane ngentosin punika sang Puragenada dane mai setengah
0: karwo Panji yang grani
1: kapeng kalih dane Panji angrane nih
0: pinateh tesire
1: wah ide sampun dados patih irike
0: kunang Puragenada
1: sakewanten dane Puragenada sapun api
0: dia seng dumapelan diri
1: punika dados diakse punika magenah ring jagat tumapel

0: Mawenan sekadi
1: maurahan
0: maurahan punika sapenyenangani dosang para buah.
2: Pantan Maria gagaman dan no pakar
0: Duhan ingi dosang Prabu nenten wus-wusan punika ngomargiang punika sane kebaos dande nih.
2: Nitya mati-mati
0: jag setata punika ide ngomargiang sane kebaos ing sekarmo nih mau mati-mati nih.
2: Kalana ingaran bayangkar wus pejah.
0: Punika sane maka hawinan. Punika prajurit-prajurite bayangkarane samun sami padam.
2: Samangke sira atuduhing bala.
0: Punika mawe nang ide ngetakang punika prajurit-prajurite.
2: Ngenoning Melayu kamarapi.
0: Mangdo presiden ngenon punika ke jagat Melayu. Jagi kegebong punika jagat Melayu.
1: Ini dagingin Melayu kak.
0: Iya, sini-sini. Merkudeng ya.
1: Matlu dari bawah.
0: Oke.
1: Ngebong jagat Melayu.
0: Iya. Ngakwe kong wang tua mapel mangkate ang don.
1: Oh, nah, mekatah sampun mangkin pare waduane saking tumapel ngebog.
0: Malahak dek kari.
1: Malah hakidek sane kanten iri kering tumapel paling punika ane lingsir-lingsir ane anak-anak.
0: Bote kebo aneng.
1: Nah, malih mungkin carita yang patih kebo aneng.
0: Panjang ragani siru.
1: Panjang rani mungkin malih.
0: Ngatereng tubana balik.
1: Nah, punika sana ngatah. Rauh ring tuban, rauh drika, sampun rares malih mawali ke puri tumapel.
0: Juk tekeng raja netia atur
1: tadah
0: haji.
1: Inggir sampun megenah ring tumapel punika sarang kalih nika sane setata ngaturang rayunan ring ide sang Prabu.

0: pasar lali. Sampun ide makin ring ide meduwe musuh iri ke ring panegara do.
1: Seri jaya katonguni.
0: Boleh rebat dumun ide sarang Sang Prabu Jaya Katua. Oh, jangan tos ngsap ide.
1: Nih duaning meledang-ledang punika memunyah
0: punika. Usang joget genjek.
1: Genjek.
0: Usang genjek tapi malih nika cek. Meledang-ledang.
1: Nika mau ini ngsap ide meduwe musuh. Inggih.
0: Tados sampun mungkin sane
1: sampun meduwe galah. Durus sampun wosan mecinege puniki. Nuwun swastiastu.
0: Nggih, dumugi ngeledangin ini sane wawu aturan titiang.
2: Nuwun swastiastu. Radu pagya sareng gongka.
1: Nggih, dah kade.
0: Dah kade.
2: Ya sampun wosan mecinege tuh.
0: Nah, tuh subuh. Nah, do kutangnya mecinege mecinege malu do kutang demi tembang warga dengan do nak kendo.
1: Nggih, ki wa utik.
2: Mantap boleh ngiring radu pagya sareng gongka.
1: Nggih.
2: Oh, swastiastu.

0: Oke, mau duwe banyak-banyak. Tur maning sampun ke bawos punika ide. Wibuhin ka sewariannya.
1: Jak satri Janardano.
0: Iya nerahan punika sesae ring pun carita ramo ya carita Baratayudane dan pendah sang yang sang Prabu Karasena punika ide.

0: Baneng gane Rakryana Pate, jek sampun sedina-dina presida ngaturan punika anak pajang tenanin surut-surut, oh.
1: Dulur lawan pali-pali.
0: Punika keduluran, punika antuk. Upo caro, ini sami.

0: Among, among suwe caning kang
1: among.
0: Abdi ya, abdi tu ya.
1: Muponin, muponin punika.
0: Kabecik,
1: kabecik kan ide ni.
0: Manut, kayun,
1: manut kayun ide ni.
2: Wong sentitang Ratno Waduh.
1: Ini kasuen-suen sampun telas laris punika anak kebajang-bajang sana katur.

0: Tapi kayu nantuk dani, duka ide sang prabu duaning benyang tan wenten jadi katur nak bajang ke puri tu. Nyung, bingung.
1: Ada yang semar tu.
0: Nih.
1: Pun boleh tu yang ngiring tu.
0: Nih.
1: Ratu kasiang, sang agriom, dah rasa rahayu. Yang roh, hari suci benyang ratu. Dalam gongkak, dalam berajem.
0: Inge.
1: Ratu orang titiang kalah ratu. Ratu kasiang, sarang gongkak. Nampak tu serama santi. Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge, udah kadek sampun lagi. Inge, ringungkur udah kadek. Sekiranya malah ini ke?
2: Nggih wonten Bu Putu.
0: Bu Putu Bung.
2: Bu
0: Uban Badeng. Eh, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Suryo, Ratu Gungka.
2: Nggih, Suryo Badeng.
0: Suryo Badeng.
1: Pono tu.
2: Hah?
0: Nggih, Betawang.
1: Ya, ambil lanjut nek dah kade. Sayang sedekah
0: aku. Nggih, terus.
1: Nggih, ledang tu. Nggih, Om Swastiastu.

0: lanjut.
1: Iya din sasuring akase.
0: Nggih, lanjut.
1: Riang guno widya wicaksana. Diakjo Saraswati. Surasmi yang diri waduh.

0: Pun, Atu. Pun becik, pun becik.
1: Niki dia bawa anu ni Datu. Di bawah ni Datu.
0: Nikau kan bawa ni ke?
1: Nenek betenang tu.
0: Coba.
1: Coba tu, coba tu. Piana pageng liring man.

0: Nah, ini tuh nih nyagut ada aku kembang dening.
1: Nyagut ada kembang itu.
0: Nggih.
1: Mangsur yo anu di kiara tuh. Mangsur angki anti janten boleh kenten tuh. Istirahat tuh.
0: Aduh gitu.
1: Kiang
0: tuh. Istirahat ngdiang.
1: Niki wau langsung tuh. Dan boleh kenten istirahat anti kenten tuh. Nyesek semua ratu.
0: Nih, mungkin memang ya, menggending lah.
1: Nah, kalau sekarang tu, niki bapak dendan wastana. Niki bapak ne ketep yadinya niki. Ini ratu. Mungkin jo, niki bapak dendan memarian.
0: Nih, ada amor yang cintia.
1: Ini ratu. Ratu Suryo, Ratu Gongka, si tepi cantik Romo Santi. Santi. Santi.
2: Yes, yeah. Semua jeruk gadung, color ring bapak dender, kenten.
0: Nge,
2: demogi poli pemargi sana becik pak dender. Engge, langkung malih.
0: Malih, kantun malih. Kak Nadia mari menggelebok ben.
2: Kak Nadia. Nge, mangku kawi.
0: Mangku kawi. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nah, sembang kesempatan mangku kawin.
0: Mangku kawin ae.
3: Nah, dos tenna dia siapa ya. Cepat dan tepat dia yang dapat.
0: Pat-pat kulipat gitu atene.
3: Pat-pat kulipat.
0: Men siapa cepat tu dapat.
3: Ye, siapa cepat dan tepat. Engko boleh kentang. Nyaranya tu sinom lawe tu.
2: Sinom.
3: Ada weni sampun jero gandung sampun Bu Yan Sari Merta sampun sakeh sampun nyarangin nggih.
2: Nggih nak lawe itu laku lawe durmo.
3: Nggih siang dereng midap durmo ratu. Om oi kena mas tuh.

0: Sayang pesan, ternyata Adi ajak Dadua dekenin beli di Aston kumis beli ini putih.
1: Palaki seng. Panas dalam nih.

ngelah kurenan buka beli ilawe tuh beli ini ini kondisi beli ini no masih anak ke buka di tersno.

0: Netunian tuh ke di Santako kan?
1: Ya. Di Santako menang tuh.
2: Ah, Nanako kan.
0: I Kalinganin, I Kalinanin.
1: Kedek-kedek nih. Ampun kenten kahika.
0: I Kalinanin.
1: Ini kok sarangnya beten kenten tuh.
0: Si Santako I Kalinanin. Itu banyak gitu kalimatnya. I Kalinanin.
1: I kali. Oke, kenten.
2: I Kalinaning yayi sun yayi.
0: I Kalinaning sun yayi. Di Subane beli mati adi.

Beli anak tuseng yang bisa buin mau pari dab-dab. Tuah subo nyuk serahang, tekian ide dane meraga panguasa.

kaya tanda tengane pati yen subuh swejo ide sesuunan mirip beli itu singgilakar ngemasang mati nen kayang beline mesiata.

0: Amon Napoleon, prajurit Majapahit teh beli lakar sido menang yen subo seco sesuwun kalau yen beli lacur di Aston Magedong Batu.
1: Gitu. Ya, tuh mangedong batu yang sampun gumanti.
0: Itu balakar yang di sebuah swecho sesuwene jak kuda blingkal ngerebut di Majapahit. Cepok tenang.
1: Iki wenten gatra saking Mangku Ki Praja, taler wenten Made Sudirto.
2: Nggih, nggih, rahayang ngangre.
1: Sareng kakiang.
0: Nggih, rahayang, rahayang.
1: Oh, niki sampun magatra sene sampun pulih rajang sene durung anggen galah kantun malih kidik niki. Semua tu kakek yang sarang gongkak galah kadut. Ampura niki ketek-ketek ni jaga gabung. Udah dos ne duur ni kau bingung di tiang
0: itu. Yang penting ida ngerti kang Wang.
1: Ingi Sinampura galah kadut di tiang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ingi Bu Eka. Ingi Kak Mangku gede kawi mungkin. Om Swastiastu. Sanur Sanur Kak Blog Polos. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu tu kakiang, sarang gongkak.
2: Nggih.
3: Lagu siang ya, sang kenten mau wiramon itu.
2: Mungkin nak kenten, mungkin nak lawe, tantri, bisa aja kenten mungkin.
3: Kan ada sindom, kan ada
2: ini. Dan.
3: Nggih. Kan siang, ini kan kan siang di.
2: Nggih, banyak di hari Sabtu, aku kenten wiramon.
3: Ini ampura tu saja, sekarang jengka ni. Yang yang rarainan galunga mungkin bagi antar jengka sekarang satu saja. Kamu nita demon, satu om santi santi.
4: Iya, om yang sanur, toh om yang sanur durung wusan di jahitan. Macan ke masumping sumping
2: ladi.
4: Ladinya ada tepuk tu nyam, sumping ni sing tepuk. Iya, Gong Biang.
2: Ah, yes. Inge, Kak Gede Kawi, Kak Ani. Nah, Niki.
4: Kak Kawi, Kak Ciatop.
2: Om Swastiastu.
4: Merdeka, Kak Ciatop.
5: Swastiastu.
2: Dia alit saja. Nah, alit Niki, nah.
4: Alit
5: Niki. Iya tu.
4: Iya. Alit, sana kejujur, enggak alit. Alit.
2: Inge, Gong Niang Sri Agung.
5: Gong atuh, sarang kali.
4: Yang nang alit.
2: Ampun dosan iki mutaning.
5: Ampun duh. Ah, awu kidek dengongang tuh.
2: Nggih, enyang mang dedangan.
5: Nggih, kenyal dite ampun.
4: Nggih,
2: ada yang gending. Dia
5: gending dik. Ning dunia sampun ngeradah tan molih entu. Penapi tu katra sarang alit tu.
4: Lumayan ni. Lengan tu bermana kalau ke tukang pijit.
2: Nih. Long jam nak tak anu. Nak tak kulit.
5: Nih katuas tu nih. Pun kenten tu yang ragaleng tu menyang tu sarang alit lan kuning tu. Nih kena ringgrio tu sami tu kakiang gongkat.
2: Iya.
5: Nih kena.
2: Anu sami kena sawitre nembang warga nih.
5: Pun miyun tu sarang alih.
2: Mali bos, mali dunu.
4: Siaran.
2: Oh, sampun.
4: Usan siaran mali biasa.
5: Iya, tu tiang lagi nyarang tu kidik melajah tu. Om Swastiastu.

0: Galion.
1: Apo ke jeneng ayu nang Mas Manik Sosokan terus kan disanti aku bilang itu kan yang belum berang ini gua sing kan kadung bekalung masih sing nu nanah tenang kan
2: ada
0: enten tuh enten
1: ada penyen kuning
0: asing kasih ngiteng hati
1: apa mirip tane perluang jening di kayun jening lian kan Mas Manik Sosocan demas ne palsu ini Mas palsu sih nya aji ngaliang

Sri Ramanira, Malay.

0: depang kehajanian aji ngelah panak jeget pajang mulus duwag cara jani ne apa jado dini dipuri cek tinggal ngorang kan apa ada siap siapa keranyang bak
1: Adlong kanang ada siap. Ada apa ke bawah sang cening?
0: Oh, ketagih cening.
2: Napi ketagih cening su.
1: Su. Ah, teke bersusu.
0: Ah, tu apa?
1: B, bebek.

0: Dane sane ke pico yang baos. Dedon raris mangkin. Nah.
1: Saudara aku. Sari.
0: Widabdabi wakti pernamio pisan sotanan dados anak istri putrin si Gusti Patih mangkin ngadurang sembah.

0: Mangdane Aji Sauning titiang rauh wantah ngaturang semah nyakupang tangan kekali benjang titiang wenten acara dan presida budal kita gitu, jenang
1: dan budal atuh
0: cuman jani ngaturang semah
1: enggak kan budal tuh enggak
2: benjang
0: ya dia tantri maksudnya
2: ya tantri.

0: Saluaning. Bile-bile rauh di tiange meriki ijen aji raris pewarah-warah presiden ngicalang sumsut ring mana haji
1: kenten tuh tuk semu tuk akyang di atas negara tuh sarang gongka alit pal bunu ganteng tuh
0: oh kan bener alit jujur ini kena alit tuh kadang na alit tahu-tahu
1: ring Facebook mantan tuh gongka sakyang lajang kena tuh
2: Bung kane je nih, bendik je nih.
1: Mana yang penyor tu?
2: Badah.
0: Nah, Malisiki, bentar ngeranjing.
2: Nih, sih dah aja.
0: Nih, Ita.
1: Malisiki dari Madi, mana bangkin?
0: Nih, Ita. Nih, Ita. Nih, Ita. Nih, Ita.
1: Hah?
2: Nih, Ita.
0: Nih, Ita.
1: Nih, Ita. Nih, Ita. Bukan Ita. Kadang Ita nak, entar nak nyaut, nak kepala rir tu telpon tu.
0: Oh.
1: Semua tu.
0: Yeah.
1: Amit, Om. Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingin
0: iya dari Madeoko mungkin
2: nggih sira mungkin sane oleh Sidori Om Swastiastu
3: Om Swastiastu ratu kakean tarembung
0: kak milu-milu ki nenek anu eh
2: man ki nenek
0: dari Madeoko nak boleh tuni
2: tuni lah jeng ada tujuh nak eh
3: kangen kangen keberuntung keberuntung itu
2: pasti
3: beruntung gak boleh sempet
2: pasti bang lawe ini lagi ha
3: ingin bang lanjut di dekat tuh malah nih
2: nah tuh bang
3: kurang dan manut tinggi kawi omca
2: nih
3: mangkana seri siwa buddha semu kemper
0: sapunika wiyakti kawentenan ide sang Prabu Kertanegara sekadi kemper sekadi bingung
2: bingung

0: Ini galah punika, galah sana becik punika.
1: Satru taning etang.
0: Ini satru ne sanetan kaitung punika, punapi nyanan meduwe rentas galah becik, rago gebo kenyan.

0: dosan ireu.
1: Dosan ireu.
2: Oh. Ini dosan ireu tuh.
1: Ini kidong meduwi wahangnya dukini lumun kuala pun suwe saja nge.

0: wenten raris waduan itu nih sana megenah ring desa buyut nangke
1: banyak widaya nami
0: sana mau pesengan banyak wide kenten waduan itu
1: si nunga biasa
0: kenten itu mungkin kaijen malih pesengan kabiseke
1: Arya Wiraraja Sira
0: pesengan banyak wide ini punika mungkin mau pesengan Arya Wiraraja
1: rupa sinang sayeni
0: rupa sinang sayeni sinang sayeni arupa
2: arupa sinang sayeni
0: ulang arupa
1: arupa sinang sayeni
0: Sinang sayeni. Nah.
1: Rupa sinang sayeni.
0: Lanjut.

0: kaseng sayain unik
1: curigin,
0: ke
1: curigin.
0: Aryo Wiraraja kuantan ini nak padet nah makin dinohan pernah genah lintongos ya sana doh tapi malisit
1: sumenep
0: arin kan lanjut bacaannya apa
1: kinohan ngadipati
0: ah kuantan
2: kinohan
0: dinohan pernah kedohang genah dan ya kuantan anginnya bupati
1: bupati doh
0: kenten malu dah sastri kang wang
2: iya sama banget satu
1: iya bukan doang rekor
2: neng

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman tumben iki simpang.
1: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah

0: Madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rakan Rai Pemirsa, Sarang Sami Sanekan Tun bergabung Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Demogi Sarang Sami panggihin kerahyuan Sarang Kerahajengan. Muali kecunduk Sarang Titiang Gede Duta Niki Nge Ring Rahina Anggara Niki tanggal 16 Juni Warsa 2016 Liko. Akadarai Rahajeng, Rahajeng yang regalungan nge, besok kita sudah niki sudah merayakan Hari Suci Galungan. Punapir kan Rai, apakah sudah selesai niki metanding atau persiapan untuk galungan besok? Semoga sudah siap semua nggih, dan semoga kalian Rai niki pulih waktu untuk beristirahat nggih. Ingin kalian Rai ring acara Rahina Latri sana mungkin deduta pacang menyajikan niki sebuah drama legenda. Niki merupakan sebuah legenda dari Pulau Kalimantan, ge. Niki merupakan legenda Raja Bunu Mangkat. Ya, akan meraih ngiring piasarang dumun niki drama legenda.
1: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Tabib, tolong obati raja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik Ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan Raja, Tabib?
3: Maafkan saya, Ratu. Sepertinya sakit Raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan Raja?
3: Mohon bersabar, Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan Raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar Raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
2: Iya, Raja.
4: Sudahlah. Kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunu. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunu, Pangeran Paninting Taru.
5: Paninting Taru, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunu.
6: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
5: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantuk. Kau pergilah temui mereka.
6: Baiklah. Siapakah nama kedua tabib itu?
5: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
6: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
5: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
6: Baiklah.
1: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bumi, ia tetap menempuh perjalanan itu.
7: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
6: Heh, suara siapa itu?
7: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
6: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kok, kau ada di mana?
1: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
7: Tolong selamatkan aku! Tolong!
6: Cepat! Cepat ulurkan tanganmu!
1: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninti, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabib sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
3: Terima kasih Nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah Nenek, ikutlah saya. Ayo naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
2: Kurang ajar. Aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
1: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas memacu laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
0: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
2: Nyai Jaya, Mangku Amat. Oi Mangku Amat.
1: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunu pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunu pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gia kan sudah cukup umur nih. Gia berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan meraihkan dan serangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan meraih wawu sampun duta sajikan iki sebuah drama legenda nggih yang berjudul Legenda Raja Bunuh Mangkat.

Nah, diceritakan bahwa Raja Bunung menderita sebuah penyakit yang sangat kronis sehingga kedua saudaranya yaitu Raja Sangyan dan Raja Sangyan berusaha mencari obat hingga ke langit. Namun alangkah tidak baiknya karena Niki akhirnya Raja Bunut mangkat atau meninggal.

Kita pacang nyobiahin kidek niki terkait dengan Piala Dunia nggih. Nah, kan rai RRI Denpasar niki pacang menyiarkan langsung nggih siaran Piala Dunia nggih melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar ring FM 105,2 MHz. Sekarang bisa juga didengarkan ring FM 88,8 MHz Pro 3 RRI. Nggih, besok kan rai ring rahina Buddha nggih, Buddha ring tanggal 17 Juni warsa duang tali 6 likur pacang wenten pertandingan antara Prancis dengan Senegal nggih yang akan ditayangkan pada dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sekarang ring jam 8 waktu Indonesia Barat niki akan dilanjutkan dengan pertandingan Argentina versus Aljazair nggih. Jadi kalian rai yang seneng dengan bola, terutama ini Piala Dunia yang kita nanti-nanti selama 4 tahun, kalian rai bisa niki menyaksikan dan mendukung negara favoritnya di Piala Dunia melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 3 RRI.

0: pacang buka line telefon ni ki, mempersilakan kawan raya untuk request lagu utawi menggantung. Ya, silakan kawan raya sana. Arsa niki bergabung request tembang utawi menggantung. Ya, niki sampai mentah penelpon. Halo, Musa Ciastu.
1: Halo.
0: Anjang.
1: Dah ajang wangi.
0: Ampura niki.
1: Halo.
0: Ya, Ampura. Tadi tidak kedengaran.
1: Rahajang wangi.
0: Rahajang wangi. Kak Mangku.
1: Jalan bagus mantro.
0: Ye, Kak Mangku sudah ni.
1: Penapi gak cuan di duta.
0: Kena Kak Mangku. Kak Mangku pun api ni ki.
1: Segar, sehat. Mami nani dang oleh.
0: Ingye.
1: Kedurung lah di duta. Rahajang nyangro gaya. Benjang Galungan.
0: Tinggi Rajang Muali.
1: Eh kami pada Rajang Rahayu Semeton Napro. Apa perana? Perempat.
0: Perempat nggih, suksema.
1: Rajang Rahayu.
0: Nggih.
1: Mungkin ketumel kan hilang meneh.
0: Heeh.
1: Megatro di duta.
0: Nggih Kak Mangku, silakan.
1: Ibu Tia, BKBB.
0: Nggih.
1: Tante Jerman. BK Mama, BK Lago, BK Sini, BK Tato, Meninggapum. Kupira mungkinnya menek kali pangkucu. Kati Ato, Matuni ini, Kepedes. Pandesi, Mahangi. BK, Sempidi, Bukitu Kebuiwo. Bu Sinta Penate sarang ayu mara
0: nggih
1: ini semeton diang diri ka nggih Sintia Dewi
0: Sintia nggih
1: ini mugi meneto lagan
0: nggih
1: kira male ini di ka pade pula jaya suwi ten pirang-pirang di
0: nggih padah nika semoga regane selalu sehat
1: astagfirullah sekarang kene ben dikede
0: siapa nika?
1: Paman Pandu.
0: Oh inge, ya jarang gih bergabung gih kan gih.
1: Ah ini apa? Apa yang nyalpon bapak tamplongin ada kambingnya.
0: Inge, mungkin kari sibuk ragane Pak Paman Pandu.
1: Iya, ada kambing raganya beli.
0: Ada kambing. Ayah.
1: Jangan terkejut berbeda lagi kita ni.
0: Inge.
1: Jangan umur gede. Kira begini buat anak awak ayo gede, aji kata biasa. Bungkus sedang sikit ni.
0: Inge di bungkus
1: sikit. Macam mana sambil lah ajang rayu, pangwetan poling munga malu ni. Ada ngelupas lagu.
0: Moga
1: bagi bos kak poling ni mana? Di sana kangwang yang macam.
0: Inge ditunggu ni kak Mangku ni.
1: Karena wayang peka di duta.
0: Inge kak Mangku.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Inge suksemo Kak Mangku sudani saking tabanan. Inge kan rai muali niki duta buka lenterpunnya kan rai sana aksa niki nas tembang utawi megatra nggih langsung di ring 0312233361 nggih. Halo Om Sasiastu.
2: Halo Om Sasiastu Rajang Wangi duta.
0: Raja Wengi.
2: Yang Nyoman Supar ni, pengen.
0: Pak Nyoman Supar ni. Inge.
2: Bisa.
0: Punapi Pak Nyoman, niki kecil sekali modulasinya, Ampura.
2: Tinggal nawati ni.
0: Oh request lagu. Judulnya ni.
2: Hidup tenang lebih tenang.
0: Hidup tenang.
2: Tinggal nawati.
0: Inggih, sampun siaga niki. Wentan, sampun siaga niki tembangnya ne.
2: Salam dukun ne.
0: Ampura niki dua ninggalah terbatas niki. Oh, Kang Yang cutetin nak ke kene. Ya cutetin maka sami nggih salam
2: nggih. Buat beli dutar yang tugas nang budal lan alor margi nggih.
0: Inggih.
2: Keluarga
0: menurun jero nggih. Inggih Pak Man.
2: Nggih, jangan ni Om Santi Om.
0: Inge suksemo Pak Nyoman sampun request lagu. Dengar kan rai masa nak kandumun malam bawah sedutah pacang wali niki nyarangan kan rai ring acara bernostalgia. Nggih niki tembang requestan nggih. Sana yang berjudul Hidup Tenang dari Sri Dianawati. Ngiring pihak sayang sarang-sarang.

Gende Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gengger juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal

0: Juga Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz.

0: Mudaras King Margi Hayam Ruk Nomor Pitung Dasar dan Pasar Kedun Rai Kantun Keserangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rai Kecunduk Serang Deduta Niki Ring Acara Rahina Latri Bernostalgia. Ya sudah makin kita kita akan berbagi cerita nih ya, berbagi kisah-kisah masa lalu. Ya sebelum nikah niki deduta baca dikit wenten sane nyengol-nyengol niki nggih wenten Pak Kedut Sumarja saking Bengkel sarang Agung Ayu Chandra nggih sana nyarangin deduta wingine mangkin. Wenten juga niki Nini Santa saking Sanur nggih Rajeng Galungan Kuningan Wali nggih Nini nggih. Nah kan Rai sedurung kita masuk di sesi nostalgia nih. Niki deduta sobiahin kidek niki terkait dengan penampilan ring PKB ke-48 ring Rahina Budeng ya tanggal 17 Juni 2006 likur Benjang. Nih ring jam 17 nih 17 waktu Indonesia Tengah niki ring kalangan Angsoka nih. Wenten pagelaran angklung niki nggih saking Yayasan Saung Akar Budaya Kota Depok Jawa Barat. Nggih semeton sane ingin lihat pagelaran angklung khas Jawa Barat niki bisa langsung nggih besok menuju ke kalangan Angsongka ringgalah jam 17 wita nggih. Santurane wenten pagelaran wayang sandosa nggih saking Sanggar Garji Tatama Desa Bulu Kecamatan Pulokarto Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah nggih ring kalangan Ayodya galah 18:30 wita nggih. Santurnya nih ring galah jam kutus wengi nih jam 8 wita niki ring kalangan Madya Mandala pacang wenten pagelaran rekase dana bonres inovatif Yayasan Celekontong Mas Batuyang Banjar Buda Ireng Desa Batu Bulan Kangin Gianyar nih. Ya sementara sana butuh hiburan niki, butuh tertawa. Bisa langsung menuju ke kalangan Madya Mandala nggih ring jam kudus Benjang. Ya niki wenten Dewan Yang Kirana sana nyarangin deduta nggih sok semua Dewan Yang. Gehrai deduta buka niki line teleponnya. Siapakah yang beruntung niki ring acara bernostalgia? Deduta ingin dengar niki gimana kisah masa lalunya, gimana pengalaman saat galungan? Nih, niki sampun wonten penelpon deduta Sangra Dumun. Halo, sasiastu. Halo, sasiastu. Halo, sasiastu. Halo. Halo, Om Swastiastu. Nggih, deduta buka muali nggih. Nah niki sampun menten. Coba deduta sangkan niki. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ninik galo.
1: Nek galo. Nek dan juta.
0: Ye.
1: Berjodoh dan ini galo dan dan
0: juta. Ye berjodoh Niki.
1: Sing tidak kadek mengalih-ngalih ning sing lan jodoh aja dan juta.
0: Rek wingi ne mangkin jodoh ya.
1: Baro maka tuh galo ngesa.
0: Oh iya, benjang galung langsung.
1: Kai jam melalui dengan idek galung dengan duta.
0: Ada duta dan masih dayang melalui dua ning duta tugas benjang. Ege siaran de duta benjang.
1: Ngarita jani gede kita.
0: Ge cerita mungkin Bu Londre gimana pengalaman dulu sewaktu galungan pas ceri-ceri adakah pengalaman yang menarik enten?
1: Galungan kini masuk cerita masuk nanti kita.
0: Ge ada.
1: Begitu. Pak kesaman di kita. Begitu merajah bodin di sekolahnya muruk.
0: Iya.
1: Muruk di kecak jak danger.
0: Oh, Bu Lodra di kecak.
1: Adi kecak. Lalu kamu kecak ke bapak
0: sekan di kecak cewek-cewek.
1: Iye tiang nak lu kecak janger nak lu mesti janger ne kecak.
0: Okey dah.
1: Tiang dah di kecak. Ado janger ne ado nak nenam nuduk ya kene janger ne roras. Begitu kecak ni roras kita nenam begitu. Muruk di sekolah ni. Muruk ado nang tang limo ado muruk kalangon itu sama nenggel. Mumpun tak sempol nenggel kan gitu deh kita.
0: Iye pun pak nenggel.
1: Begitu niko sama itu urinnya pun dianyakan semua mungkin bapak guru ya ibu guru
0: atau
1: sekolah itu nyakan rumah
0: dengan
1: warsini itu ya ampun dianyakan di sekolahnya abot ya di rumah abot ya pas ke sekolah nengke ke nasi ngon nasi murid-murid niko di sekolah ampun pas nengken binana nengko mau payah santas nengko kecak jak jangere itu mau payah jang ados kecak ampun pas nengkitu kecak anak mau kano nengko mau kano ini bawa nengko
0: oke enteng dan makaman Bu Lora?
1: Ya makaman mak gitu mak kecak makaman begitu mau saya di sekolah bapak kepala banyak.
0: Oh pak kepala sekolah.
1: Ampun gue cuma mau saya mainnya yang asing mainin undang di kopak kan gitu yang bin kumis nende mau kumis nende panggung kecak bantem
0: gak ada kumis ular.
1: Nge kumis nih yang mah niko pak deh. Mau kumis bapak sing luari mau kumis gitu wih kisah nak mula mau kumis yang cengkeng nih walaupun warsini nih nang gitu buat nih bapak niko ampun tak nunggu sama saya sejak onyang kisah jak janger niko ngegel langsas niko begitu kan kenten mendadak ngegel malu di rangkin niko. Jangeren ko mau timpuh di rangkin ko yang kecak mau kenten yang samping gak duo begitu tiang sentengan kenten pun nantas kini
0: kenten gede nih kabut atau

0: saya, ya Tuhan. Nih.
1: Gila aja deh Lera.
0: Makelung amal galan yang tentu itu boleh enggaknya.
1: Nah, tapi bagus suaranya Bu Lodra Niki, memang ya, pergina Niki.
0: Aduh, komen akan di duta. Janger banget tadi.
1: Ngejanger aja di duta Niki.
0: Jadi tanya nih kita.
1: Di duta susah gigal. Kaku awak deduta, badan deduta kaku.
0: Ampun tak semua semua dadap menyangir menggeling girang segitu benjam besu ben keca pung si siap gitu tiang besu gitu.
1: Tonton fotonya Bu Lodra.
0: Tonton ampun makelu ni kan yang garing masuk aduh.
1: Kengken ya Bu Lodra mah kumis nih ke dot nawang gitu ya.
0: Kumis saya tiang terbapak dan tiang ini namun lama kumis ke syak ni wayan warti kengket dan gitu-gitu bermain-main kita dia ya tiang ya juta
1: iya Bu Lodra
0: benani ben berjodoh nah deh juta
1: astung karang ye ring acara perdangdut nanti deh juta tunggu ye ben jangih
0: ye ketemu napa pang tawang tiang deh juta suara negeneng tawang tiang deh juta wajah deh juta dak tahu kalau
1: tentan mana leh foto deh kang yang foto deh mantan dulu
0: cuman kirim nang foto deh juta
1: ye kapan-kapan kalau ada acara malih ring RRI nge Bu Lodra semoga bisa ketemu nge Bu Lodra nge
0: bang nomor dedikasi Bu Ani Galuh nah
1: ye ni Galuh
0: bang boleh sekitron munga menyang malih lantur nge de juta
1: ye ditunggu lagi ceritanya Bu Lodra
0: ya de juta. Nanti pulang hati-hati dan jalan ya deh juta.
1: Inge, Bu Lodra, sukses.
0: Sama siapa di studio deh juta? Teman siapa?
1: Niki yang peragan Niki sendiri.
0: Sendiri, aduh dijoknya di juta.
1: Aduh jok, oh di juta Niki, ningtek segitang. Saya kena bat di juta.
0: Ini banget, ini lah, aku banget juga
1: juga. Banget dong.
0: Kita. Pang untuk malu ben mani ben lantur deh juta, kecak jangereng deh juta.
1: Inge Bu Lodra.
0: Nih, mungkin lantur dia enggak lah deh juta. Deh juta ganteng.
1: Inge Bu Lodra cantik.
0: Tentang kan ada juta pupu tentang nanti sama santi santi rahayu de juta
1: inge om santi om rahayu wali Bu Lodra semoga Bu Lodra sehat-sehat niki ditunggu lagi nih lanjutan kisah nih kisah ceritanya Bu Lodra Niki. Memang Bu Lodra Niki dari awal bernostalgia Niki kisahnya memang selalu tentang ngigel. Tapi memang bagus Niki suaranya Bu Lodra ya. Ya memang cocok Bu Lodra Niki jadi penyanyi. Ingin akan rai masyarakat umum melewati duta pacang wali Niki nyaring akan rai ring acara bernostalgia. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: akan merayakan tahun Serang Info 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan rayi muali niki, duta buka line telepon niki Sane Arse bergabung berbagi cerita nostalgianya bisa langsung nggih ring 0812233361. Nggih niki sampun menten penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Halo Bu Eka BB.
1: Iya, subuh ket benang kelot mau atengo ben mau balik yo.
0: Napi balik niki.
1: Ulas saya pulang
0: pulang. Sampun nanti tidur malu Bu Eka. Pedalam dracin nih. Dracin pedalam.
1: Drama legenda. Peninggal mau balik dracin. Dracin lewat. Irago lewat.
0: Aduh, dracin boleh Bu Eka niki.
1: Dracin lewat. Agak tuh suwun dracin bo. Meronten agak buat nostalgia bo.
0: Iki niki menunggu Bu Eka dah niki.
1: Ada tumben manja deh duta.
0: Iki.
1: Mula di produk nut sing man mon sing dan monitor jadi kadung asik mawali drakor eh.
0: Oke.
1: Okay. Padahal don cuma nek kalau bukan dong kasih ing lewat ya waktu nang kelar dia deh.
0: Ya oke. Okay. Tengi nonton drakor napi niki Bu Eka kalau boleh tahu.
1: Judulnya masih yang kenal ban jak luwung-luwung kan depok jak kita ngalih kalah mas sinetron Indonesia jak drakor nak.
0: Iya benar nih kena becek nih kira drakor.
1: Oh niang kirana nih rajang niang.
0: Rajang niang.
1: Nih nostalgia di waktu hari raya galungan zaman kecil gitu.
0: Iya.
1: Sing je kecil jo gitu. Zaman pidan.
0: Mm-mm.
1: Ya kan moran tawang deh Bu Jero Chandra Rajang Bu Jero.
0: Rajang.
1: Zaman pido naknya kan moran nyakan atau nyakan cacah, ada nyakan nasi selo gitu. Ada nyakan benar selo gitu. Kalung-kalung ngai ban nasi tulen deh.
0: Nasi tulen.
1: Nasi tulen dimuncuk kukus dengan bedik deh.
0: Huh?
1: So karena konyo no nasi cacah.
0: Oke, okay, dan.
1: Mau impasnya lawar aja nasi cacah deh.
0: Adi impas.
1: Menyatu pula oh. Ya.
0: Rasanya mimpas nggih.
1: Nek Kak Wangku Sudani nyarang deh.
0: Nggih, Kak Wangku.
1: Kuwe ya nasi cacah aja lawar senyak nyambung ya.
0: Senyak nyambung ya sane.
1: Ah, gitu pidana. Kalau enggak jangan masih ban gitu. Tomatin bawa pon tak ramas tuh.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Mat yang suwud-suwud, ragobo kati suwud gitu. Jam pidana ngelawar deh, jam daso malah nak suwud ngelawar deh.
0: Jam 10 pagi, Bu Eka?
1: Oh.
0: Wih,
1: jam ini kan mau jam kudus, kan mau suwud ngelawar. Suwud,
0: iya.
1: Oh.
0: Adi siang sekali, ya?
1: Ah, oh, gitu. Nak pidana kan LMB, kan teko jam kudus, lo teko B, kemudian tuh.
0: Oh, kenteng.
1: Itu pidana deh, kalau jangan aja, ih, lapo pun ngelawar, nemek pun ngain, gitu. Ragobo negak, antos.
0: Kantos makan. Kantos makan niki.
1: Oh, tetak ramas itu kelonya tipis-tipis.
0: Heeh.
1: Ramas. Sing kira jani bagal-bagal ramas-ramas.
0: Iya.
1: Begitu kelo-kelo itu ribut ningalin bapo ngeracik baso tuh deh.
0: Heeh.
1: Baso lawar itu dan ibu bisa dah dia ngerajang baso nih.
0: Oh, Bu bisa, Bu.
1: Bisa ibu, jangan salah deh. Ada nih bisa nggak angpespa kan katanya.
0: Banyak kebiasaan Bu Eka niki.
1: Rajang bisa. Kan kadang deh, nah astung karo banyak diberikan kelebihan gitu ya. Banyak juga diberikan kekurangan gitu. Kan nak ngorang tuh, yang bahasa Bali ini jeli melah, liang sebet, tinggal di basahan gitu nak ngorang. Nah, selalu bineta, ya berdampingan ye. Gitu dia.
0: Ye.
1: Makanya di saat raga liang tuh, plek nepuk sebet, harus raga inget. Gitu. Biasanya kan, maro cangkene jani bu cangkene.
0: Bukini.
1: Biasanya kan gitu.
0: Iya.
1: Maro cang teman-teman yang liang gak timpa jani bukini cang.
0: Bukini bagus.
1: Oh, itu raga sing sadar kan ya, deh.
0: Iya, benar.
1: Artinya, dan itu raga sing sadar, mbak sadar raga usajo. Merenung lalu, merenungkan diri lalu. Usah joy, liang subet itu nak melomot timpang. Maro yeah. Rago liang, gani rago subet.
0: Mm-hmm.
1: Nyen bang subet tu gen. Nyen tu nyak subet tu deo, nyen tu nyak jelek.
0: Ya, unyang lagi liang.
1: Unyang lagi ni luang.
0: Uh-uh.
1: Karo loma badani sago berusaha loma padahal gue bersadar. Mm-hmm. Ada dua kan macam ni loma kan deh.
0: Loma napi nika.
1: Buat awang deh.
0: Loma napi nika.
1: Yang sing menang kalah.
0: Oh, kena hasilnya yang ye menang ke kalah.
1: Bolak balik tu. Mm-hmm. Barang gue bertempur kan, sing menang kalah, menang, sing kalah menang, mundur gue bolak balik.
0: Ye.
1: Makanya bagaimana di saat pada kalah harus sadar gitu.
0: Mm-hmm.
1: Berarti ya, ya, ya punya kelebihan orang gue kan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu loh. Orang gue mau berusaha, man saya juara dulu kanggo.
0: Kangwang.
1: Kangwang man perunggu gitu. Juara dua kangwang man perak.
0: Perak. Yang penting man pes nih Bu Eka.
1: Pes nih kalau bedian gitu. Pertama juara satu man medali emas. Tuh kan. Ada tuh 1, 2, 3 rago sing sadar tuh juga emosi rago nyenam juri aja uyut-uyut
0: tuh. Iya juri kan anunya nyak meyaknya.
1: Oko menang wong tuh.
0: Payu semana apa?
1: Payu semana apa? Aja. Ibu nak temen yang jenis lah bu tinggalin nak nak pidano nu anak-anak ibu masih SMP harus selalu bu bikin lawar deh.
0: Oh entah.
1: Ya, ya jadi bu. Boleh profesi yang bawa anak yang ambil alih tu anak mantu anak anak kandung dia sudah masak. Angkal bidan pernah bu gen bu lawar tu so nyamalin lawar deh. Apa orang tuang deh?
0: Apa orang bu?
1: Ih ibu memang is the best.
0: Is the best we. Emang nih.
1: Is the best gitu ya. Ancung ngejempol lagi. Banyak teman nanti mana banyak gen bu lawar.
0: Gen lawar bu.
1: Ada banyak narwa, mau tidur, mau nak kenyal, jadi lelah dan lindu ni mau kupuk ngelawar, betulnya penyor. Mang Pandu, kengkeng kat romange, mungkin kena mang.
0: Iya, yes, tengkarak kena pak Mang Pandu.
1: Oh, mau kelus, inten biasa nara ganas, patut neororor lah ganas.
0: Iya, kenten.
1: Oh, nostalgia pasti neororor lah mila.
0: Iya.
1: Itu, yang ibu sing, ada yang nangis nyilem, tuh cuma. untung bisa ngelangi gitu maksudnya
0: sih
1: gitu
0: berjauh monggol
1: gitu
0: sih gitu. Monitor perempat di kayu sih bisa ngelangi
1: di ambingnya nyelekak di kayu entahin
0: iya
1: ujung lah pengalaman deh soalnya pas kena kau kesini unek nyuh unek nyuat gitu padahal lama butuh keboiwa teman menek zaman-zaman video punya orang nakal-nakal ini deh itu sih segar ya deh
0: banyak bisa mongkot
1: itu kan nak pidan kan yang kerja ini nak mainnya gadget ya no
0: iya main HP mantan
1: oh marah telung terban baca gadget kan kutikin ini janimu main apa senang wang ya
0: iya kentan pun mereka tapi aloh ya ini nak gini
1: nak
0: ngempu barang HP kan siap
1: siap ya gak mana barang main HP mana punya nengil main HP juga kan lan santai main HP
0: iya main HP juga
1: nah gitu nyaman kudiang mendil
0: iya
1: dan aku pindahan main dengkleng-dengklengan main kasti main kepiak main kem-keban gitu kan pindahan jadi belen main anak-anak zaman semakin maju irago orang tua jadi dituntut harus banyak punya uang deh.
0: Iya karena cek eliu
1: kita gini. Anak-anak sekarang kalau tidak punya uang, dia akan merasa ketinggalan zaman kan gitu.
0: Iya dan pun bu.
1: Iya itu badinge. Rajang deh duta.
0: Iya rajang wali.
1: Bin dan ibin gede peninggalu marah bocor lampu cenik deh bang ngeriap deh. Lampu cenik bang ngeriap pada peninggal jadi ibin gede. Iya
0: gede.
1: Yang kayak wah ngeriap nih deh. De juta rajang denge rajang yang rereng gagap galungan lan kuningan.
0: Nggih
1: rajang warga mugi kena anu antar ngemar gang tu darmo denge.
0: Nggih susama. Beje
1: bos sudal waspada ring margi, nanu selamat roh ring jeru.
0: Nggih susama
1: de. Galah katur ibu pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih susama Bu Eka sampun berbagi kisah nostalgianya sarang di duta. Ki Bu Eka emang banyak kebisaannya niki. Bisa mongkot, bisa negakan pespa, bisa ngaduk lawar, mantap. Ingin akan rai mesenakan umum melepas di duta pacang wali niki nyakan akan rai tetap satu hari 4 RR Denpasar suara budaya Bali.

Barang Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang Kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Akan melanjutkan dan serang angin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan raih nentan terasa Niki Galas ampun menunjukkan pukul 10:53 witang ye. Artinya Niki Galas Duta sampun telas Niki ampura dumun. Untuk akan raih sanet dan presiden munggah Niki ampura benjang lagi dicoba ye. Ya Niki, sebelum diduta tutup Niki wenten Mbah Indira sana nyolek nyarengin. Katanya luar biasa Bu Lodro Nenek Janger. Sarang Niki Bu Pera, katanya salam Niki buat Bu Lodro.

0: tutup niki acara bernostalgia edisi Rahina Mangkin. Ye. Benyang, kita akan bertemu lagi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara bernostalgia. Ye. Rakan dan rai dari Utanunas Gang Pengampura niki duaning selami bertugas menduwe kekirangan utawi kesalahan itu manut ring ahse sarang saming ye. Mulai bahas cerita pacang wali niki nyarang-nyarang rai ring acara Rahina Latri seneng pacang menyajikan kesenian tradisional ye. Akan rai tetap saja ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Aduh Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh Bu.
2: Loh Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu Bu Wayan?
2: Telur Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul Bu, harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

ziarah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI Radio.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Inggih kang rayi kadun sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Semakin keserangin gede dutang ring acara Rehna Latri sane pacang menyajikan kesenian tradisional Bali. Ring wengine makin gede duta pacang menyajikan iki sebuah maksud gede duta dua buah tabuh kreasi niki. Yang pertama yaitu tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten sareng tabuh kreasi Banyuning Panite. Yang ini juga bisa menjadi pengobat rindu nih karena kebetulan niki ada momen PKB nih dari bulan Juni sampai Juli. Di mana tabuh kreasi dan gong kebiar menjadi menjadi yang paling banyak ditunggu-tunggu kaitan nggih oleh penggemar niki penggemar PKB dan seluruh masyarakat Bali tentunya. Niki akide informasi terkait dengan tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten. Niki merupakan tabuh kreasi yang diciptakan sebagai wujud bakti dan penghormatan terhadap Dewa Nini serta kecintaan terhadap lingkungan agraris. Nggih, kalian lagi ngirim pihak sayang tabuh kreasi Dewa Nini Bumi Banten dari Duta Kabupaten Tabanan.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Thank you.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Banteng Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Om Swastiastu. Hey, Raja Sumang Niki, Rakel Rai, para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Niki nyarangin malih ngiring frekuensi 106,4 MHz perempat Suara Budaya Bali. Ring rahina ni mangkin kentengi rahina Buddha tanggal 17 Juni kali tali 6 likur sani mangkin. Ingin ada kerai, ring gak lah mangkin ngawit sekian gak lah mangkin gitu nge, nyantos buku maju bos, ring gak lah jam dasel semeng, titiang dayu hari sana jaga nyaringin lah kerai, ring sejirani pagubuan suang-suang peniki nge, ring dijaya pada bagena peniki, mangda sami satu manggihan kerahayuan mewah kerahajengan, gitu nge, naler pasti kesampun, nenten kekirangan pun apapun api. Kita lah Niki Rakerai siaran duit preside pirangan ring aplikasi RRI Digital sani sampun preside kundu ring App Store kenten nge utawi Play Store nala ring streaming rri.co.id. Ya kalau rai peniki dari mangkin pacang nyumbi informasi ke rumun niki ring margi hayamura nomor pitung dasa dan pasar kena titi yang bertugas mangkin pasti kesampun wintan edan acara sani pacang kemargiang nyantos puput meja bos ringgala jam dasa semang. Ayo diwas ampun katurang untuk pengungkan nalar atur titiari ambara adzan subuh ye. Ini untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selama menunaikan ibadah. Nggih lantun meja bos pacang aturan titiar yang ambara menikir akarai nge untuk siaran surya puja sana kedagingan oleh ide bagus bawa adnyana pinaka angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali sanding angkat topik uniki mausang Kresna Brahmacari jalan spiritual menuju kebahagiaan.

Inggi, sambil lagi nyantos penyakit kala jam 6 kaitan ge pasti ke saput kedangin anto informasi-informasi sani menarik ngeler tembang-tembang kerohanian sani kedangin tinggal aman kan ge ngonton iki atau nanti tiang ring ambare bisa melontar batuk lawasan ngeler renungan nyantos puja terisani katurang ringgal jam 6 pas. Anggera kerai susane puniki puji trisanya kenten ye terus ditiar yang bareng mantur niki siaran galang kangen pasti kan sampun macam kedagingin nanto bebasan-bebasan ringan sane niki nepek sara kehidupan ngira keserang sami pemakasian ring Bali kenten ye kedagingin nanto pitekat-pitekat sane membuat pisan sane presiden kepirangan sarang kerai sarang sami taler gegonjak kan gegonjakan sane presiden menghibur mana rakyat rai sareng sami. Engge lantaran titian iki rakyat rai nge suasane galang angin. Meniki aturan titian rai ambara anto program macan dewe ngantur rahajeng Bali. Sane kedagangin anto informasi mima tembang-tembang. Pasti ke sampun titian ngerinan anto informasi ring perkiraan cuaca provinsi Bali. Maka miwah arus lalu lintas.

Ing ing lantun iki ringgala jam pitu nyantos jam sieu wau ireng tiang rakerai yang ambareng nggih. Pacang ragin anto interaktif sareng rakerai sareng sami nggih. Niki memargi kali pelitan saking kala jam pitu nyantos jam sieu. So sanane punika ringgala jam sieu dua ini makin rahine bude. Niki meja bos pacang ke daging anto obrolan komunitas kesarangin oleh LBH Apik nyantos jam dasu semeng. Ingin rakyatnya kadang esok peningkat itu yang matur nginin ini edan acara sani pacang kemargi yang mai jebos san nyantos puput ringgalah jam dah sesemeng eh atau peningkat itu yang lunas niki mana rakyat sani presiden nyarangin durus mai jebos sarangin titi yang ambare sani presiden nyarangin niki durus ngelanya ring line telepon eh soal interaktif gue ring 0361223361 utawi niki gatrenya ini rakyat durus monitor sarang titi yang ring WhatsApp ngeranjing eh ring nomor 0878982240. Gue ini niki pacang sapa sanggret aja kadi biasa nih kantor gak? Ingin sering mungkin niki pacang katoran pembuka kirimun niki ngira kerai mang desami presiden manggehang energi miwas semangat sedang pacang beraktivitas mana jebos pun niki ingin ngira kerai sering mungkin ngiring piar siang sarang-sarang tembang naya kayana rahajang galungan kuningan.

0: Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan ini kami dari penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar akan berbagi kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang pada kesempatan ini saya Ida Bagus Gede Bawa Arjana akan membahas atau memaparkan tentang Kresna Brahmacari sebagai hakikat untuk meningkatkan spiritual. Nah, dalam ajaran agama Hindu memiliki salah satunya dalam ajaran perkawinan Hindu, pada hakikatnya di dalam ajaran perkawinan Hindu yang di dalam ajaran Hindu disebut dengan istilah Brahmacari, Grihastha. Jadi ketika kita melihat tingkatan jenjang kehidupan umat manusia itu, kalau kita disebut dengan catur asrama itu, yang pertama adalah Brahmacari asrama, ada Grihastha, kemudian ada Wanaprastha, dan ada Biksuka. Nah, dalam ajaran Brahmacari asrama yang merupakan masa menuntut ilmu yang pertama dilakukan oleh setiap insan manusia Hindu, umumnya menuntut ilmu kisaran berumur 5 sampai 25 tahun. Namun dalam ajaran agama Hindu proses belajar sudah terjadi sejak bayi berada dalam kandungan hingga bayi itu lahir. Nah, proses belajar tersebut berlanjut di lingkungan keluarga dengan orang tua sebagai pengajar atau guru rupaka. Pendidikan karakter merupakan hal pertama kali harus dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan sumber utama dan pertama bagi anak tersebut dalam memperoleh dan membentuk serta mengembangkan karakter yang dimilikinya. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini dikuatkan lagi seperti isi dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 36 sebagai berikut. Api sed asi papebyah sarwebyah papa kerti tamah sarwam jenana plawenaiwa uri janam santarisyan syasi. Yang memiliki makna, walaupun engkau dianggap sebagai orang tua yang paling berdosa di lautan, orang yang memikul dosa, maka dengan perahu ilmu pengetahuan, engkau akan menyeberangi lautan dosa tersebut. Nah, sloka Bhagavad Gita di atas memberikan keyakinan bahwa sehina apapun seseorang itu, jika ia memiliki pengetahuan yang luas, maka apapun tantangan dan rintangan kehidupan di dunia ini pasti akan bisa dilewati dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan terhindar dari awidya dan bisa dengan jernih membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Kondisi seperti inilah yang mendasari seseorang selalu bisa mengusahakan dan berbuat dharma dalam kehidupannya. Kemudian, jenjang kehidupan kedua adalah Grihastha atau berumah tangga. Nah, dalam tahapan jenjang ini, mencapai keluarga yang seutuhnya yang memiliki anak suputra, maka antara suami dan istri harus berbagi tugas. Suami bertugas memenuhi kebutuhan keluarga, seorang istri bertugas sebagai penopang keluarga. Kenapa harus berbagi tugas? Karena dalam Grihastha, seorang suami mempunyai dua kewajiban. Yang pertama, pati, memberikan perlindungan pada istri dan anak. Nomor dua, ada bastri, artinya seorang suami berkewajiban menjalani kesejahteraan istri dan anak. Kemudian, sedangkan seorang istri adalah melayani suami, mendidik anak dan mempersiapkan dan melaksanakan yadnya. Seorang istri juga mempunyai peran penting dalam keharmonisan rumah tangga, pemersatu keluarga, dan memberi kebahagiaan. Nah, dalam Brahmacari ada disebutkan dengan Sukla Brahmacari yang memiliki makna berarti orang yang tidak pernah kawin atau tidak berkeinginan untuk menikah seumur hidupnya. Kemudian, orang yang melaksanakan Sukla Brahmacari ini memiliki pemikiran yang tidak terlintas oleh nafsu seksual dan tidak pernah memikirkan tentang perkawinan. Kemudian ada Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari merupakan orang yang kawin hanya sekali dalam hidupnya. Setelah pasangannya meninggal, ia memilih tidak menikah lagi dan tetap menjalankan hingga akhir hayatnya. Jadi tidak menikah lagi, tidak mencari bapak ataupun tidak mencari ibu yang baru. Kemudian ada Tresna atau Kresna Brahmacari. Kresna atau Tresna Brahmacari ini merupakan Brahmacari yang berkeluarga dan berketurunan, biasanya untuk melanjutkan ilmu pengetahuan tersebut. Tipe yang berorientasi pada Kresna Brahmacari ini pada keberlanjutan garis keturunan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diwariskan, serta menuntut ia untuk masuk ke jenjang berikutnya di dalam ajaran catur asramu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada Vanaprastha Asrama. Vanaprastha Asrama ini merupakan adalah jenjang atau masa mengasingkan diri. Vana artinya hutan, sedangkan prastha artinya pergi atau tinggal. Jadi, Vanaprastha artinya pergi ke hutan untuk mengasingkan diri. Nah, mengapa tahapan ini harus dilakukan oleh setiap umat Hindu? Karena tahapan Vanaprastha ini setelah berhasil menjalani dan melewati jenjang grihastha dengan baik, atau sudah pensiun, anak-anak sudah memiliki pekerjaan, kemudian sudah punya tempat tinggal yang baik, mulailah orang-orang tersebut, manusia, menarik diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Kalau kita perhatikan zaman dahulu, orang pergi ke hutan untuk mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam konteks kehidupan modern ini, jenjang ini bisa dikatakan sebagai mulai mengabdikan dirinya di kegiatan keagamaan. Seperti misalnya ngayah, berkarma di kegiatan keagamaan. Kemudian dengan ngayah, orang dapat mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang tersebut. Kemudian bagiannya yang keempat adalah Biksuke atau Sanyasin Asrama. Biksuke merupakan masa di mana orang sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kehidupan sudah terlepas dari ikatan duniawi dan pengabdian di masyarakat. Dirinya hanya diabdikan untuk Tuhan. Maka kondisi ini akan menjadi satu kesatuan dalam sisa hidup pada kondisi apapun, bahkan sampai akhir hidupnya. Nah, sehingga pada saat kematian atau ajalnya tiba, seseorang atau seorang biksuke selalu ingat dengan Tuhan.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari Catur Asrama tadi telah dijelaskan bahwa empat jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap manusia, dan kita bahas sesuai yang materi pada kesempatan ini mengenai Kresna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Nah, kembali kita ke Brahmacari. Nah, dalam masa Brahmacari, nah khususnya di dalam Kresna Brahmacari, ketika kita memahami Kresna Brahmacari, maka akan ada pembatasan 4 kali pernikahan. Nah, pernikahan yang dimaksud di sini bukan berarti setiap orang atau setiap manusia itu dapat melakukan pernikahan 4 kali secara fisik saja. Nah, ada makna di dalamnya, ada makna di balik itu. Di balik empat itu ada makna tidak kita melakukan pernikahan secara fisik. Nah, ketika kita ingin menjadikan Kresna Brahmacari ini sebagai jalan menuju kebahagiaan, maka yang pertama ada yang disebut dengan Sarira Wiwaha. Sarira Wiwaha ini merupakan perkawinan fisik, yakni perkawinan badan kasar. Bertemunya badan kasar seorang laki-laki dengan perempuan. Bertemu, inilah pernikahan pertama. Yang kedua, ada Manasa Wiwaha. Manasa Wiwaha merupakan perkawinan pemikiran. Artinya, penyatuan visi dan cita-cita. Karena setiap individu itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki cita-cita yang berbeda, memiliki visi yang berbeda. Disinilah juga harus perlu kita satukan. Ada yang bercita-cita setelah nikah, saya bercita-cita pengen punya anak. Setelah menikah, saya ingin punya cita-cita beli rumah dulu. Ada yang bercita-cita pengen beli mobil dulu. Ada yang bercita-cita ingin buat usaha terlebih dahulu. Nah, di dalam perbedaan visi dan cita-cita itu, kita harus sepakati dulu dengan pasangan kita, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan pasangan itu menjadi tidak disharmonis. Nah, yang ketiga ada jiwa wiwaha. Jiwa wiwaha. Nah, pernikahan jiwa wiwaha ini adalah pernikahan jiwa perkawinan atau penyatuan rasa, welas asih dan menyayangi. Jadi penyatuan rasa atau welas asih dan saling menyayang ini harus disatukan juga di dalam sebuah pernikahan. Kasih sayang seorang pasangan, kasih sayang seorang suami tidak boleh berubah dari kasih sayang pacaran ketika menjadi suami istri. Contoh, ketika berpacaran, seorang laki-laki melihat pasangannya terjatuh dengan bahasa lemah lembut mengatakan, "Kamu kenapa jatuh? Hati-hati." Nah, tidak boleh hal ini berubah ketika telah menjadi pasangan suami istri. Nadanya menjadi berubah. "Kamu jalannya terlalu cepat-cepat." Nah, jadi berubah. Jadi rasa itu tidak boleh berubah. Rasa welas asih itu harus sehati, sejiwa. Ketika pasangan kita sakit, merasakan sakit, kita ikut merasakan sakit. Nah, jadi itu jiwa wiwaha. Kemudian yang keempat ada atma wiwaha. Atma wiwaha ini merupakan penyatuan jiwa individu dan universal. Jadi inilah pentingnya di dalam sebuah pernikahan tersebut, di dalam widi widana itu, penyatuan atman, karena kita menjadi satu ketika kamu dan aku menjadi kita. Nah, begitu anak-anak kita mengatakan sekarang. Nah, jadi inilah empat elemen yang harus disatukan untuk mendapatkan sebagai jalan spiritual untuk menuju sebuah kebahagiaan. Ya, jadi jangan menafsirkan bahwa Krishna Brahmacari itu seorang laki-laki boleh menikah secara fisik saja 4 kali. Tetapi sesungguhnya setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya yang ada di Bali, setiap pernikahan mengandung ajaran Krishna Brahmacari ini. Karena yang menikah itu tidak hanya fisik, tetapi ada elemen-elemen lain yang harus dinikahkan. Seperti sarire atau badan, ada manase atau manah atau pemikiran, ada jiwa, werasa welas asih, kemudian ada atman. Nah, hal inilah yang harus kita jaga agar selaras. Krishna Brahmacari adalah sebuah jalan spiritual yang mengajarkan tentang pentingnya kesucian, pengendalian diri, dan pengabdian kepada Tuhan itu. Nah, dengan mengikuti jalan spiritual Krishna Brahmacari, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati dan mencapai tujuan spiritual yang diinginkan. Nah, ada beberapa prinsip dasar di dalam ajaran Krishna Brahmacari ini yang dapat membantu mencapai kebahagiaan sejati. Seperti, satu, ada kesucian. Bagaimana menjaga kesucian tubuh, pikiran, dan jiwa. Yang nomor 2, ada pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan nafsu dan emosi-emosi negatif kita. Kemudian nomor 3, ada pengabdian. Mengabdikan diri kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas dengan penuh pengabdian. Kemudian nomor 4, ada kesederhanaan. Hidup sederhana dan tidak berlebihan. Hidup sederhana ini memiliki makna membeli apa yang kita perlukan. Jangan membeli yang tidak kita perlukan. Sehingga konsep hidup kita menjadi sederhana. Kemudian ada kebaikan. Melakukan kebaikan kepada semua makhluk. Sarwa prani hitangkara. Jadi semua makhluk, kita harus berlaku baik kepada semua makhluk. Wasudewa kutumbakam. Yang kira-kira maknanya adalah semua manusia adalah saudara saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah sahabat saya, dan dunia ini adalah istana saya. Jadi dengan demikian, kita dapat melakukan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Krishna Brahmacari adalah sebuah contoh jalan spiritual yang dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan sejati dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hakikat dari perkawinan, kalau kita kaitkan dengan hakikat perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal pertamanya di sana ada dijelaskan bahwa perkawinan yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah sesuai dengan bunyi undang-undang, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin. Jadi ikatan lahir batin itulah mencakup Krishna Brahmacari yang keempat tadi itu. Ada sarira, ada manasa, ada jiwa, dan ada atma wiwaha tersebut. Nah, sehingga di dalam sebuah perkawinan muncul sekarang kewajiban suami istri menurut teologi dan budaya. Kalau kita lihat perkawinan, wiwaha adalah samskara, jadi upaya penyucian yang bertujuan menyatukan dua jiwa dalam dharma, arta, kama, dan moksa. Suami istri bukan hanya pasangan duniawi, melainkan mitra spiritual untuk mencapai moksartam jagadhitaya caiti dharma. Kewajiban seorang suami melindungi, menafkahi, dan membimbing istri dengan kasih sayang. Menjadi pemimpin rumah tangga yang arif dalam dharma. Kemudian, tidak boleh bersifat atau bersikap kasar. Sebaliknya, harus bersikap penuh welas asih. Nah, sedangkan istri memiliki kewajiban mendampingi suami dalam dharma, arta, kama, dan moksa, menjaga keharmonisan rumah tangga, menghormati suami, dan menjadi penyeimbang emosional keluarga itu sendiri. Nah, contohnya dalam teologi, dalam Manava Dharma Sastra dijelaskan, Manava Dharma Sastra 9, sloka 26, disebutkan bahwa istri wajib menghormati suaminya sekalipun mungkin suaminya miskin ataupun memiliki kekurangan. Jadi tetap harus menghormati. Kemudian suami wajib memenuhi nafkah lahir batin dan memperlakukan istrinya dengan lembut. Nah, ini termuat dalam kitab Manava Dharma Sastra 3 sloka 55. Kalau di dalam budaya contohnya adalah dalam upacara Yodalan di pura. Nah, istri kalau kita lihat biasa menyiapkan sarana upacara, sedangkan suami melaksanakan upacara di pura. Dalam pengabenan lagi, suami berkewajiban hadir sebagai pihak keluarga yang melaksanakan upacara, sementara istri turut menyiapkan banten dan konsumsi-konsumsi lainnya. Nah, setelah terjadinya keluarga yang berbahagia melalui Krishna Brahmacari itu, tentu tujuan pertama orang melakukan pernikahan atau perkawinan adalah memiliki anak. Nah, dalam pandangan Hindu ada beberapa cara yang dianjurkan di dalam merawat atau mendidik anak menurut Hindu itu. Kasih sayang dan ahimsa. Anak dirawat dengan kelembutan, dijauhkan dari kekerasan baik fisik maupun verbal. Contoh, orang tua menenangkan anak dengan doa atau cerita dharma, bukan dengan bentakan. Kemudian memberikan asupan sehat, memenuhi makanan bergizi dan satwika ahara, makanan suci, bersih dan sehat, agar tubuh dan pikirannya berkembang dengan baik. Contoh, membiasakan anak makan sayur, buah, dan hindari makanan yang dapat merusak kesehatan. Kemudian ada perawatan spiritual sejak dini. mengikuti tahapan samskara, upacara penyucian, contoh melaksanakan nyambutan, 3 bulanan, otonan, sebagai bentuk doa untuk keselamatan sang anak tersebut. Kemudian, memberi pendidikan dharma, anak diajarkan nilai-nilai dharma, kebenaran, satya, ahimsa, kesamo, dana, daya. Jadi orang tua mencontohkan kejujuran sehari-hari, seperti tidak berbohong di depan anak. Karena orang tua itu menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kemudian menenangkan atau menanamkan ajaran-ajaran Trikaya Parisuda, kemudian membiasakan serada dan bakti, membiasakan anak diajak sembahyang pagi sore, mulai dari mengajar anak mebanten saiban, mebanten canang, dan lain sebagainya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai ajaran Krishna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Kiranya berkenan, jika kurang berkenan, tak lepas karena kami hanya manusia, tak lepas dari kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan paramo santi. Om Santi.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislam, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislam, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang hapot, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

tekit perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Hei anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

땅 거리 마무치 소리 아파

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ayo gara gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin mau malin niki sarang titi yang dayu hari sana nyadang gini kerai ring FM 106.4 MHz pasti ke nyane mangke sampe ngeranjing ringgalah jam 6 kentan nge di wasa pun nomor katurang puniki untuk siaran Surya Puja sana ngangka judul niki nge Kresna Brahmacari utawi Kresna Brahmacari kita ke jalan spiritual menuju kebahagiaan sana kedagin oleh ide bagus bawaat nyana. Nomor sampur katurang puniki untuk bisa mau lontar batu kelawasan nyantos sering puja trisa ya sampun margi antar kenten nalar titang malih ngaturang rahajang dumun king rakerai rahajang raina jagat galungan ring rahinani mangkin meniki rahina buddha tanggal 17 Juni kali tahun 6 likun ya sengkara sami margi antar nyantos pupur rakerai presiden niki durus margi yang sudarmanya nih nge minap sana istri-istri sering lanang sampun metangi jam-jam mangkin biasanya sudah incek kenten nge berbagi tugas sana istri sampun saya gantung aturan keliling niki nalar sari lanang biasanya niki sudah tapi astane meresik sampun kenten nge tapi pudwe tugas niki ngantarin sana istri-istri maturan yang kita kenapin niki sampun ke bawah kerja sama mana presiden memargi antar margi tapi astane geles kenten nge yang gara kerai raja nemu nyangre raine jagar nangkin galungan ya mogi tapi sari kaptian presiden niki nge kepanggih kaitan nalar diwusane sampun ngaturin napi sepatutnya nih saudaranya nih presiden pupuk sarang keluarga sami kaitan nge majunduk male temu rasa male kaitan nike sani utama nge hingga rakerai sani makin lanturan titian kaitan sani makin niki yening mausang tapi mengulas titian kede nge mausang kadi pernikahan ide bagus jiwa buatnya nge kaitan nge untuk kawin tenan Kresna Brahmacari niki pindah ke jalan spiritual menuju kebahagiaan. Memang ya niki salah satu jalan hidup yang memang harus dijalani kita dengan kesadaran spiritual dan komitmen terhadap nilai-nilai dharma kenten. Dalam ajaran agama Hindu ya pernikahan memang dipandang sebagai ikatan suci yang idealnya dilakukan satu kali kenten dan dijaga hingga akhir hayat. Jadi melalui kehidupan berumah tangga yang harmonis nih kira-kirai pasangan niki diharapkan kenten nggih presiden margiang saudaranya niki termasuk ya melanjutkan keturunan sebagai penerus keluarga dalam pelestari nilai-nilai dharma. Ya memang ya kebahagiaan sejati ini kan dapat dicapai ketika setiap individu bersih dayang gitu nge Megi yang swadarmanya nih Niki dengan penuh tanggung jawab ya kesetiaan dan pengabdian kadibawa saya aji dibagus bawa diwawu kentan nge sane lanang sampunang wantah ring dawak pacaran ke mantan Niki manis-manis tapi sampai nikah pun juga sampai menjadi suami istri pun masih dijalankan gitu ya mantan enten apa kesannya turun kenten ya responnya terhadap sang istri kenten duaning niki sama-sama memiliki perannya untuk napi untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Napi menawarnya niki berlandaskan dengan ajaran dharma kenten ya kehidupan rumah tangga niki nenta jawantah dada sarana membangun keluarga yang sejahtera kemauan niki nalar kedadosang jalan spiritual untuk mencapai keharmonisan malih nge dan kebahagiaan lahir maupun batin. Ingin karya sapa nih kini rakerai pita kesani presiden kutip titiang kita nih kadi bu bawa sani wawu sani mangkir lantaran titiang jadi nyobian puniki ring ambaro kita nih ngudarang kawitanan obrolan galangkang gini ki. Nah dua nih mangkin raina suci galungan ya pasti kesampun obrolan we ya seperti biasa nyambut ide sang yang surya kita tangi kenyung ya niki ke daging atau obrolan sani mamurde rahina suci galungan. Ya, moga-moga presiden terhibur nalar presiden tapi asane rakerai manggihan pituket-pituket sane menton saking obrolan puniki. Untuk puniki ngiring sanakan umun biar sayang sarang-sarang obrolan galang kangen.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

por que ulo nunas lograne begitu teman belum lo anu lo bedi obi mau anu nak belajar kene kene nangwa anu yang penting bawa pragat kene pada mana di itu galongan semang bawa pragat bawa muspol kan bawa pragat gay op iya ner sibuk sibuk kan ragoto di penyajian penampan ya penampan tuh terutama apa ya semang bawa mebat ngelawar nge sate komo urutan tom begitu nge penyor eh kan kesannya sing pragat ben mulai penyor kan natlong jam tuh nak penyor konyang anu lakar-lakarnya pang baru konyang tuh amu baru ting baru bok itu beli yang tersang itu pepayasan tuh wih tidak mau bunga penyor kan disanyo maro ngidang mujujuk bo mujujuk penyore maro ngidang rago santai kejap ya ini bawa di semangan sebo gambalan bawa di anu di muter di kaset nih kata lu wih cok tabuh dulu masih kidung warga sari wah idola tuh aja muspo lantas musuh muspo pelagat mo tante nyok nyanan pada pesu rago mudiang lah mudah nenek ah, pecaki gitu teman adik.

0: apa ya? Aduh, napi dari pupuh, napi ini gak ada nih.
1: Bremareng isep sari.
0: Bremareng isep sari. Jik nih pun misi bijau pun.
1: Subuh muspo. Pertama saya subuh ngatur orang ayam.
0: Ayam galung pas 6 bulan galungan pun uli pidan kena gosip aku makin pun puncak nih puncak nih makin pun kipun pun muspo kan pun pelagat nih makin
1: pelagat
0: dan gaya nabi lah bari raya ngantos kuning kan pun dasar mang jauh hari ini kau mana
1: mungkin langsung tu tu botlah hari raya ngantos kuning kan kan
0: men nyambut araino suci galungan ampun galungan mungkin kan ampun buat muspo pelagat ampun pokoknya kuningan tas merah selembang cok hari ini kau mana waktu rago tengenan model nih
1: galungan muspos
0: muspos gitu muspos buat nah yang patut nih demen anu yo demen kene di balai banyak laku
1: yang sing galung tuh sing muspo
0: nih kau kan len muspo anu tuh muspo kecil nih kau yang galung muspo betul-betul aja nak rago mau baju safari baju putih kuning udang putih
1: itu macam ni ngah
0: kanan kepuro nih ki ya yang sehari-hari kan ring merajan mandan suang-suang nih
1: kau
0: yang baru rago galungan khusus ngor puro uli puro melanting puro pusah deso dalam kan kan ring tapi biasanya ring pauman bilah muspo nih yang galung kan nih kau beda nih ampun kan buat muspo ni kau sami bilang muspo agak pun
1: ada muspo kecil ada muspo madio ada
0: dan maksudnya kecil kan maksudnya aling nah tin lingkup nasi ki kan puro di merajan suang suang kan dan itu kecil lah ngap lah dan lah keliling muspo kan
1: pengetahuan baru nih
0: dan anak rago kan juga kan
1: nah
0: ini pengertian tiang kan lah iwang kan
1: ya sing anak asing-asing ini bilang itu kan pengetahuan tuh
0: iya nah gitu ya kemampuan aku mencerna anak itu lah bobelo kan rago nah karena si puro kecil muspo yang
1: di merajan apa yang jenis mende
0: menengah menengah
1: yang dipangkir nih kan ben jenis kan
0: tapi ya saat itu anu sembah anu ya saat itu ngayat gitu
1: gitu
0: sebenarnya kan itu kan anu kan patrik enak saat itu
1: tuh nawang sini sebenarnya mana tuh yuk kita kedek mana nih lainan suci galungan
0: lainan suci galungan budo kliwon wuku dungulan gitu sampun 6 bulan pisan gitu. 210 hari sekali.
1: 210 hari sekali, 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Teng wuku. Wuku dungulan. Oh. Ring dungulane ada terus raos. Hmm. Napir itu manungaling nang orang parang muko tapi kadungulaning parang muko.
0: Kadungulaning parangmuke. Dikedai tengah anu di Palawaki wa sane ko. Artine pin ko.
1: Kemenangan aja itu.
0: Oh, kemenangan.
1: Iya.
0: Oh, galungan ke kemenangan Dharma melawan Adharma.
1: Adharma.
0: Oh, nggih nggih kita ente. Oke, dan pun anu nah uli SD pokoke dan pelajaran.
1: Dharma itu adalah kebaikan.
0: Nah, niko pun kebaikan sifat-sifat yang sesuai dengan ajah-ajah agama.
1: Ada masih dharma adalah kewajiban.
0: Ah, kewajiban sebagai manusia. Benar. Dharmaning kesatrio, dharmaning dokter, dharmaning petani.
1: Idang irago nyalaning dharman irago dari apa jontu? Itulah kemenangan irago.
0: Oh, kenten nonya. Ampun margian niko selesai niko tuh.
1: Yani.
0: Yeah.
1: Rayakan adanya jani itu.
0: Dayakan kok?
1: Rayakan.
0: Rayakan.
1: Benar.
0: Oh, rayakan.
1: Syukuri terus pada irago subuh nyidang moga ae. Ane rahayu, ane nganutin, ane madan pengajah agamu. Nyedang irago moga ae nganutin kewajib irago suang-suang. Jadi bepuncak irago merayakan.
0: Merayakan niko kan
1: bersyukur.
0: Dengan...
1: Bersyukur.
0: Oh niko ampun kan bersyukur niko irago... Nama pertama kan ampun muspo sembayang niko sebagai wujud napi syukur. Kedua kan aku harus merayakan ya tuh. Merayakan aku nah ketemu ajak semeton di Mabimpale. Wih itu berago ngerto dan yo. Tapi yang istilah silaturahmi dan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Yen muspo itu kan buat setiap hari ngaturang bakti, ngaturang sembah itu. Buat setiap hari, sing adonin bahasa muspo cenik, muspo gede.
0: Oh, lihat yang adonnya keliru bahasa dia. Oh. Ya, buat setiap hari dia jawab, kayaknya kan pengacap tetap, ada yang dasang yang widi.
1: Itu menyam itu, ya bakti keras-keras, bakti gede itu.
0: Oh, kendan aja nih.
1: Tetap lagu aneh kerasaren ban Las Cario.
0: Las Cario tulus.
1: Tulus ikhlas. Tan pemerih.
0: Oh, tan ngarapan hasil. Tan ngerah napi wasane hasil dari pelaksanaan lagu niko.
1: Cuma irago bersyukur. Patok kencara tu skala itu ngadenan tuh terima kasih kenapa ada angker iden selesai
0: terima kasih aneh ken
1: kan tak kira ini ide kan
0: ide
1: pak itu pak pak lantas terkali ini
0: maro bang
1: sing di bang tuh nyin kalau aneh bang tuh orang terima kasih itu cendera mana ting orang aningan tuh Makasih pak.
0: Oh, akhirnya aku ngelah rasa banggar, aku ngeranang yo demen, bang ide, orang yang terima kasih, pih.
1: Lagu matur masih ada yang hidup bertaro, matur semua tiang ratu, atas pincan ratu, sampai pas sama
0: pih, sampun mau pico ngerekario tiang boleh hasil, gitu, ring metetanduran tiang mupu, nyakan bilang raino ngidang, gitu ya, oh, panak tiang ngidang masuk, sekolah, pih. Iko rago berterima kasih. Ini
1: putun nih berterima kasih ke mana lo gitu. Seng nunas kan.
0: Oh, benar ratu berada mandat yang sugih, mandat yang segar. Di wentan kayu nih do mau picok penenjak terus dong.
1: Oke, dan jadi oleh catatan ulane yo nunas.
0: Kudo pun nunas ya ben segar, nunas ya gasnya yo gelem nunas pang segar. Ya bogotor yo ngale gawe nunas pang manasil pasca.
1: Iba pijang, sengtan mau terima kasih.
0: Ingat seng yo, dimakan anu capcai itu
1: ngel,
0: jangan orang apa gitu.
1: Nah kita itu, itu betul ram lagu ini senyok.
0: Nah kita nak agam memanusiakan, kita nak umpamu.
1: Maka awiran diani sebuah panu mayo luwung pesan itu.
0: Nih, kalungan raina suci dong.
1: Jalan jumunin malaja paturu galeh galehin.
0: Sesertanya agak di manusor nonton sesuatu malaja.
1: Benar. Tingkah sentanon ereng pitero apang dosubane pele.
0: Nah, sana perlu pelajen niko, perlu pilih-pilihan, pilah-pilah niko, laksanaan rago.
1: Sebagai generasi.
0: Generasi.
1: Kengkian ya pangidangan batanya. Sing patuh kari dom rago lalu.
0: Lelur, lelangit, pangidang nak.
1: Nuhut
0: tengah ah kentan nonggi
1: wireh dewe kane jani tuaro tawang kangin kau
0: ngeh irago nak adi manuso nak iki nak nak petang petang jadi tan api tan tawang sejatine do kangin kau dan keni
1: bat lo ke kaliwat nuju tekan ing galungan atak piteron epang mule.
0: Nah, rita kalau galungan ini kompon rago nunas majang ring sang marago leluhur mang doido budal.
1: Aturang sangu pepek sako ebat ebatan.
0: Nah, rita kalau sambo ni dorauh kentan napa rekoring pauman kentan. Aur ada sago mesodo napi pun iko luir. Ajang-ajangan, hebat-hebatan.
1: Ya, ning tekan, ning kuningan. Oh, benda kayak yang nef.
0: Benda selemang, mikiran. Kalau rainan kuningan.
1: Tunung, pitro, ketok, titih.
0: Meh, tunung, ngenan.
1: Budalang,
0: ya. Oh, budalang, ya dong. Nah, anu yang gendeng ngalih anu, ya. Ngalih-ngalih anu ngalih kata
1: ya. Sang ratu memargo puniki bekal reng margi.
0: Oh, itu kalau ida budal mali ke yogan itu.
1: Ya, turung kos sih.
0: Anu napi patut nen ke turung anu bekal lah kita melalui.
1: Mekejang tuh sebuah do aturan itu.
0: Oh.
1: Irago cuma ngemargiangan.
0: Margiang, oh berarti nih tanya peragat nih nanti yang bukalung muntut tan peragat buat muspo kan tan peragat nih asalnya perlu rago bersilaturahmi tapi besok mau wargo kan tapi rago mang dapat kenyum sejak semeton sami itu kan
1: menang baru nyamuk brayo.
0: Penyaman
1: rago tugal-tugalan nih.
0: Di tan yang sedang teko rago mereka melalui.
1: Pokoknya gue nado ni dua ti pacinga nama sekian dua ti.
0: Oh, jadi. Jauh kadarnya ya bawa peragat, muspo peragat, ampun dari anu santai kadang-kadang utan gih.
1: Jangan dianggap itu sebagai kewajiban rago miadnya utan tu.
0: Oh, ya nyon ko tan kewajiban.
1: Tan kewajiban.
0: Napi niko?
1: Itu adalah refleksi kita bagaimana bakti ragoe.
0: Oh.
1: Yang orang itu kewajiban, nebo.
0: Oh.
1: Kerja semangat mantan. Oh. Yang penting bawa mantan, yang penting ben itu untuk.
0: Betul, yang ingin asing.
1: Kewajiban kau bermatur nih. Oh, masih gitu.
0: Oh, berarti niko muiatnya niko sebagai tanggung jawab juga niko. Tanggung jawab ragoe penapi rago majang leluhur emang do presido rago. Nah, mengharumkan nama beliau. Gitu, ya. Pantan juga ulian rago niki keturunannya jelek nama leluhur nepidan. Capek tuh nonton
1: pada gue. Tepat subudi Kang Sentano ginawe kawitan lukat.
0: Wih, mpludet notak nih. Tapi artinya kok.
1: Iyan bol wong kerten di rago dan di Sentano di masyarakat, di sakalo.
0: Meh.
1: Saat wako lalu rago kok lukat.
0: Meh. Oh. Amun kok bersihin nih dong.
1: Oh.
0: Kok suciang nih dong.
1: Gitu, satu.
0: Meh. Nih apa kena ngiring anu jalan-jalan pun jahat. Lo nyamu berayo
1: cinga tu lo
0: dia tu melalui ke rumah nyamu berayo enjoy benda rame-rame ko ngorto jemput gering

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nomo Sasikapa. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjar. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembayangan karya Pujawali di Perkawitan Undati Beratan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rakyat pernah mendengar setiap rompa, TRRI dan pasar, suara budaya Bali. Inggih, rajang niki, nyaringin wali sarang titian dari hari, ring FM 106,4 MHz. Nyaringin rakyat di program acara 2 puniki, ring tahajang Bali, makin nge. Inggih, diwa sampun katerang siaran galang kangen, sane mamude rahina suci galungan. Iya, patut pisah ya rakyat. Bagi-bagi rakyat presiden niki manggihang nggak pita kepita kenyane, enten nge ngemausang rain suci galungan. Enten nya wanta merayakan ke mantan ya, tapi kita harus memaknai juga secara mendalam napi sejatin ke hari suci galungan.

aja nama Niki Rakrai ya, sumuntun mah Hindu Sadharma, kentengnya Rajang Niki menyambut kentengnya kemenangan Dharma melawan Adharma, kentengnya Niki Hari Raya Galungan Sane Raumangkin ring tanggal 17 Juni kali tali 6 likur nge. Ingin sarang-sarangnya pasti kesangpun muning kentenan Hari Raya Galungan kentengnya jadwal salah satu hari suci sane penting pisan bagi umat Hindu. Galungan yang memang Niki diperingati tiap 6 bulan sekali kentengnya menurut kalender Bali, Niki dados momentum untuk merayakan kemenangan Dharma atas kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau kejahatan. Pastikan sampun sami Niki umat Hindu semeton Sundarma katanya mengaturkan persembahan katanya sebagai ungkapan rasa syukur majalah ida sang yang widiwasa katanya umat sampun tadi sudah mulai injak katanya sejak pagi hari dini hari katanya sudah berbagai melakukan berbagai aktivitas keagamaan minam Niki sampun mempersiapkan banten Niki nih istri-istri katanya lantar usah Nika sami mumpul keluargane katanya ring keluarga alin lalu nyantos ring keluarga ageng kata dia bersama keluarga besar ring merja ring rajan kenten nge utawi enten sane muspe utawi bersembayang ring pura. Ingin napi jadikan sani kekaryani majebol sani kemargiang astungkar memargi antar kentengnya naler sani utama puniki mangda presiden kemargian kesehatan miwah kerahayuan ring marcepata kentengnya ingin rakerai sani makan niki titian nyoba informasi kedumun niki kerin antar perakhiran cuaca provinsi Bali. Ya minam niki rakerai ada informasi sane penting juga nge sedulur ngi rakerai niki beda pacang budal minam nge ke rumah tua rumah nenek rumah kakek kenten minam nge harus patut uning numen kandi kewentanan cuaca mana presiden saya ge kenten nge tapi bisa dibilang mencegah lebih baik kenten ya nge niki infonya nih perakhiran cuaca provinsi Bali ditanggutip saking bmkg.go.id mau sangring rahina makin rahina buda tanggal pitulah pitulas kenten nge bulan Juni kali tali 6 likur niki saniter prediksi berawan punika menten ring kabupaten Jembrana ngalering Karangasem puniki nge ingin nika santan saniter prediksi berawan nge menika menten Jembrana miwah Karangasem. Mantan niki wentan sanitar prediksi cuacanya cerah berawan katanya niki ring kabupaten Tabanan Badung Gianyar Bangli Buleleng miwah kota Denpasar artinya niki cerah daging berawan niki berarti tidak terlalu menyengat ya kenten nge hingga niki lantar niki untuk cuaca yang terprediksi cerah niki ring kabupaten Klungkung. Inge, mogi-mogi niki majebol cuacanya ini bersahabat, kentunya ada keraisan nih. Tapi asane merayakan tangentan ge, yang margi al saudaranya nih, niki ada sumat Hindu, mana presiden entar kapi ambeng ring cuaca kentan. Utawi minat niki yang rakerai kayun kentan ya mencegah lebih baik seperti biasa niki dado sakerai makte payung minat ge jagi maturan. Tapi entan berpergian minat ya ring margi taler bawa jas hujan jadi makte pelinggian roda kali. Ingge mande sami state napi asane aman ya nyantos ring tujuan iki. Nonton makin ring arus lalu lintas nyening tidak mengusan arus lalu lintas makin ring genah tidak bertugas margi ayam buruk nomor 17 Denpasar titian puniki mantau ya masih kantor lancar-lancar kayak mantan iki nge. Iya, durung napi asane kecingakin titiang niki padatnya aktivitas motor niki dereng ya. Mina mai jebol wawu niki sekitar gala jam 8, jam 9 nyantos jam dasen niki sudah padat ya utawi ya ni sepengalaman titiang naler yang margi bypass ide bagus mantra ya biasanya padat juga kenten nge. Make sane beranjak ke arah timur kenten minap enten napi asane budal ya ke rumahnya masing-masing pulang kampung kenten.
Nah, itu nika dados rakerai biasa kadimangkena dados durus tapi wasane ngere margi alternatif sanilianan kenten.

Inggih, rak rai nalar tidak mikir ini sana rak rai niki dah ada sepengguna jalan tang entan gak ada ngangin fasilitas margi titian nunas mangga rak rai tetap makte niki napi seni sepatutnya nih kebakte yang ya mina pering tanda pengenal kan entan gak ya di SIM KTP atau lain kan niki tetap status kebakte yang mangga napi tetap jadi mangga aman nyantos sing tujuan entan tawi rak rai sampunang kebut-kebutan ring margi ya alon-alon ke manten napi male tapi pastinya rirahin dan makin rinda suci galungan mangga kita dijauhkan tapi dihindarkan dari hal-hal yang bersifat male. Inggih karya sapa punika titik matur nganinin inde perakhiran cuaca provinsi Bali makemi waring arus lalu lintas nggih. Mina bae jelas menten gater tapi info sani update nggih nganinin inde kekali informasinya niki. Mejebos wau update titik yang balik napa sobeh titik yang salah kerai ring ambar genten.

Ingin akrai, saya mungkin kita nyobi apa niki informasi sani terbaru nalar ngen nenten lali tiang pengaturan niki nenten gak terus sani tiang kutip saking rri.co.id. Kami tenan babinsa wongaya sani wongaya gede kan tenge sani memperkuat gotong royong jelang pujo wali ring pura luhur batu karu. Ingera kerai niki babinsa desa Wongaya Gede Koramil 1619-8 garing penebel Serka IGD Putu Suparta Wijaya niki kesaringin masyarakat keramannya gentengnya melaksanakan kerja bakti utawi ngayaring pura luhur batu karu desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel sebagai persiapan niki nge upacara pujo wali. Pari kerama puniki rakarai kira dosang wujud sinergi TNI kesarangin keramane anto nyaga kesucian pura niki sekaligus singking ya untuk melestarikan budaya dan tradisi Bali dawak minggu 14 Juni kali tali 6 likur. Reng pari kerama puniki rakarai babinsa nalar keramane magotong royong niki nge mereresik reng area pura nalar menata lingkungan kentangnya nalar menyiapkan berbagai sarana pendukung upacara. Untuk suasana kebersamaan dan kekompakan tampak mewarnai niki nggih ring seluruh rangkaian kegiatan punika. Sapamila saking babinsa niki pinake bagian saking pembinaan teritorial niki nggih sekaligus bentuk kepedulian tengen-tengen terhadap kegiatan adat dan keagamaan ring wilayah binaan. Untuk niki kehadirannya niki rakrai pengabdinya nih presiden memperkuat semangat gotong royong niki nggih nalar mempererat hubungan sareng masyarakat. Ya, ini punika niki Serka Gede Putu Suparta Wijaya Mausang. Ngayah punika memang cerminan kebersamaan nggih sane patut terus kejaga kenten nggih. Da duaning ngemaduwe makna mendalam dalam mempererat hubungan antar masyarakat. Ipun Mausang anto pari kerambut puniki presiden napi astane persiapan upacara pujo wali punika presiden margi antar ikinge sekaligus memperkokoh rasa persaudaraan kepedulian nimiwa semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat irike kenten. Nah niki marapan anto semangat ngayah kenten nge rakarai persiapan upacara pujo wali ring pura luhur batu karu diharapkan menjadi lancar ya berjalan lancar nge aman dan khidmat. Niki sampun sinergi antara babinsa dan masyarakat pun dados bukti nyata nge bahwasanya memang kebersamaan nike tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga tradisi miwah persatuan.

0: Ingin rakyat ini ki ini napi asalnya mau sang untuk pujo wali piodal ide rimpur luhur batu kau kentangnya niki diselenggarakan memang setiap 210 hari sekali terusane ring hari Kamis Umanis Dungulan kentan. Nah minap nih kira-kira sane arsa kenten nge antung aturang sembah mirike durus nge dados taki-taki sampun kenten sobia sarang keluarga sami ring Umanis Dungulan niki nge Umanis Galungan puniki presider rakyat antung aturang sembah mirike ring pereluhur batu kau. Engge karya sapun ikut titik matur kawentanan informasi sane napi asane membuat pisang sarana rakarai mugi-mugi presiden terhibur miwah informatif nge sane mangke niki rentite rakarai yang temu sandekan umun duani mentan sane jagi ngelintang tuh punika durus biar seyang
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi. Kepala Humas Polda Bali, Polisi Kombes Pol Arya Sandi menegaskan kepolisian melarang keras adanya praktik spekulasi, penimbunan, atau tindakan sepihak yang dapat merugikan konsumen, termasuk menjual komoditas di atas ketentuan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Ditegaskan pengawasan akan terus dilakukan bersama instansi terkait agar pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat khususnya menjelang hari raya. Kombes Pol Arya Sandi berharap pengawasan ketat saber pangan Polda Bali tersebut akan tercipta keseimbangan pasar yang adil, sehingga masyarakat dapat menyambut galungan dan kuningan dengan rasa aman, sedangkan para pelaku usaha tetap menjalankan aktivitas perdagangan secara sehat, jujur, serta bertanggung jawab. Demikian kabar Bali bersama Dayus Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi,

Jasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Inggih, lagi lagi para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kecuali Bali sering ditian di Yari, Ring FM 106,4 MHz. Tentu nyaringin akrai ring program acara puniki Rahajeng Bali. Inggih, inggih akrai mali titian aturang Rahajeng Nemun. Selamat niki, inggih, selamat hari raya Galungan. Niki, ring rahinane mangkin selalu Reina Suci Galungan, tanggal 17 Juni kali tali 6 likur. Inggih, sengkaran niki, inggih, ya, untuk kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa di kedadasan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Kantornya ngalor membawa kedamaian, kebahagiaan, miwah, kerahayuan majang rai raga sareng sami. Yang ingin rakerai untuk menambah suasana hari raya Galungan sani sakral mangkin ya, penuh nuansa mangkin sani mangkin titian pacang aturang alunan musik gamelan. Kantornya bang dua presiden menenangkan dan syarat makna majang rakerai minap rakerai sani mangkin sampu pun pada nabi wasane sampun mari yang saudara dua nge mental sani maturan keliling niki sani istri-istri punika naler sani lanang-lanang medue tugas kenternya untuk menghantarkan naler nge utawi mental sani sampun kemari yang nabi wasane pemuspan persembahan durus niki margiang meja bos mabu presiden mempukul sarang keluarga sarang sami nge metemu rasa male nabi wasane ngiring sarang-sarang niki mangda presiden pengabtenya nih margi antar ngantos puput parikrama duwe meja bos mantur seni kartia mantah kesehatan miwah kerah jangan ki mantan. Inggih rak rai niki meja bos pacang katurang meniki antuk kreasi lambatan seni mambode wari drawan tapi nika durus musande kandumun
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tinggi, kata Mucikian Iriki, sangat titik yang dari Ring FM 106,4 MHz, Pro 4, Suara Budaya Bali. Ini ada kerai di bawah pun kata orang pun iki kelanguan kita kaya kreasi lambatan sani memuda wari drawo niki pindah ke persembahan saking duta kota dan pasar. Ini bagi-bagi presiden menghibur niki nak kerai ini napi malin napi sampun ring rahina ni mangkin rahina buda tanggal 17 Juni kali tali nam likur sampun niki memargi kentan kaya rahina jagat galungan rajang nomor niki majang rakerai serang sami. Mogi-mogi presiden Umar Gantar nyantos hupun meja bos kantannya presiden ikira keraim ngemar gian sudarma duwe dada sumar hindu sudarma kantannya naler sulusane atau sembah majaran ide yang widiwase niki kecunduk sarang keluarga sarang sami kantan ring meraja nageng ring sanggah gede keluarga besar kantannya bertemu rasa malik kecunduk malin niki setelah sekian lama tidak berjumpa minap ya mungkin presiden sampun dimanfaatkan momentumnya untuk berbagi kisah sarang-sarang kantan. Nalur pengabdian napi niki rakerai ring rahinan mungkin astung kare napi wasani atas berkah ide yang sang yang widiwase presiden niki rakerai ngemanggi yang kesehatan katanya rezeki sana melimpah nalur dados pribadi sana lebih baik ke depannya. Ingin mungkin sampun gih galah yang sibuk-sibuknya niki macam ring napi astane istri-istri antum aturan keliling kenten ya ring pura-pura soang-soang ya nalar sana lanang niki minap sudah berbagi tugas mungkin ada sarang alit-alit ya sini anom-anom sudah incak kenten gih kesana kemari nyarangnya niki ring ibu biang kenten tawi niang oda sami antum aturan keliling sarang-sarang ya sana lanang minap sudah mulai napi astane ngenyit pasepan kenten utawi menghantarkan ya para kaum istri niki antum aturan durus niki margiang astung kare margi antar mangda presiden niki lebih masuk lagi ya suasana galungan ring rahinani mangkin nenten ge maju bos wawu sobia titi ring ambare niki anto tabuh lambatan malih ring tabuh pat kare masani mangkin ngirim sanekan numun duaning menten sani jaging lintang.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim, jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia, Flight Madison Gusiano, mengatakan Bali merupakan rute utama dari masifnya skala perdagangan ilegal, khususnya burung liar. Ditegaskan peredaran burung ilegal tersebut mengancam populasi burung-burung di Bali karena cara yang paling mudah serta murah untuk mendapatkan burung dengan mengambil dari alam dibandingkan melakukan penangkaran yang membutuhkan waktu dan biaya. Marisan Gusiano menegaskan maraknya perdagangan ilegal burung liar melalui Bali tersebut harus diantisipasi otoritas tempat seperti BKSDA dan Balai Karantina untuk dicarikan cara dalam upaya pelestariannya. Demikian Getra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.